0: Ajeng
1: Bali. Bali. Bali.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, selamat pagi Rakelan Tremo, Oli Nyerengin Gongga, Cynthia, Punikering Pro 4 RRI, dan Pasar Suara Budaya Bali. Siki Puniki Pasar Seni, Sanewetan Ring Kabupaten Gianyar, Sane Samponanin Gongga Kunjungi, Kentan Nge, Wenton Ring Jalan Raya Sukawati, Kabupaten Gianyar. Nikinya hebatnya pasar Niki juga terkenal, Rakelan Trai ke luar negeri, Kentan Nge. Jadi ada apa sih Niki sebenarnya, Kentan Nge, Ring Pasar Seni Sukawati. Jadi Pasar Seni Sukawati Niki ake Rakelan Rai ngadolang pakaian hingga barang kerajinan seni khas Bali. Sekadi yang Rakelan Rai ngerarah lukisan, tas dari hasil anyaman, perlengkapan upacara umat Hindu, kain sarung, lan akeh sanelianan. Nggih, tentunya barang-barang sanewenten ing pasar seni Sukawati dijual dengan harga yang lebih murah. Meskipun harganya disesuaikan dengan kualitas kentang, nggih, tapi Rakelan Rai niki juga tetap bisa menawar harga. Sama dengan kebanyakan pasar sanewenten ing Bali, jadi pasar seni Sukawati niki buka mulai dari jam 6 pagi hingga 6 sore. Nggih, setiap harinya, nggih. Talar puniki Rakelan Rai jika napi wastane meneng ring daerah wisata Pantai Kuta, jadi jarak tempuhnya 28 km utawi kutus likur kilometer kentan nggih dengan perkirakan waktu sekitar petang dasa menit. Talar puniki sebagai informasi tambahan, nggih, Rakelan Rai Pasar Seni Sukawati wonten 3 lokasi di mana niki letak ketiganya cukup dekat, namun yang paling banyak dikunjungi adalah Pasar Sukawati 1. Ya ini gongge panggihin pengalaman gongge kirang langkung tiga ngerahine di bi kentangnya Rakelan Rai sane sampun lintang wenten blok ne niki Rakelan Rai masing-masing wenten blok A, blok B, blok C kentangnya masing-masing sampun diplotkan minap niki ring blok A menjualkan napi wastane oleh-oleh berupa pakaian khas Bali kentangnya mungkin dari pakaian santai ke pantai nge kamen pantai. Ring blok C, minap niki gongge panggil wenten seni, kentangnya seni lukisan, ngira kelantre, tapi gongge dorong nanin mencoba sampai masuk ke dalam, kentangnya. Mari coba gongge wanin malih ringgelaran acara Rahajeng Bali, tetap niki ring Pro 4, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Bali tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya, salah satunya adalah tradisi ngrebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngrebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Diurbingi, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngrebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gaga. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembayang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Diurbingin yang terletak di sebelah timur pura.

0: Simon.
1: Ay, nge.
0: Woi, jag singorang apa, jag singorco, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, selamat pagi, Rahaja Muali, Munikira Kelantrai, Nyarengin Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Sarang Titiang Gongge, Sintia. Ring gelaran acara Munikira Rahaja Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Nge. Bantangnya nih, kantor Puniki ngemosang Inde Budaya, mengunjungi pasar seni di Bali, pacang gongge sapa-sapa dumun, ring pesawat telepon. Nge. Ring Facebook, nalar program budaya RRI Denpasar, Iki Wentan, Pak Pandi Topong, Soroka, dan Bangli, Rahaja Muali, Bapak, Pak Sunarto, Lara punikinge rajang widangan si Gianyar nggih. Ibu Juro Tunjung umobian nyaragen nggih. Abah Wesel Sampelangan, Om Swastiastu Abah Pundapi Gatre, Rahayu niki nggih. Rekelantrai seneng mungkin sapa-sapa dumun ring 0361223361. Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu selamat pagi Gongge.
0: Nggih, Om Swastiastu selamat pagi Pak Yan Narbe.
1: Nggih, Pak. Pisan.
0: Batut pisan ring kantor mangken Pak Yan.
1: Turung wau teko ring warung.
0: Oh, ring warung ngajak tuge.
1: Pondok.
0: Oke, entan sampun boleh penyemang mangken.
1: Wau boleh wedang sarang sangan lakwak pikang manten.
0: Oke, entan. Ampun telah samian nika.
1: Sampun mangken ring pondok ngecuk bahas dumun.
0: Bu, menanak nasi dumun iki.
1: Iya. Kantong keneng kantong las Jepang kenten.
0: Oh kenten, jangannya juga Jepang mangken. Terus ulamnya napi mangken?
1: Kenten kampit ayam ketimpal.
0: Wih, kampit ayam bisa mekeber Pak Yan?
1: Bisa masih ngindang ingin kalahnya kan buat Jerman.
0: Oh kenten mimi. Pak bisa ngindang ke pasar seni dumun iki Pak Yan sekali bantang mangken.
1: Niki satu ring kapal lampun cerah niki nyentak sang yang suryo
0: kenten. Nggih.
1: Tapi niki topik niki
0: nika pun sekali gonggek nih Kang Wau pasar seni ring widangan Badung kapal wentan pasar seni Tandrika.
1: Ring Badung wentan nak wentan nih ke pasar seni tangi tiang ring Sukawati nanang melancar matumbasan Riko kenten.
0: Oh matumbasan api nika?
1: Kenten kaman-kaman ini songket nika nih.
0: Oh kaman songket.
1: Ngegan makelau sampun iki gongge.
0: Oke entar.
1: Ngegan waktu piana yang kelengan. Boleh melancarang rumah baju-baju ringan nih kau tapi ini tipis-tipis nih kau.
0: Menggambar barong tapi tan baju barong oleh-oleh khas Bali nih kau.
1: Eh, numas deh kau angin-angin mekario, jangan kau pangtis panten panas kenten.
0: Oh kenten, kaos lianan, kamen songket melianan, taler kenten nge. Acara seumur hidup sekali, kentennya sekali seumur hidup, nah harus agak mewah-mewah kide. Sirang pun nikah sana, menggandong nikah Pak Ian.
1: Bu Mang Budok niki gengge.
0: Suk sama Bu Mang.
1: Eh, munga-munga Bu Mang. Niko mantan numas songket.
0: Oh kenten.
1: Iki ajen pihana dumun kenten.
0: Kanton awet songket tekat mangken nika Pak Yan.
1: Kanton nak momah nak kenten kenten mesikah teng nika nge.
0: Oh kenten.
1: Mana angon jebos-jebos nika ten angin mebuyang.
0: Ten angin ke umo kenten nge aeng sama Pak Yas angin kemen songket ke umo Pak Yan.
1: Angin di nganten nge dumun mangken nak kaman biasa oge.

0: ya.
1: Cuci mata dari hasil karya seniman Ring Bali. Ten kenten Pak Yan. Sampona ngenah-ngenah tuh ge marah nyen Pak Yan.
0: Ya kengkel mumpun jingak-jingak angat. Tapi jauh wenten jadi kalau yang pasar seni kan kenten ya jingak-jingak yang Pak Wenten jadi jinah lebih ya numba.
1: Numba. Si enten anggeng manggih-manggihin mantan kenten ge.
0: Eh kenten. Ini gombiang yoga. Nyarang gongge.
1: Nggih, sukseman Niang Yoga wau wow, megelebuk niki Niang Yoga Titian niki.
0: Gumi yang yoga megelebuk.
1: Nggih, Niang Yoga Titian megelebuk.
0: Heeh. Mewut nak lumun gumbiang.
1: Nggih, Pak Yan. Sukseman Pak Yan sampun nyarengi niki nggih.
0: Oh, Kak Dauh tiang nyarangan gongge.
1: Nggih, sukseman Kak Dauh.
0: Niki ta dalan niki, munga-munga Mbah Indira tiang sampun ya munga niki.
1: Mah Indira durung kantun berjemur niki.
0: KBB Bu Jerman yang beli mang panlu. Mal sarang Pak Mar Bu tuh bogewol dalam munggah niki nggih. Inggih cutet yang sarang sami gongga inggih semeton dari kapal ki patut mancung munggah patut.
1: Inggih.
0: Nggih, sik semua gongga antuk galak.
1: Sik semua mawon.
0: Om santi santi santi.
1: Inggih sik semua Pak Yanarba widangan kapal sampun nyaringin gongga Sintia siki pasar seni Sukawati. Nggih sampun boleh dikunjungi. Nggih matumbasan kamen songket talar baju-baju santai kenten nggih memang ring pasar seni Sukawati deka hasil karya para seniman ring Bali kenten nggih wenten masing-masing gedung A gedung B gedung C ngiraklan reselianan pasar seni Sukawati ring Badung wenten nalar niki Pak Yan Narbo mina Pak Yan agak dohan kidek nggih ring pasar seni Kute nika kan Badung meduwe nggih pasar seni Legian wenten niki Pak Yan nggih mugi-mugi Pak Yan boleh je napi wastani nggih kunjung ke pasar seni Legian terang pasar seni Kuta kenten nggih. Riungkur Pak Anarba gongnya sapa-sapa muali ring 0361223361 sirapune kisane nyarengin. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Nggih, Om Swastiastu, selamat pagi. Sirai ring gongge.
2: Nggih, tiang. Boleh masih ngeranjing.
1: Boleh masih ngeranjing niki. Sarang sirah gongnya niki.
2: Nih tanggung siapa tiang ni baratu lewat jiting streaming.
1: Ayah aduh duduk Pak Tut manjung tiang niki.
2: Entah lewat mau
1: Pak. Aduh duduk. Mimi, ben agak matiosa niki kide Pak Tut.
2: Entah. Nyai mati wapi kena tanya bagus kena.
1: Napi wentan barang baru mungkin makannya matiosan gede modulasi neniki.
2: Nah,
1: oh nentan. Napi yang ranang nih ke Pak Tut.
2: Oh. Kalau nyileh jangan nyonya.
1: Aduh duduk. Nge bares nyonya kenten.
2: Niki HP nyonya ke jemaah.
1: Oh pantas agak matiosan. Ya nih barang bensian sayangin Pak Tut ijo nih ke
2: nageh mecu apa banyak yang mau kejir minjap.
1: Oh kenten.
2: Ini senyap petang.
1: Oh kenten nggih siap Pak Tut. Penapi gatrane manggin Pak Tut.
2: Karo beci nggih sesemo nyamaan tiang kaya narbonnya masa ngedang nyamaan di kapal gitu.
1: Nggih
2: sengga. Tanggul kelor atau kedang tanggul kajok.
1: Nggih baler-baleran ngelot-ngelodan kenten Pak Tut. Nggih mangkin mawasang dumun kidek niki pasar seni ring Bali. Wau Pak Tut. Pak Narbo wau sampun pole berkunjung ke pasar seni Sukawati. Ring Badung dumun nae, Badung dumun kita kenal niki kan sebagai memang pusatnya pariwisata ring Bali. Nggih genah wisata di ke pasar seni Legian, pasar seni Kuta, ten boleh Pak Tut mereka berkunjung.
2: Ya telak tiang warto niki. Tiang niki nak jadi guung ngejeneng yang nawang sing ning Kuta.
1: Be.
2: Nawang kedurung ngentas mantan.
1: Gitu. Ngentasin mantan.
2: Iya tapi balik kenal lah. Ane kalau ada pasar seni tengen tiang nawang tongosnya dijau-dijau.
1: Oh ton uning tongosnya dijau kadang gongnya ngentas mantan boleh manggihin ton berarti nge.
2: Dan itu aja ajak tau orang ne badan kutau ne batu maksudnya bagian jalan gitu.
1: Nge lumayan ujung ke ujung nge kapal ring Kuta nge patut nge.
2: Ini ngenain pasar seni ring Sukawati gitu ngenten. Nanti tan saja nih kau kemauan pun suwe do SD.
1: Oh SD.
2: Nih kau kan wenten tamas ya ke bawah sidang murid-murid itu mereka kenaikan ke. Mm-hmm.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, ini susu dan rotinya nih.
4: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok, sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
3: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini. Sekarang ini, cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
4: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
3: Enggak, Pak.
4: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
3: Enggak, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, enggak, Pak.
5: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hey guys, selamat pagi. Mewali nyaringin gongnya Cynthia, Punikering Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, eksistensi Pasar Seniring Bali. Ngira kalian terai, bertahan hingga kini sampai terkenal ke mancanegara, uentan punik alasannya nih. Saneka pertama, nilai budaya lan filosofi sanekuat. Ye, karyanya yang autentik. Jadi barang yang dijual dibuat langsung oleh pengrajin lokal dengan sentuhan seni turun-temurun. Ye, uentan kandungan spiritual di dalam karya tersebut, jadi setiap ukiran, patung atau kain tidak sekedar bedah hias kemantan, tetapi memiliki makna filosofis khas Bali. Nge, keaslian bentuk jadi ciri khas dari masing-masing karya yang diperjualbelikan di masing-masing pasar seni ring Bali. Kantan nge, ciri khasnya nih sangat sulit ditemukan di tempat lain, bahkan di dunia. Talan wenten dukungan pariwisata lan sejarah panjang. Contohnya nih wenten pasar seni Ubud. Niki sampun menjadi pusat berkumpulnya seniman lokal sejak puluhan tahun lalu. Publisitas global. Jadi masuknya kawasan seni Bali ke media internasional lan film. Kentan nge jadi popularitasnya kentan nge secara global ring pasar seni ring Bali pastinya tidak ada habis-habisnya nge. Dan juga kunjungan secara konsisten. Arus wisata wan asing yang tinggi niki setiap tahunnya membuat nama pasar terus dibawa ke luar negeri. Dan paling menarik niki rekelantrai eksistensi dari pasar seni di Bali niki bertahan hingga saat ini dan terkenal ke mancanegara ialah adaptasi dan daya tarik yang uniknya wentan revitalisasi modern. Pasar tradisional kini ditata lebih bersih, nyaman, rapi tanpa menghilangkan nuansa aslinya nge. Dan juga wenten interaksi sosial pasar seni maupun pasar tradisional niki wenten pengalaman tawar-menawar langsung dengan pedagang lokal, menciptakan kesan personal yang mendalam bagi pelancong. Bisa nge rakelandre mengunjungi pasar seni di Bali tenkirang nge lebih dari satu sekadi gongnya nikang wau kenten nge gongnya sampun ngobiang wenten 7 pusat pasar seni ring Bali niki yang wajib menjadi destinasi belanja. Minap wenten semeton ring selat segara jagi budal malih kentan nge. Bisa puniki diajak sesekali ke pasar seni di Bali untuk melihat koleksi-koleksi ataupun benda-benda barang-barang yang diperjualbelikan kentan nge berupa hasil karya para seniman di Bali. Nih kerumun semuanya titi yang serang sami gongnya tan presida sapa-sapa ring lain telpon santukan sampun ke Banda Antok Gala yesuk sumedehat niki sana sampun nyarengin ring lain telpon talaring Facebook Programa Budaya RRI dan pasar. Pak Nyoman Suwarto puniki Om Swastiastu, mau gongga Cynthia Om Swastiastu, nalar Pak Nyoman, widengan antasura pegoyan kangin sampun nyarengin niki nggih. Nalar raklantre suksema sane susatia puniki ring WhatsApp Pro 4 Kang Yang Dumun gongga ten preside sapa-sapa santukan wenten pikobat, kanten wenten perbaikan sareng tim RRI nggih. Raklantre manfaat pasti ka akeh niki nggih kepolehang ring pabli bagani wau talar informasi sane gongga sobiang. Melaji bawa seringgal jam sia kantos jam dasa mewali malisiki jam gongga nyarengin ring acara Rahajeng Bali pabli bagan komunitas kesaringin kemenak Bali tetap menikir ring perompat RRI dan pasar suara budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi Lambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk Jemberana sempat mengular hingga sekitar 9 km pada Minggu 27 September 2026 dini hari akibat dampak aksi protes sopir truk di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Meski penyeberangan kembali beroperasi, antrean kendaraan yang didominasi truk belum sepenuhnya terurai. Manajer Humas PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Bintang Felvian, mengatakan aksi tersebut dipicu penyesuaian muatan kapal dengan mempertimbangkan keselamatan pelayaran dan kondisi cuaca. ASDP bersama KSOP terus melakukan koordinasi dan penyesuaian operasional untuk mengurai antrean dengan tetap mengutamakan keselamatan penyeberangan. Rekan dan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Bukader, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
2: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
1: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
2: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
1: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Kibu?
2: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
3: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Rekalantrai mawali nyerengin gongge Sintia. Puni kering perompat RRI dan pasar FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz suara budaya Bali. Ringgala mangkin jam si lintang kontos menit kantos jam dasa sama mali jubos. Wentan gelaran acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas kesarangin kemenak Bali, ring rahina anggara si likur September, warsa kali tali dom likur. Mali jubos, Rekalantrai presida urun rembuk, wentan pitakan Doros Kimantan. Ring pesawat telepon 0361-223361 nge. Ring live puniki wenten ring live RRI Pro 4 Denpasar ring Facebooknya nge. Dados kirim kolom komentarnya nge. Rekalantrai sane mangkin sampun rawuh ring studio Pro 4 narawakya niki wenten praktisi lan penyuluh agama Hindu Kanwil Agama Provinsi Bali wenten Dr. Inyoman Arya S.Ag. M.Pd.H. Om Swastiastu Bapak Nyoman Man Arya.
1: Nggih, Om Swastiastu. Ya pendengar RRI juga nggih.
0: Rahayu-rahayu mawali niki pasti kakenak Bapak nggih. Nggih, dengan topik utawi bantang sane ke bawah sang mangkin nganinin ini tepatkah bebayuhan oton bersamaan dengan sapu leger. Kenten nggih, Bapak nggih. Sedurung lebih mendalam kita ngapi wastane uning tentang bebayuhan niki dari kita kaitkan dengan melukat dan ruwatan kan tan nggih. Mungkin sebagai pembuka dumun pembahasan kita hari ini, apa niki yang dimaksud dengan bebayuhan otonan dalam tradisi Hindu Bali niki Bapak?
1: Iya, baik, terima kasih Om Swastiastu, pendengar RRI yang berbahagia. Jadi senang sekali kita dapat berjumpa kembali ya dalam apa interaktif pagi ini. Yang mengangkat topik adalah tepatkah daripada semua bebayuhan oton itu adalah bersamaan dengan sapu leger. Umat Sedharma, pendengar RRI yang berbahagia, kita bahas topik ini adalah karena kita sebentar lagi melaksanakan daripada ya momen yang sangat penting, yaitu adalah ya tumpak wayang. Dirangkai dengan ya apa sapu leger, ruatan dan melukat. Dengan dasar inilah kita yang pertama kita harus pahami bersama-sama apa sih itu bebayuhan. Jadi bebayuhan ini asal katanya itu adalah bayuh. Bayuh itu adalah bayar. Bayar itu adalah kita membayar daripada segala kelepetan kita, yang juga berarti dayuh. Ya, dayuh itu berarti kita harmonis kehidupan kita. Ini dalam bebayuhan. Dalam konsep bebayuhan ini, kita banyak menemukan dan tidak semua bebayuhan itu bisa kita laksanakan secara bersama. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena di dalam lontar Tenung Waraspati Kalpa, setiap kelahiran orang ini akan memiliki satu sistem bebayuhan yang berbeda, dua sistem pewacakan yang berbeda, tiga sistem daripada yang disebut dengan ruwatan yang berbeda, termasuk juga dewanya yang berbeda, dan upakaranya pun juga ada yang berbeda.
0: Oh, tergantung tujuannya, kondisi kita kenapa harus membayuh Pak Nyoman.
1: Maka yang kedua ada melukat. Melukat kata-katanya adalah lukat. Lukat itu artinya membersihkan. Jadi sistem melukat ini bisa dilaksanakan pada waktu pawetonan, dan juga bisa dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Contoh misalnya bingung, ruwet pikirannya, itu melukat gitu. Melukatnya itu juga ada momen dina-dina yang tertentu.
0: Tentu, mungkin
1: ada
0: hari purnama kentang kambing Pak Nyoman.
1: Melukat ini. Misalnya ada anak yang bandel itu mencari daripada kajang kliwon pemelas tali karena supaya lepas segala kebandalannya. Kalau dia sakit terus-menerus dalam sistem melukat dulu ini adalah kajang kliwon udan. Kalau ingin sesuatu hal yang hebat, yang bersinar, apa yang menjadi suatu taksu yang ada pada diri, ya termasuk alat-alat pembantu pada diri, apakah itu kekebalan, ya ini ya, yang sifatnya ketaksor yang dibuat, itu Kajang Kliwon enyitan.
0: Enyidan, ya, ya. Masing-masing persembahan setiap melukat sama nih Kak Pak Nyoman? Ya,
1: persembahan secara umum sama.
0: Sama,
1: ya. Tetapi di dalam masing-masing dewa yang disembah oleh Dewa Neng Paut ton itu berbeda-beda. Ya, setelah lagi kita jelaskan. Ya, kemudian lanjut adalah tentang ruatan. Ya. Ruatan ini adalah penebusan.
0: Ruatan ya, penebusan.
1: Penebusan. Artinya setiap kelahiran orang itu memiliki suatu nilai hora yang negatif. Ya, ya, sesuai dengan prosentasenya. Makanya kita mengenal melik. Ya. Ya. Jadi kelahiran seorang yang melik bukan meliknya dihilangkan, ya, tetapi diseimbangkan. Makanya konsep tiga ini melukat dulu, udah itu kita bayar, udah itu baru bebayuhan. Karena bebayuhan ini konsepnya itu adalah menyeimbangkan. Apa yang diseimbangkan? Ya kayak tadi itu. Ya ini ya, dalam diri kita ini semua memiliki api. Semua memiliki suatu cahaya. Tetapi cahaya ini kalau kita tidak buat dayuh, ya ini ya, maka akan memunculkan hal-hal yang tidak baik. Ya, sekarang ini era sekarang ini kan semua orang kita harus mengintrospeksi diri. Ada yang senang bersifat daripada membuli. Ya, apapun yang tidak sama dengan dirinya salah, Bo, gitu.
0: Salah.
1: Ya, ini perlu membayuh ini orang seperti ini gitu.
0: Oh.
1: Ya, kan ada di media itu. Ya banyak kita baca itu kalau sudah tidak sama dengan dirinya salah dah gitu, salah. Dianggap gitu. Ya, padahal semua ini ya dari berbagai sumber yang ada ini memiliki sedikit perbedaan. Ya, misalnya dalam konsep bebayuhan ini hampir ada 9 lontar patokannya.
0: Oh, nah ini kak ya, dalam lontar itu ya, napi mantan.
1: Iya, yang pertama itu adalah lontar waraspati kalpo.
0: Lontar waraspati kalpo. Ya,
1: bagaimana petunjuk teknis kita melaksanakan bebayuhan supaya tepat sasaran. Ya.
0: Tepat
1: sasaran. Yang mana tidak boleh bersama, yang mananya bersama.
0: Nah, mungkin ya, bisa diedukasi ya, ya, ini ya, semua tahun Hindu.
1: Ini yang penting ini ya. Ya misalnya kalau apa yang bersifat apa umum itu bisa sama. Ya, ya, bersifat umum.
0: Bersifat umum.
1: Ya, tetapi daripada segi kelahiran ini tidak bisa. Misalnya lahir di T, dewanya Indra. Ya belum tentu yang masal itu semuanya lahir di T, belum tentu.
0: Nge,
1: ya,
0: nge,
1: ya pesertanya 150.
0: Nge.
1: Ya,
0: belum sama hari
1: ya, juga. Tidak ya, ya, ya, mungkin sama gitu.
0: Sama, iya, tidak mungkin.
1: Ya, makanya kalau di T ini adalah Indra, penebusnya itu adalah ayam putih.
0: Ayam putih.
1: Ini person. Ya, ya. Ini tidak bisa disamakan ini. Ya, makanya kita harus mengecek dulu kalau masal berapa yang lahir pada redite, apa lahir somo dan seterusnya.
0: Dikategorikan dulu.
1: Dikatakan kategorikan dulu.
0: Nge, oh,
1: itu yang pertama nge, dari segi upakara. Yang kedua dari segi dewanya kami sebutkan tadi. Sehingga pada saat kita melaksanakan bebayuhan masal, semua ini disebut. Ya, ya. Belum juga pembuatan tirta. Ada tirta penyudo malo, ya ada tirta daripada ageni ngelayang, ya supaya api ini bisa diredam, ya ini ya. Kemudian ada tirta daripada astupungku, dewa daripada yang lahir itu.
0: Di hari ya, di hari contohnya itu. Mungkin Pak
1: nah,
0: Iman,
1: ya. Inilah nanti akan dibagi masing-masing. Pertanyaannya sekarang, kalau pesertanya itu adalah hampir 300, mampu enggak? Gitu. Nah, itu pertanyaannya sekarang.
0: Oh, yang melaksanakan beban masal
1: yang melaksanakan
0: ke...
1: itu. Karena pujonya ini masing-masing.
0: Iya.
1: Tidak bisa diratakan.
0: Iya.
1: Komandonya pun juga berbeda.
0: Berbeda.
1: Iya. Mungkin natap nane mijil hari Minggu. Natap Minggu.
0: Oh, berarti di hari kelahirannya dia harus
1: nge. Walaupun pelaksanaannya itu mungkin secara bersama. Contoh misalnya ya, pada waktu tumpuk wayang ini.
0: Tumpuk wayang, iya.
1: Ya, mulai Senin sudah melaksanakan daripada bebayuhan. Apakah di Senin itu misalnya bebayuhan ada yang lahir pada waktu hari Sabtu?
0: Sabtu.
1: Sabtulah disebut.
0: Oke, entan. Berarti tidak apa nggih bebayangannya ini kan tidak dilaksanakan sesuai hari kelahiran.
1: Iya, tidak apa kalau itu sifatnya ini masal.
0: Masal, oke.
1: Okay, iya, ini ya. Tetapi yang paling tepat itu adalah memang dinonya yang
0: paling tepat. Dinonya langsung nggih.
1: Iya, yang paling tepat. Karena dewanya ada di sana, dinonya ada di kana. Termasuk sesayutnya pun juga berbeda.
0: Oh.
1: Penebusannya ayam putih, redite. Ya, sekarang kita cek berapa yang ikut redite, misalnya 50. Kita buat ayam panggang itu 50 putih. Itu ya.
0: Tergantung tidak, pesertanya berarti ya,
1: tergantung, ya, kita harus identifikasi dulu. Makanya kini kami tekankan ini, tepatkah semua bebayuhan itu dibawa ke sapu leger? Itu masih pertanyaannya ini. Tepatnya di mana? Tidaknya di mana? Karena kita harus berbicara tepat sasaran. Jadi tidak semata-mata adalah bersama itu adalah tidak baik, belum tentu juga. Tetapi adalah identifikasi yang terpenting yang harus kita laksanakan. Makanya syaratnya mampu mengidentifikasi, yang lahir redite adalah jumlahnya 50. Buat daripada sesayut kusumo jati 50. Buat daripada ayam mempanggang putih 50. Ya. Ini yang harus kita tegaskan ini. Kemudian lahir di Somo. Ya, Somo itu adalah Dewa Wisnu. Penebusannya itu adalah ayam selam. Ya, ayam selam. Sesayutnya itu adalah Sida Rengge. Jangan disamakan semua. Ya, sesayut dibuat adalah panjang tuo. Tidak tepat dia dalam pewacakan daripada Oras Pati Kalpo yang kami sampaikan tadi.
0: Nggih, sesuai lontarnya.
1: Ya, dari lontarnya. Nanti kalau masalah sapu lega sebentar lagi kita ini. Kemudian lahir Anggara, dewanya itu adalah Rudra. Ya, Rudra, ayamnya itu adalah Bieng Kuning. Sesayutnya itu adalah Wira Kusuma. Ya, ya. Siapa yang lahir pada hari Anggara klasifikasikan. Sehingga nanti kita panggil. Ya, Sira sana lahir Anggara ambil upakara niki. Sira Somo ambil niki. Nah, inilah sebenarnya tahapan yang memang nanti satu dari segi seremonial tidak sekedar seremonial belaka, tetapi di balik seremonial itu tatuanya itu adalah kena. Makanya nanti yang mau pujo pun nanti akan banyak niki. Ya, ya. Menghadirkan dulu Dewa Indra, menghadirkan dulu adalah Dewa Wisnu. Ini semua Rudra, dihadirkan. Ya, nanti setelah selesai semua ini, ya di apa di ayaban bersama itu adalah sanggar tawangnya, masal. Nanti di personnya masing-masing ada komando. Ya, kemudian lahir di Buddha adalah dewanya itu adalah Uma. Penebusannya ayam putih siungan. Sesayutnya itu adalah Purna Suka. Nah, ini sesayutnya. Kemudian adalah lahir Waraspati, dewanya Guru. Ayamnya itu adalah Wangkas. Sesayutnya itu adalah Kesuma Gandewati. Kemudian lahir Sukra, Jumat. Ya, dewanya itu adalah Dewa Sri. Penebusannya itu adalah Ayam Kelau, Abu. Sesayutnya itu adalah Wilet Jaya Rengge. Ya. Kemudian yang lahir hari Sabtu, nah ini yang paling keramat ini, makanya terkait
0: di hari
1: dengan ini.
0: Ya,
1: adalah dewanya Durga, ini paling keramat ini. Bahkan cari ayamnya pun juga agak susah.
0: Agak ayam
1: ya, ya. Ayamnya itu adalah penebusan ayam Bieng Brahmo.
0: Bieng Brahmo.
1: Ya, batis kekuningan, ya udah itu daripada bulunya, bulunya itu merah.
0: Merah,
1: ya. Brahmo. Nah ini adalah Bieng Brahmo. Sedangkan sesayutnya itu adalah Kusuma Yuda. Ya, ini ya. Inilah yang nanti akan terkait dengan ya tumpuk wayang yang kelahirannya pada hari Sabtu.
0: Sabtu.
1: Nah, maka dengan dasar itu yang menjadi pijakan daripada lontar yang kami sampaikan tadi, yang kedua adalah pewacakan tenung. Setelah kita akan merencanakan bebayuhan, wacak dulu.
0: Wacaknya Nika kurun waktu berapa kenten sebelum melakukan?
1: Ya sebelum melakukan itu.
0: Oh sebelum melakukan
1: ya, kenten. Ya itu kan itu. Ya karena apa? Karena nanti akan disinkronkan. Ya satu segi perwatakan. Ya cocok enggak dengan ini. Ya yang kedua nanti penebusannya pembayarannya yang disebut dengan bayu. Ya ini akan tepat dia. Ya, segi pewacakan.
0: Pewacakan.
1: Jadi pewacakan ini sifatnya hanya mencocokkan.
0: Yeah. Selain watak, napi malah diwaca nih ke Pak Nyoman?
1: Iya, yeah, dari segi ini, dari segi apa apa dia sakit kan diwaca itu. Ya, yeah, apa kelemahannya kan diwaca itu ya, makanya di sana untuk dibayar.
0: Okay.
1: Dibayuh gitu ya. Kemudian lontar tenung rare. Ya, yang kelahirannya mungkin ada yang lahir kembar buncing. Ada yang lahir tunggal. Ada yang lahir Panca Pandawa, ya kelima-limanya laki. Ya, ini ya. Nah, ini diwaca gitu ya, melalui tenung rari. Kemudian ada lontar yang disebut dengan Yotisa. Ini juga pengaruh daripada ya peredaran bintang kelahirannya. Apakah lahirnya malam? Ya, apakah lahirnya siang?
0: Dini hari,
1: ya, begitu, dini hari. Pak Nyoman, ya. Nah, ini menjadi suatu ya perhitungan. Ya, kalau di Hindu namanya ya apa? Yotesa, ya, ilmu perbintangan.
0: Okay.
1: Makanya orang tua-tua dulu mencari dewasa itu bukan melihat kalender kayak sekarang.
0: Mungkin nanti kita akan bahas jam yang tepat untuk hari kan besok jam 12 apa jam 6 pagi ini, begitu ya, nanti baik, Pak Nyoman ya.
1: Iya, gitu demikian ya. Ya.
0: Okay.
1: Dengan itu Sang Hyang Buddha itu kita menginjak ke pada bebayuhan
0: sapu leger. Yang mana nih King ya, Pak Nyoman ya? Tadi Pak Nyoman banyak sekali mengatakan begitu ya.
1: Adalah orang yang memang kelahirannya dalam peredaran tumpok wayang.
0: Peredar. Tadi kan ada tiga nih, kelahiran tumpak wayang, angin bintang, terus kelahirannya dengan Panca Pandawa, terus
1: Pandawa, ada kembar buncing. Itu banyak kembar buncing ya. Nah, ini yang lahir hanya pada tumpak wayang.
0: Di hari Sabtu.
1: Di Sabtu dan termasuk juga peredaran tumpaknya. Tumpak itu kan mulai hari Senin. Sampai Sabtu.
0: Sabtu
1: sebagai puncak. Ini dikhususkan kepada yang lahir pada tumpak wayang. Makanya di sini disebut dengan sapuh leger. Sapuh membersihkan, leger itu kekotoran.
0: Kekotoran.
1: Makanya orang yang lahir pada tumpok wayang sesuai dengan rujukan lontar, kale tatuo itu rujukan lontarnya, udah itu Sang Hyang Kale, kemudian adalah Kale Purana, kemudian adalah Cepe Kale. Ini harus dikuasai bagi orang yang akan melaksanakan bebayuhan sapuh leger. Nah, makanya ini kita bedakan dulu mana bebayuhan oton secara umum, mana bebayuhan oton terkait dengan sapu leger.
0: Nah, itu membedakannya seperti napi untuk kita kategorikan dengan Bapak.
1: Ya, kalau membedakan ini sudah barang tentu yang kami sampaikan tadi. Satu adalah kelahirannya itu orang yang paotonan umum, berarti dia bukan lahir pada peredaran tumpok wayang. Ya, tetapi bisa dia diikutkan
0: bayu sapu leger.
1: Tapi bukan bayu sapu leger. Tetapi bebayuannya manut bebayuan oton. Bayu oton. Apa itu bayu oton itu? Ada tiga. Yang pertama ada melik atnyane. Melik. Melik ini banyak orang bilang itu dihilangkan. Itu tidak sebenarnya. Melik ini dinetralkan. Suatu pembawaan yang dibawa di dalam kelahirannya itu namanya melik.
0: Orang yang spesial menurut ide Sang Hyang Widi Bahasa.
1: Misalnya melik atnyano selalu mimpi hal-hal yang bersifat suci. Ketemu dengan orang yang berpakaian putih. Gitu ya. Ini mimpi ini. Dan yang lebih fatal lagi, kalau tidak dibayu,
0: ditebus begitu ya, ditebus, Bapaknya.
1: Kadang-kadang mimpi itu orang yang seperti ini adalah mimpi dalam perang. Berperang dengan hal-hal yang bersifat negatif. Di alam kegelapan itu. Kalau ini dia kalah dalam mimpi, inilah menimbulkan sakit. Bahkan mati dadakan. Nah, ini melihatnya no gitu. Melihatnya no ini. Makanya di sini ya wajib melalui bebayuhan.
0: Terus untuk menebusnya nih, kok di umur berapa maksimal nih ke Bapak?
1: Nah, sudah bisa memanggil daripada Bapak Ibu. Kalau sudah bisa memanggil ayah dan ibunya,
0: berarti ampun dados
1: melaksanakan bebayuhan.
0: Secepat mungkin kalau bisa ketika sama memanggil Bapak
1: Ibu. Ibu dan kita ketahui ciri-ciri itu. Oh. Ya, caka ketahui.
0: Ya meduwe meliatnya.
1: Ya meliatnya. No. Oh. Kemudian yang kedua, melik ceciren. Hmm. Ada ciri-ciri. Hmm. Ya. Misalnya rambutnya putih bukan disemir.
0: Ya, memang alami.
1: Ya, alami putih sebelum umur.
0: Umur.
1: Oh. Ya, itu melik. Melik ceciren itu.
0: Ceciren.
1: Oh. Kemudian yang lebih ini lagi di masyarakat, rambut gimbal.
0: Rambut gimbal.
1: Ya, ini ya. Rambut gimbal ini bukan dalam artinya dalam tanda petik suatu kehebatan, tidak. Sekali lagi. Ya. Rambut gimbal ini seseorang yang memiliki ciri-ciri apabila dia mimpi bertemu dengan makhluk gaib, besoknya pasti gimbal. Ya. Artinya melalui bebayuan menghilangkan gimbal, tidak. Sekali lagi. Tetapi menetralkan ya sifat-sifat atau yang memiliki ceciren yang memiliki suatu dampak di kemudian hari kalau dibiarkan.
0: Biarkan.
1: Oh. Ya, ini ya. Makanya kami sampaikan di awal, marilah di momen ini kita kembali untuk introspeksi. Ya, yang kami contohkan tadi. Karena sekarang ini jiwa-jiwa yang sifatnya itu mudah menilai orang, tapi tidak mampu menilai dirinya.
0: Menilai diri sendiri.
1: Iya, iya.
0: Iya,
1: itu tidak mampu. Ya. Itu orang ini patut dibayuh ini gitu.
0: Oh, ya, ya, gitu.
1: Patut dibayuh.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, karena apa? Karena memang sifatnya itu ya, ya tidak mampu untuk menerima.
0: Menerima.
1: Kelebihan orang. Iya. Tapi kalau dia dicoba untuk mengikuti orang yang seperti yang dinilai, belum tentu dia mampu.
0: Mampu.
1: Iya, belum tentu mampu. Inilah era sekarang. Makanya momen inilah kita patut ya bersama-sama, termasuk kami. Ya, ini ya harus melaksanakan. Kalau memang kita merasa sesuatu, kenapa kok saya senang membuli orang gitu, itu misalnya. Oh, berarti saya harus mau bayuh ini kan begitu ya.
0: Terus untuk waktu dan tempat yang tepat nih Gio, untuk melaksanakan bayi oto nih Gio?
1: Iya, waktu yang tepat itu memang satu. Kalau memang kita tidak bersama, alangkah baiknya itu pada waktu pauton.
0: Pauton. Ya, oh, maksudnya bayi dalam pembayuhan massal kan bersama.
1: Iya, kalau dia bersama, ya momen ini adalah peredaran daripada Sang Hyang Kale. Iya, ya, pada tumpak wayang. Oh, wayang. Tetapi ingat, ya, laporkan hari kelahiran dan minta haknya sebagai

0: Melik kelahiran ini. Kemudian bersaudara lima tadi.
1: Panca Pandawa ya, nikahnya
0: bang. Ya, Pancoran Apit Batu, Batu Apit Pancoran. Ya, ini ya, yang di atas itu adalah laki, yang di bawah itu adalah laki,
1: laki di tengah wanita. Perempuan. Ya. Malah sebaliknya juga enggak,
0: ya, Bang? Ya, sebaliknya. Ini
1: juga termasuk melik kelahiran.
0: Ya, makanya kami sampaikan tadi dasarnya melik itu bukan dihilangkan. Tetapi dinetralkan. Fungsi dinetralkan ini akan memiliki suatu aura. Kalau ini tidak dinetralkan, nah itu tadi. Ya, dari tiga daripada melik-melik ini, ya, harus kita pahami secara bersama-sama. Ya, ini sana nempok. Dan upakaranya pun di masing-masing melik ini pun ada beda-beda. Misalnya sana nempok, mata tetegonan. Ya, mau cari tirta yang berada, ya sungai yang berada di teben setro. Ya, mencari daripada sedikit sampah yang ada di pasar melanting. Ini sangat. Ya, mencari sedikit daripada rambut sang meragawiku.
1: Unik ya, bisa dikatakan.
0: Ya, kalau ini semuanya harus sama, ini kan susah. Inilah yang kita klasifikasikan dulu. Makanya baca daripada 9 sumber lontar bebayuhan. Ini harus dikombinasikan. Jangan menggolkan hanya satu. Karena ini memiliki fungsi yang beda-beda. Tetapi ini satu kesatuan di dalam menentukan daripada pelaksanaan daripada bebayuhan. Ya, maka untuk itulah di dalam momen yang sangat penting ini, ya, kita klasifikasikan yang mana kita bisa bersama dan mana yang tidak bisa bersama. Pertanyaannya sekarang ini, mampu enggak pelaksanaan bersama-sama ini menyediakan daripada struktur daripada pelaksanaan upacaranya itu adalah sesuai dengan rujukan sastra. Ya, jangan kita berpikiran nak kene caro pidana, jangan.
1: Turun-temurun juga ya, sesuai sastra.
0: Karena ini harus kita mengalami perkembangan, bukan merubah. Ya, mungkin belum diketemukan. Sekarang baru diketemukan, ayolah. Jangan suatu komitmen itu atau momentum itu jangan ada orang berbicara ini orang itu ingin merubah, bukan begitu. Makanya kami setiap berbicara permasalahan agama rujukannya itu jelas
1: dari sumber lontar.
0: Dari sumber lontar dan bisa diuji itu, bukan saya diuji. Bukan diuji.
1: Saya kan
0: hanya perantara ini. Memang lontar tidak bisa berbicara. Sayalah ditanya gitu. Karena kami sebagai perantara gitu untuk mengkaji daripada semua ini, termasuk dalang daripada apa sapu leger ini tidak sembarangan. Jadi apa yang menjadi suatu kekuatan seorang dalang ini kan disebut dengan dalang samarana.
1: Ini menarik, Bapak, ditumpak wayang nika wentan niki nebus langsung Bapak ketika memang otonan 3 bulanan wentan nak ngangge wayang. Memang kelahiran itu Pak wayang. Memang bisa seperti nika nggih.
0: Nah, itulah ini, karena ini adalah sebagai penyomyo iswara. Makanya seorang dalang yang memang sudah sebagai kapasitas dalang samarana, ini karena nanti akan menyelesaikan bebangkit. Bebangkit ini bukan daripada kewenangan daripada Jeromangku. Tetapi seorang dalang yang namanya samarana, yang memiliki gelar yang namanya Empu Leger, seorang empu, ini punya peran di dalam penguasaan daripada wayang sapu leger. Makanya di sini unsur daripada kalau tatuo, kemana daripada kalau ini dikejar, maka komposisi daripada piranti wayang ini berbeda dengan wayang lemah. Berbeda dengan wayang Sudomalu. Makanya perbedaannya di mana? Seorang swadharma dalang samarana dari keluar dari rumah dari jero akan wayang sudah menerapkan pakem dalang. Satu melangkah arus kaki kanan dulu.
1: Untuk tiba di tempat yang wayang.
0: Kaki kanan dulu. Kemudian setelah kaki kanan melangkah, mekecok pengtlu. Kalau ada orang lihat kan bodoh raga orang.
1: Ringkori.
0: Mekecok pengtlu gitu. Begitu keramatnya kalau kita belajar daripada kawikon seorang dalang empu leger. Tidak semata-mata kita ya apalan tidak.

0: Kemudian nanti akan muput daripada Banten Bebangkit. Karena pemurtian Durga orang yang lahir pada waktu Sabtu yang kami sampaikan tadi. Untuk apa? Kembali kepada Umo supaya memberi kesejukan. Ya, setelah itu Gedebong daripada ini, ya Biulalung ini, ya beda dengan wayang lemah. Jadi buahnya masih, bunganya masih, plonsor-plonsor itu masih. Ya, ini perbedaannya. Kemudian mampu menguasai, ya satu adalah mantra pelukatan Astepungku. Artinya setiap daripada kelahiran orang yang pada waktu tumpok wayang, ini Astepungku dia. Yang kedua mampu menguasai geni anglayang, api yang ada pada Durga seseorang yang lahir pada Sabtu. Ya, kemudian berikutnya adalah penyuda male. Ya, makanya nanti setelah selesai ngewayang, ya dengan gender wajib ada empat. Ya, tidak boleh menggunakan dua, karena empat itu adalah saudara yang lahir yang dinamakan dengan catur sana.
1: Itu disimbulkan.
0: Ya, disimbulkan. Ya, walaupun nyapu legbet lagi itu adalah pagi, siang, wajib memakai daripada lampu blancong.
1: Lampu blancong.
0: Ya, suar. Wajib memakai lampu. Kenapa? Karena larinya daripada kala itu kepada unsur panca mahabuta. Apa fungsi lampu itu? Teja. Sinar. Apa fungsi daripada gedebong itu? Pertiwi.
1: Pertiwi.
0: Apa fungsi daripada gender itu? Akasa.
1: Akasa.
0: Ke pelawah gender.
1: Nah,
0: ya, inilah harus dikuasai seorang dalang dalam melontar aji pedalangan. Ya, ini ya. Ya tidak ini. Nah, lalu selesai itu baru membuat daripada penyuda male mengambil daripada wayang acintia. Udah itu disentuhkan ke damar blencong. Ya, ini ya. Damar suar. Bentukan tiga kali. Udah itu dicelupkan ke tirta. Ya, kuda itu mengambil daripada wayang Siwo, sama mengambil daripada wayang Tualen. Ya, inilah sebagai penyuda male. Makanya orang yang lahir pada peredaran tumpak wayang, yang laki nanti pada waktu melukat menduduki alat pertanian. Apakah tumbok menduduki itu? Sedangkan wanita adalah menduduki daripada alat perdagangan.
1: Perdagangan.
0: Ya, ini ya. Begitu sakralnya. Ya, dan yang melukat dan ngewayang ini ada tatuanya. Tendah dos ngewayangnya puleger, ya kelir itu menghadap ke selatan.
1: Harus menghadap ke mana?
0: Ke utara dan kangin.
1: Utara.
0: Kalau menghadap ke selatan, otomatis seorang dalang itu memiliki pelupa.
1: Tidak sesuai pakem
0: pakemnya ini.
1: Jauh dari pakem.
0: Ya, tidak boleh menghadap ke selatan, tidak boleh menghadap ke barat.
1: Barat, harus ke utara dan timur. Berarti kaje kangin nih kinge
0: bapaknya. Kaje kangin. Makanya di sinilah ya jangan sekedar kita bisa ya, tetapi ya konsep orang tua dulu ya. Ya, dadi dan biso ini harus kita selaraskan.
1: Selaraskan dengan pakem yang sudah.
0: Bekalkan dulu diri.
1: Diri.
0: Jangan ujuk-ujuk ambisi belum apa-apa sudah memiliki gelar yang disebut dengan empu leger. Karena ini menyelesaikan Bebangkit. Ya, puja Bebangkit itu ngewindu. Tidak sekedar daripada puja Bebangkit kesor, tidak. Ngewindu ini. Ya, makanya ngewindu ini dari Ongkara dia. Ada Ulu Chandra, ada Ulu ini, ada Ulu Chandra. Ya, akan menjadi Ongkara Ngadok dia. Ini ngewindu, makanya kewenangan Siwa pada dasarnya. Pembangkit itu. Namun, di dalam nyapu leger ini, Kidalang Samarana diberikan kewenangan. Untuk menyelesaikan daripada upacara itu. Upacara demikian Liga. Mungkin poin-poin pokok ini panjang sekali nih.
1: Terima kasih banyak Bapak Nge, yang awalnya gue nggak tidak tahu jadi sedikit demi sedikit tahu nih. Inge, Bapak Nge diklasifikasikan sudah banyak sekali rakadendra mungkin wentan jadi pitaken. Apa ada nih kira kelantara sebagai peserta bebohan masal Nge, minap niki Bapak Nge karena akan napi wastane wentan hari tumpak wayang akan
0: lagi.
1: Sebentar lagi kentan Bapaknya di hari Sabtu kentan nge. Rakelantara resesi kedua gongnya akan mungkah ring pesawat telepon 0361 223361. Taler dados puniki kirim ring kolom komentar live ring Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Tetap puniki ring Pro 4 RRI Denpasar, suara Budaya Bali.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
4: ditiang
3: niki mok tiange
5: saking pada sidang meklu mertimpu tanjung
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Balo merupakan tradisi yang dilaksanakan di Desa Ngis, Manggis, Karangasem. Acara ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari usaha pusat Desa Ngis. Dua orang gadis kecil yang masih suci dan belum menstruasi akan dirias. Mereka menggunakan gelungan janur dan mereka berdua akan menari di tengah pura. Tradisi ini merupakan tradisi sakral yang ada di Desa Ngis.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
5: Ingira kalian remo mulai nyarengin gongge Cynthia puni kering acara Rahajeng Bali obrolan komunitas kesarin kemenak Bali. Bapak Nyoman Arya niki pendengar sampun ngeranjing ya. Sapa-sapa dumun. Om Swastiastu. Selamat pagi.
6: Om Swastiastu, selamat pagi,
5: Om Swastiastu, selamat pagi, Widangan Api.
6: Siang, Ringgianya.
5: Ibu Putri Manggis.
6: Patut.
5: Dur sarang narawakil nih, Ibu, nge?
6: Suksema sarang napi narawakil, Pak.
5: Bapak Nyoman Arya.
6: Itu favorit yang
5: itu. Wih, obrolan hari ini bisa meningkat nih ke persentasenya nih.
6: Termasuk penyiarnya juga.
5: Waduh, suksa semua nih Ibu. Durus.
6: Ampura ping banget niki karena sambil bau metanding jadi mireng nih pegat-pegat ngendan. Asiki jagi wentan takenang akide. Wau pirang wayang nih ke mejumu Senin. Lamun tani wang titiang kenten ring kalender mulai minggu kan kenten niki kebetulan wenten keponaan lahir ring minggu punapi nike kini pebayuhan kan kenten nike pertama sane nomor kali niki duaning nak tradisi titiang karena lekadurinan kan ten meresep patut nike ngemariang pebayuhan tu ngantos 3 kali kenten. Dan kebetulan juga Winton itu kerabat wargi deket dalam satu rumah anaknya 4 dua wayang kenten ada Rabu ada Jumat kenten seandainya Niko harus 3 kali 3 kali wow
5: berapa Niko biayanya Niko ibunge
6: ampunnya mungkin karena Niki pertanyaan dari generasi muda kan semua Niko mencari praktis dan begini dan begitu. Titiang juga tidak ngeresep hal seperti itu. Suksama ping banget.
5: Suksama Ibu. Ini kemenjari jawaban yang tepat dan juga praktis. Sapun api durus kecawis lagi Bapak.
7: Ini suksama. Ya, apresiasinya Bu Putri Niki. Yang pertama, ya kita pahami bahwasanya memang peredaran tumpok itu memang atau peredaran tumpok itu adalah pada hari Minggu. Ya, ini makanya ya dino yang dianggap keramat itu kan memang ya ditumpok wayang karena itu semua berakhir dia di pancawaronya berakhir Sabtu ya dan itu di apa Sabtu waronya berakhir juga ini semuanya termasuk daripada kliwon juga adalah berakhir juga manis paing pon wage kliwon juga berakhir itu ya semua anggaro budo rafati ini ya, makanya dia mulai pada hari Minggu. Nah cuma kami sampaikan tadi ya itu mengambil daripada proses perjalanan itu adalah pada ya hari Senin kebanyakan. Tetapi konsep bersama yang kami sampaikan tadi tetap merujuk pada hari Minggunya karena ini bersama. Kalau itu bersifat Bu Putri adalah perorangan ya karena Bu Putri tadi menganggap bahwasanya perorangannya ribet, tidak praktis kan begitu ya. Tetap juga hari Minggu itu sebagai hari yang kita harus sampaikan kepada panitia karena kami sampaikan tadi dewanya daripada hari Minggu itu adalah Dewa Indra. Ya, penebusannya itu ayam putih. Sesayutnya itu adalah Kesuma Jati. Sudah kami sampaikan daripada penebusannya, dewanya. Nah, ini akan nanti diidentifikasi oleh panitia apabila apa yang menjadi pandangan Bu Putri itu adalah ya lebih kepada ya, upacara bersama. Nah, ini yang kita ini. Kemudian Bebayu itu apakah tiga kali? Karena perhitungan tiga kali begini Bu Putri. Ya, dalam kehidupan kita itu ada awal perjalanan. Ini hitungannya. Yang kedua ada tengah perjalanan. Ya. Kemudian yang ketiga akhir perjalanan.
5: Di akhir perjalanan itu berarti di rumah ketika sudah nikah.
7: Ya, sehingga akhir perjalanan ini sudah nyampe artinya proses daripada bebayuhan. Ya, ini maksudnya tiga kali Bu Udri. Bukan tiga kali dalam maksudnya itu harus memenuhi upang telugian, tidak. Ya, ada awal, ada tengah, ada akhir. Berarti lengkap lah itu maksudnya. Nah, kalau pertanyaannya boleh satu kali, ya boleh. Tapi belum lengkap kayak gitu. Ya, belum lengkap.
5: Perasaan jadinya
7: tuh Nah, ini yang kita sampaikan ada awal semua proses seperti itu. Memproduksi noping telu, proses begitu semua. Prasewiyo ping telu, semua proses itu. Ya, ada awal perjalanan, ada tengah perjalanan, ada akhir perjalanan, Nah, ini dilengkapi. Nah, dengan momen ini kami berikan alternatif tadi. Maka bisa dilaksanakan secara individual dengan dine otonannya. Seperti tadi disampaikan ada yang lahir Minggu. Hari Minggu dilaksanakan. Tetapi kalau yang bersifat massal, tumpuk wayang itu misalnya untuk bersama, ya itu mungkin diawali dengan hari Senin. Tetapi tidak meninggalkan daripada dine oton. Tidak dine oton itu. Makanya nanti ada nanti. Oh, ada masyarakat saya tidak tahu dina otonannya. Bagaimana caranya? Ya, cari sekarang. Ya, cari pancawara dan sabtawara yang paling tinggi uripnya. Ya, misalnya, ya dari pancawara paling uripnya 9. Ya, 9 uripnya. Kemudian daripada ya sistem daripada apa? Ininya, ya apa pancawaranya? Ya, sabtawaranya sanisara. Makanya dina otonannya sanisara paing dipakai. Ya, kalau tidak tahu dina otonan. Karena ini banyak pertanyaan ini. Ya, sehingga itu yang mencari karena itu 99 dia. Sanisara 9, paing juga 9. Lalu apa langkah-langkah untuk meyakini itu? Satu, sesayut yang kami sampaikan tadi yang jumlahnya itu adalah ya 7 itu dipakai semuanya dulu di awal. Dan ditambah dengan sesayut pengentek bayu.
5: Pengentek bayu. Karena kan belum tahu yang pasti
7: itu dipakai pengentek dia.
5: Oke.
7: Makanya agama jangan dipakai suatu perhitungan. Ini banyak sekali ini. Ya, agama itu harus dipastikan 3 kali 1 sama dengan 3. Tidak bisa. Ya, apabila suatu perbedaan kepercayaan itu sah-sah saja. Tetapi perbedaan itu harus ada rujukan yang pasti.
5: Oh, berarti ini solusi untuk menemukan kekeliruan dalam menentukan software hari kelahiran begitu Bapaknya. Kalau untuk Niki kadang menjadi perbincangan sedikit Bapaknya tentang jam yang sudah dianggap hari esok Niki. Wenten jam 12 malam setelah nikah sudah dikatakan hari esok. Wenten jam 6 pagi kenten. Yang mana Niki Bapak yang tepat?
7: Ini perlu kita harus ya pahami ya apa daripada sistem ya kalender kelahiran kita. Kalau di Bali dan umat Hindu menganut sistem kalender Saka.
5: Kalender Saka. Nah,
7: kalender Saka. Maka kalau kalender Saka dimulai jam 6 pagi.
5: Oh, jam 6 pagi nih.
7: Ya, dimulai. Ya. Misalnya ya dia lahir pada hari Waraspati. Tetapi jamnya itu adalah jam ya 2 malam.
5: Jam 2. Ya, oh, malam. Dini hari berarti
7: ya. Malam. Maka malam. Dia termasuk Waraspati dia.
5: Oh.
7: Ya, ya. Kalau dia lahir hari Waraspati apa hari Waraspati tetapi jamnya 6, jam 6 pagi.
5: Berarti hari berarti Sukra.
7: Sukra dia. Oh. Sukra dia. Okay.
5: Ya, sudah mulai jam 6 pagi ya, itu udah hari besok
7: ya, besok kan, makanya dalam peredaran penghitungan Saka dimulai di pedesaan yang sering kita lihat ini dimulai jam 6 kulkulnya sudah bersuara pada waktu nyepi.
5: Tung
7: jam 6 mulai dah itu
5: sampai mulai aktivitas
7: ya, itu ya itu tahun Saka itu berakhirnya pun juga jam 6.
5: Jam 6.
7: Nah, makanya jangan ini diadukan. Kalau diadukan itu Masehi, Masehi itu adalah sistem Kamis ya. Bukan Waraspati. Kamis kalau dia Saka Waraspati. Ya, kalau Jumat Sukra dia Sakanya. Ya, kalau Jumatnya itu Masehi dia. Ya, makanya ini kita harus menentukan. Lalu apa langkah-langkah kalau kita ingin merubah itu yang kami sampaikan tadi? Cari yang dino yang sesuaikan dengan Saka. Setelah itu awal pelaksanaan daripada perubahan itu dengan menggunakan 7 sesayut.
5: Sesayut nikah. Ya,
7: dengan penebusan pengetuk bayu. Ini solusinya. Sehingga ya agama itu ya, sekali lagi selalu memberikan solusi.
5: Solusi
7: ya, betul. Apabila kita tidak menemukan daripada hal yang pasti.
5: Pasti. Terima kasih Pak Nyoman Arya. Tidak terasa waktu kita sudah mendekati pukul 10 pagi. Dengan kesimpulan hari ini, Bang De penegasan kembali tentang topik tepatkah beboyohan otot bersama dengan Sapoleger. Napi Yudi ke Bapak, silakan.
7: Iya, ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini, sebentar lagi kita akan melaksanakan daripada pebayuhan secara umum melalui daripada tumpuk wayang. Ya, perlu kami garis bawahi satu, dina pawetonan itu harus tepat. Ya, artinya harus mengetahui. Kalau tidak mengetahui ada solusinya. Itu ya mencari daripada urip yang tertinggi. Yang kedua, tepat daripada pelaksanaan bebayuhan ini adalah satu, tegak otonan. Ya, itu yang paling tepat. Kemudian sarana yang sesuai. Ya, kayak tadi sesayutnya bagaimana, penebusannya bagaimana. Kemudian ya yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan itu. Ya, misalnya kayak Nyapu Leger. Ya, dalangnya bukan sembarang dalang. Ya, memiliki kapasitas yang kami sampaikan tadi.
5: Sesuai pakemnya.
7: Ya, ya, sesuai pakemnya yang bergelar Empu Leger. Ya, kemudian yang terakhir adalah penyelesaiannya yang memang memiliki kewenangan di sana. Ring sangsane kepatutan menyelesaikan upacara itu. Nah, sehingga pelayan kita kepada umat akan menjadi suatu pelayanan yang memang ya menjadi suatu dambaan kepada umat semuanya di dalam melaksanakan daripada bebayuhan. Demikian, terima kasih.
5: Matur suk semua. Dahat Bapak Nyoman Arya, niki sampun mengedukasi, sampun memberikan solusi yang tepat dan juga praktis. Mangga kekhawatiran nggih umat Hindu Sudarma niki nggih tidak berjangka panjang begitu Bapak nggih tidak berkepanjangan. Nggih, terima kasih Bapak Nyoman. Mogi-mogi informasi edukasi hari ini bermanfaat untuk ruang dengar Anda. Kita akan bincang kembali pada hari Selasa berikutnya di bulan Oktober. Nekinya sampun menutup bulan September. Nge, rakalan rewasan gongnya Sintia, wenton blitutmu seneng nyaringin ngabar gala jam dasa kantos jam 3 sanya mali jebos. Nge, yang diwenton atur gongnya dorong manut, gongnya Sintia ngelungsur gangrena pengampura. Nge, rakalan rewasan kita tutup untuk mencarang Prama Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi,

Selamat pagi, Rakadentrai. Kantor Imigrasi Ngurah Rai mengamankan 4 warga negara asing dalam operasi pengawasan di kawasan Canggu, Badung. 3 WNA laki-laki asal Mesir dan Rusia diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja sebagai DJ di sebuah klub malam, sementara seorang WNA perempuan asal Nigeria diketahui mengalami overstay selama 402 hari. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhammad Tofiandri, mengatakan keempat WNA tersebut kini menjalani pemeriksaan terkait izin tinggal dan dokumen keimigrasian. Operasi gabungan bersama sejumlah instansi tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan izin tinggal sesuai peruntukannya serta menjaga ketertiban keimigrasian di Bali. Rakadan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Per.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern, sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Daneng, ya mau wali ditiang niki. Dekapeng ya dengan ringan terduine, nyabran lahino, ring lahino somo, kandan sukre niki. Ring acara dagang gantal. Ainge pasti kenyane pengabdi ditiang Ratu Dadane presiden kepanggeh kena rajang rahayu hari kalanin nyangrep karyan duwine sudarman duwine suang-suang iki termaning presiden serata rumakat presidenan pasowitran sarang saming nggih.

0: Bah semangat sana makin di tiang sarang untuk nyaman di tiang beli nyoman Sunarde sana stade cerah ceria dan ini kis nyabaran lain Om Swastiastu beli nyoman
1: Om Swastiastu Pak D nangkape rajang semang
0: rajang wali
1: dumugi segar sarang sami
0: ke pengabdin ragone sana makin paman widangan sana nudui galah semeton sakit
1: Badung. Mau sindik galah makin kan
0: anggare
1: lainan sampun lintang kapat niki kadi bawah Pak D lagu kan ngambil topik makin anugerah kan dia kan ini kan utama san ke
0: anugerah nah pi anugerah niki ngi
1: nah sesuatu yang kita tidak sadari tapi rego bersyukur
0: paice
1: baline anugerah tuh sampai itu rego sing berharap bekerja selalu mendapatkan imbalan tidak ya mulai rego ngalah rezeki nasib nakal sing kije ingin dide dane batan sinar bagi rasa dan lomba plecing rekel narai kata mesikan sarang titang noman ring margi yang muruk nomor pitung dasa erin pasar genah ngelestari yang mewah ngomor yang seni lan budaya ring cara puniki dagang ganta galah ring anggara mungkin Badung Badung ya ini titang dalam ngelandur resiron TikTok nih kepada
0: oke enten
1: bagaimana pade banyak niki
0: paman mendui TikTok mesti niki
1: asong karo lah asuk ya bedek
0: asuk karo ini sambil yang memargi jak sangra dimun sementara ini nah. Hari yang Badung enten sira niki but yang lodre di bima glebuk ngomong oh, dalem
1: dari biang yoni ya
0: udah weni
1: sang luwer manu bawa bawa di karang peti
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Om Swastiastu.
0: Gung biang dia.
1: Aduh, kecot bagus rajang niki nggih.
2: Rajang
1: tep tep leher nggih tep tep nggih.
2: Sarang Pak Dek.
1: Nggih.
2: Tiang saking malas nih Pak Dek.
0: Mualas?
1: Mualas.
2: Nggih malas iki.
0: Oh nggih.
1: Sana pun bergabung ya, tap tap layar,
0: sukses.
2: Mana kena ya Pak Man, Pak De, sarang sami pengantar mana kena. Nyarang belajar Pak De.
0: Terus.
2: Apa napi modal yang tiga Pak De?
0: Baik, becik-becikan luar biasa Niki.
1: Becik saja Niki.
2: Pertama nyarang Niki
1: he. Yeah, komang si Dieter.
2: Ring lima suara Nik. Om Pak De Dewi Kunti Noja Pare
0: Ingesan makin bawasan ide Dewi Kunti ngemedalan pawocane

0: Dari wawu enten bawa sida Dewi Kunti asapun ikut digeles sida pemadenin penawo ngaturan semang ngaturan bawa cano bawa sida.
1: Nenekem teman di aku.
0: Ampura aku ibu, aku sing nyembah nyen nyen nyen ampura nyen aku.

0: Wah mula ajin si aku ni de betara bayu gen ane pantas semak si aku nyin sang Bimo.
1: Nggih, ketemu Pak Made.
0: Nggih, Kang Yan iki.
1: Mantap niki. Sinapura.
0: Umalas sira-sira niki umalas lalu ngene.
1: Dadong harta.
0: Aduh jek paling. Dadong harta. Umalas.
2: Jek harta ngabot tengah lo jadi karta bangun karta. Bagus sik semut bagus ya.
1: Nak kare kendan kangen kaon gitu.
0: Inggih dong.
1: Sekarang sami niki.
0: Selamat menyalakan awak. Ya sukses semua.
1: Ya bolo drum mengah makin. Cepat padan sinar.
0: Lebih banyak
1: rasa dan lomba penting. Salam atau Witra Panten. Semua Pak Made, Pak Jaman
0: enggak ada.
1: Untuk Roma Santi, Om Santi Santi Santi.
0: Inggih dadong arta ling umu ala sukses semua. Inggih, sada ciwasan dulu Om Swastiastu.
2: Nggih, Rajang. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu sareng kali.
0: Inggih, Om Swastiastu.
3: Tiang udah hari nyareng nggih.
0: Oh, dareng.
2: Sug semo responnya nggih.
3: Lawa di Tuban.
0: Lawa di Tuban.
3: Cempiet di Nyanbiu.
0: Cakep.
3: Ya bawah
2: benar. Uban.
3: Lagi liu.
2: Bi paman.
0: Inggi dari.
3: Macam mana tu muda harta.
0: Bahagia sah. Inggi.
3: Bahagia mungkin Pak Deh. Maru sud ngelih nasi kukus.
2: Memeh ratu. Nang abah pun main bede.
3: Ya bayam jangan Pak Man.
0: Nah.
3: Terus. Yang mat pinunas ni. Male titia.
2: Magi ada
3: mapia nunangas
2: inggih mawali aja titiang ngentenin jaga pacang mapi nunas dan
3: ngalung surfe can sang resi.
2: Munut kadis wecang radu sang maharesi niki udan salan saking desa rai terbanyol di Bali niki tut sunado pangot makin mun tut pangot yang sedang siaran ya live di TikTok nu tut
3: ampun
2: ampun
3: nemo.

Kalipun ini kewaraan jagat ngetep ke bawah buku ini Sabda Wara Wenten ke bawah Iki komang detik nge.

0: bagus, kita bagus, kita bagus. Napi nyimpun nikah tegas neng, wedang namun paman nih.
1: Punika ratu sianahang.
0: Dayang cikna yang ratu, cikna yang punika mang dema jantan aduk titia. Nggih rajang dat bagus.
1: Mang do elang titiang nampi
0: mang do mejanten antuk titiang nerima utawi medasin kedaging pendekeng yang cantik ketebel deh.

0: Hai ngene iki enten salam saking Tubiang Mesin. Ye rayu de daler Bu Badung Uban. Iki kang ngarang niki. Ye rayu ring omah ring buduk iki kang ngarang de rayu Uban.
1: Tiga tiga enam satu.
0: Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Dayu Lodra, Dibang Lodra.
2: Om Swastiastu. Nagong Biang Weni.
0: Lurus nih.
2: Inge, Pak De sorong Pak Man, mugi kena nge.
1: Inge, titiang.
2: Inge nyarang mangkin. Awak usirah ni kau masa nak dungun ye?
1: Boleh tak?
0: Hari.
1: Mau bangun.
2: Sana ada.

Tiang jagi metegar ngaturan ini kewentenan napi sana ke bawah mewaste pance ya nyone puniku

pancek enten anak kemauan kata niko martos lelimu.

pancene sampun ke bawah sudah limo nasane mungkin iannya nikah nenten wenten tios korban sane suci.

Iraga sane me agama tirta Hindu tamen riki ring jagat Bali ngiring-ngiring mengawit makin-makin laksana yang nikayatnya.

0: Guayatí.
1: Rikalane ngaturan yane sampunan nyenuwu pare setengah-setengah pikayune sekenan sujadi angin kayune.

0: inggih manglene patut memargi antara yatnya ini pilah-pilah maka sami dasare nantu pikayu ning nirmale rayu semeton sekekong banyak sanding ye.
1: Pak De mugi kena salam paman pengendor salam sami nggih Pak
0: Sanjeng.
1: Inge, bar ini ke Nini Santa nyolek serang jero cita.
0: Nini Santa jero cita.
1: Salam papa nukin merisiki inge. Inge cuta didiang semeten nering dagang kantal sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pencing. Inge Pak De atur didiang ala selamat tugas nge. Ada weni mau pamit dumen. Om Santi Santi Santi Om.
0: Suk semua udah winiring si Bang.
2: Hai Dek, kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana Dek?
3: Ten kondangan, tiang jadi ke kantor.
2: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
3: Asing jeketo. Maksudku bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
2: Ya ingatlah, hari ini kan hari Kamis.
3: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
2: Oh, nyenye deh, jantos nyenye deh, tiang ganti dumen deh.
3: Gitu dong. Maksud yang kenten nak

Pura Langgar atau juga dikenal dengan sebutan Pura Dalam Jawa, terletak di Desa Bunutin, Kabupaten Bangli, merupakan pura yang unik dan menarik. Arsitektur bangunan Pura Langgar menyerupai sebuah langgar tempat ibadah umat muslim berundak dua, berpintu empat, serta atapnya bertingkat dua. Pura ini dilengkapi pula dengan beberapa fasilitas seperti tempat berwudu dan sholat.

Ritual di Pura Langgar ini juga unik. Setiap tahun sekali, sebulan menjelang Hari Raya Nyepi atau sekitar bulan Februari kalender Masehi, diselenggarakan ritual Titi Mama. Di samping sebagai tempat suci umat Hindu, khususnya bagi pihak keluarga besar di Puri Agung Bundutin Bangli, tidak sedikit pula umat Muslim yang mengetahui keberadaan Pura Langgar ini menyempatkan diri untuk berkunjung atau melakukan sholat di tempat suci ini. Dengan demikian, keberadaan Pura Langgar juga merupakan representasi relasi harmoni antara dua tradisi yang berbeda, yaitu Hindu dan Islam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Ayo radio di radio mengalih niki dengan cara ini semeton widangan badeng udah galah dulu secara hangra di yang mulai om swastiastu. Ingi om swastiastu. Aduh siron niki megelbuk nih wawan mulai buyan lo dulu rayu. Ingi om swastiastu.
1: Om swastiastu, Pak D, sarang paman.
0: Ingi om swastiastu.
1: Nyarang kiri lagi untuk tubuh kumambang ring cakapan Saraswati.
0: Siran kiring dia.
1: Mambal, binu.
0: Binu, mambal. Kak Janu, binu.
1: Sekarang gak pada-pada.
0: Durus.
1: Om swastiastu. Yang Brahmo Mawacano Sarang Rabi.
0: Ini bahwa semakin ide Betara Brahmo Ngemedalan Pawacano Ring Rabi ini
1: Sarang

Adi adi Dewi Saraswati Dewo. Beli keberbahannya Adi, tulungin beli anak Jani.

0: jadi man tugas nene nuntun para jatmone sisione di mercepade pangyo pada bisa dua
1: nyawis nina Saraswati sado ari.
0: Kriwawu wenten bahwa sido betaru berahmu asal di sapuniko. Rare sido Dewi Saraswati nimbalnya wi serayu tu gua ngaji di tiang ngaji putra benese niki jagat peta.
1: Ampunan sang sayo.

0: dari sampun ai ratu sang saya ini kewentanan nak sapu niko didiang saya ge pajang ajain ipun imanuse ijat mo sami
1: antuk saluir aji satro
0: muing sane pajang ajain didiang ipun maka sami luwiren daging-daging sasere mau damune pajang bijayang didiang.
1: Ampun mesepuk atas saya Pak Pedi.
0: Aduh niki
1: wonten nak nyolek
0: Pedi. Sira nyolek niku.
1: Gusti biang anom ring bungul.
0: Oh niki dalan niki wonten salam niki saking kong ngaji putra yase beneso adat luwine ring jagat petak nggih bisa ageng niki rayu tuh ngaji kena.
1: Nggih. Tujang merata ring sejebat batan sinar bagi rasa dan lomba pecing. Nalar penginter sareng kami ring dijo pada megenah mangdok kena sareng kami nggih.
0: Nggih.
1: Semua Pak De pamit undang para mesanti. Om santi santi santi om.
0: Suk semua Kak Janu niki ring bindu. Nggih. Nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Mandek.
0: Om Swastiastu.
2: Swastiastu, Pak Man.
3: Swastiastu,
2: Yang niang bagus ke Sambi kerobokan.
0: Niang bagus ke Sambi kerobokan, Hirayu.
2: Yang belajar sinom, Pak Mandek.
0: Sinom terus, Neng.

Ngerah ngerah punika dewasai becet ri kalanan purnamani kapat kartika ning masa kenten tujuh.

semua keningan ate ditinggalan. Ratu sugar apa kulun? Cingik ratu yang pasupati suksemam wali.

0: titiang.
1: Eh, bun balang-balang-balang. Eh, suk semang. Aksi semang. Itu yang kita kan, oh, karena dia sang mahkara si majep ering itu yang pasupati.
0: Ini semua Pak Man, atau seranggala niki, yang nanggala niki, megang niki. Reng pengantar sarang sami mano kena rahayu enta niki sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing mano rahayu om santi santi santi om
2: suksema. Ini kadang kalau begini boleh sikin gini bawa kadang ini om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Ini om swastiastu.
3: Rajang siang
2: Pak Matu. Rajang siang sama Siren Kiring.
3: Sampidi.
2: Sampidi.
3: Oke. Bu Eka.
2: Bu Eka Sampidi.
3: Kinado Pak Made.
2: Iya Kang Yang.
3: Rajang Pak Man. Om
2: terus. Terus.

Ianing tawa dari tawang dijo man pepelajaran model-model ke kitu nih.

0: Tonir gawe tanpa aji rasa yang tuyuk bapu nengan kekeni cai ngapa solah.
1: Ngemit jahit.

nyayangan cai ngemit cai uli cenikel peting-peting dong ke kini dadi pra jalan cai nih.

0: Napi napi onek lagi.
1: Idek cai, cacat pasti, asu singalan.
0: Asu tinggalan kenan?
1: Tinggalan, si si.
0: Oh, ian bapu ngerasang cara nyicing singal pejalan cine bang di pong jat nagi ketenas cai merekak. Angge yang yang yang yang niki.
1: Idap icupa.
0: Icupa niki lah kaya
1: ingge. Ingge, sekema apa mande? Sarang Pak Ma.
0: Oh ingge,
1: sekema. Pelintar sarang Sami yang perempat cuma bikin anak
0: raja. Iya, burung alas di tiang kelas niki.
1: Galak.
0: Ingge, ratu dan dani di tiang, ngiring pesan ke jebos lagi pacang.

Sahabat Budaya, penerimaan pajak di Bali mencapai 11,2 triliun hingga Agustus 2026, tumbuh 8,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,3 triliun. Realisasi tersebut mencapai 51,77% dari target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar 21,7 triliun. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali, Darmawan, mengatakan perluasan baris atau basis pajak menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan melalui pendaftaran wajib pajak, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 2,3 triliun diusul atau disusul sektor akomodasi dan makan minum sebesar 1,85 triliun. Rekan-rekan, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: You win.
1: Yes, akhirnya menang juga. Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
2: Biasa, lagi main game.
1: Aku kan emang pinter. Aku tes ya.
2: Oke, oke, siapa takut?
1: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
2: Pesta tahunan dong.
1: Salah, salah tuh salah.
2: Terus, pesta apa?
1: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
2: Oh, aku baru tahu loh.
1: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya, dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan mengguak-guakan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: akhirnya di dunia ini mau balik mikirin acara dua ini, acara degang kandang ya. Sana wau, campun semeton widangan Badung udah galah. Sana makin iring malis di tiang-tiang, iring galah rebutan ya. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inggi, om swastiastu.
1: Yang saya kenalungkung Pak Made.
0: Bu Adi niki. Bu Adi, benapa gak terus Bu Adi nembing?
1: Karena yang sebelah.
0: Iya. Iya, sungkar taler kenak niki. Iya, terus napi jagi.
1: Iya, yang jagi pasang kenten niki. Nyarungin karalit niki nih. Dari umur niki Pak Made.
0: Iya.
1: Dan mau bor. Om swastiastu.

Inggih aturuning ayang mangkin rikalanan irago nak istri-istri niki ngerakso sedang mau bot.

ngilihan bilih-bilihan kidik rikalan ngajengan ngerayunan sarwo aneh ngedisan iki Pangdo Presido ajengan.

Eri kala ning pare istrine mobot niki hamil niki pang pare sido antuk ngeningin kayune setato niki sampunen yen memedeh niki hindari niki.

Alor kalani ngemedalan pawe cano bahwase mangdo perasida pelapan dan dados ngacuh ngawak muswang munyi saat ragu jagi sedang mau buatan nyeki.

0: Punapiantuk pemargi parilaksana susila ne punika setata persida margi yang rekalan sedang mau botik.
1: Iya.

0: Mugiri Wastu putra Sadu Dharma sane presiden Mbas are sampune raga ngemargiang sekananin halangan santen patut margiang rikalanin mubut.
1: Matur suksema Pak Made.
0: Ingin Wadi.
1: Atas duwe ini sampun becik pisan.
0: Kangyang
1: kangyang. Kirang langkung diang menat sampun. Niki menten salam sarang jero gadung, munggah mangkin jero gadung. Bu
0: jero gadung, ring di jero gadung.
1: Bu ayan ludre, munggah mangkin menten Bu Eka Bibi Niki. Munggah Bu Eka. Inggih Pak Made, ditetang tiang sarang sami. Rich itu dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba. Alam sebetul kemantan Pak Dengge.
0: Dengge.
1: Kita yang lumusir mu pamit sinar yang antuk pramitan. Om Santi, Santi, Santi.
0: Nih Bu Adi ring kelungkung niki suksema. Ayo sana ukuran kantor ring kalah rebutan Om Swastiastu.
2: Swastiastu, Pak De.
0: Inggi, Om Swastiastu.
2: Rahajang siang, saral sana.
0: Inggi.
2: Siro siang, Pak De.
0: Nah, siro siang, Niki.
2: Di Batanta, Niki, Batanta.
0: Ini Bella?
2: Ye, patut. Yang ngarang melajar, Pak De.
0: Inggi.
2: Kapan lu dapet pupu dangdang, Niki, Pak De.
0: Dangdang, gula.
2: Mane jebos, mentan manek, kentan nge, cintun nge.
0: Sarang ngiring.
2: Jadi kawit ya. Om Swastiastu, Om Awi Genomatu, Namo Sidam.

Pinggir kalane didiang muka guritep astung karo aturan didiang duanin presido didiang aturan iki kagitane kan mangkin.

Tuah di tiang itamet niki pangkah jagi nulat sang meragawikan ngetus niki sang yang kawi suara.

0: Nyuwira carita sane pacang katur rikalane titiang aturan gurit sekati mangkin wantah mewaste lubedake.
1: Nuron kake lantar kuna
0: nenten jadi tiang ngawi puniki wantah di tiang nedun nurun saking kewentenan rontar-rontar kuna sana sampun wenten.

Ika sampun mawit saking kawi mudan ketunan titiang sisip iwang antuk ngaturan niku tunasen titiang pengampura.

0: Injil edang iratu dedane didiang sang sane miragi miarso yang ngampuro yang indik ketametan didiang.
1: Matur sip semua pade, ini kalah sarang atas ampuro kirang langkung pade.
0: Dang dang ini.
1: Ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing kang yang mesemeton manten. Tiang mau pamit. Santi.
0: Oh. Ingi suk semua. Semeton batan tan ini bela niki. Ingi jenis diwasa niki. Gung Bian Sri Agung. Siki kali. Talar di orse. Ingi. Dayu madeoke niki. Ring bitra wintan. Rahayu. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Inggi.
2: Rajang siang Pak De.
0: Rajang siang Muwali.
2: Rajang kenal.
0: Nih niki. Jak solehan niki nanu piragi ditian kisiran niki.
2: Tiang dayu biang tu saking gianyar. Rajang kenal Pak De.
0: Dayu biang tu gianyar napi niki.
2: Yang beng Pak De.
0: Beng dijan kaja kau tu.
2: Nih.
0: Oh inggi.
2: Ingge tiang nyarengin melajah niki Pak De.
0: Terus.
2: Om swastiastu.

Kita tujuan biang pang persido aja nyen cening sing mekelu pangengal aja rawuh teko cening.

Tumbuh ke jantung muwit saking ngerasa yang meme maniru keludini kelare-larenya tening.

0: Yang rasa yang biang yang subuh mekelu yang biang anto sana jani jani lukat sekananin malu papan biang yang tening pang bebas yang biang.
1: Ingin matur suksema Pak De.
0: Ingin aduh biar cukup
1: biar. Yang masa witre.

0: Ukuran ini lulus yang ini ya, wabu sampun, aduh, biang, ring, geriebeng niki, rayu, om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Iya, om swastiastu.
1: Ya, dambian.
0: Dambian, Kairlang.
1: Kairlang,
0: ya. Lulus ya?
1: Lulus ya, sinom, Pak Dayo.
0: Sinom.
1: Kenapa gak ada, Pak Dayo?
0: Langsung karo, kiap dia di dumpian, di.
1: Ya.
0: Siap ngunap jadi Didian ini?
1: Didian?
0: Ini
1: Om Sasiasi
0: terus

Ingi bawa semakin kewentenan para prajurit, para karawun yang maka sami.

0: Maka sami jagungan bengong ngaksi kewentenan genah pun dike puri ne dike
1: puri ne maring asino
0: mengwing kewentenan puri genah kerike ering wawidan astino pura
1: doa para tidak menganding
0: doa para pacang preside jagi nandingan keluihan puri ne
1: Durya dana manga rini
0: Iri kalau punika raris ida sang durya dana jeng ringking ida niki
1: Mudia piti ne bindu
0: Napi onek-onek kak
1: Mudiang widine binyul.
0: Adian rasang gelah widine binyul bebeki adi.
1: Iya pandawa lacur nista.
0: Ian mulu ane tawang teh pandawa nak lacur nista tiwas nektek iyo.
1: Nidang ae
0: uli dije tekan pipis ya ngidang yo ading nangun puri mau tamu kenten pekayun ide sang duri dano

0: Dados dan ledang kayu ni dek sang Duryo Dano dah dok ide ngatenan kewendanan puri rikering astina pura.
1: Cuk semua pak mande.
0: Cuk semua. Perangku ada perangku sing.
1: Ada nasi dipisah gaul.
0: Ingin tu. Unangan.
1: Nee cucu ngantean pak deh.
0: Oh narayung lah cucu ya masing lah mantu cucu ya masih tu. Inge, sik semua kak.
1: Inge. Yang pamit Om Santi Santi
0: Santi. Inge, ini musa akan jebos dari pacang wenten sana ngelintang.
2: Rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang merupakan salah satu kuliner ikonik Pulau Bali. Berbeda dengan rujak biasanya, kuliner ini menggunakan kuah pindang atau kaldu cair hasil rebusan ikan tongkol. Rujak kuah pindang diyakini lahir dari kreativitas warga pesisir Bali yang memanfaatkan sisa air rebusan ikan tongkol agar tidak terbuang percuma. Pembuatan rujak kuah pindang dimulai dari memasak kaldu cair rebusan ikan tongkol

wortel dengan daun salam, serai, dan juga lengkuas. Kemudian mengulek cabai, terasi bakar, garam, dan juga gula pasir. Lalu hasil ulekan akan disiram dengan kuah pindang. Baru dicampurkan dengan buah-buahan yang diiris tipis atau diserut. Kombinasi rasa gurih kaldu ikan dan rasa pedas cabai bertemu dengan rasa asam dan renyah buah-buahan menghasilkan rasa yang kompleks dan menyegarkan. Rujak kuah pindang dijamin akan bikin kamu ketagihan, apalagi kalau dinikmati saat terik matahari.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Sangi Semedon mewali niki cagi sangra didiang kadon ring 0361223361 Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Dir.
0: Ingi Om Swastiastu.
1: Nerangun ya Pak Dir.
0: Didiang.
1: Nerangun.
0: Ingi mau panak udang niki yang kodak udang niki.
1: Anyang. Ade maja.
0: Iring iring.
1: Maja niki. Kutipan bos kandungun. Om Swastiastu.

Nah, sana makin pangten kawone jeli ini tetetetah ragu saya bertian ngiring-ngiring sarang-sarang melajah niki.

0: Nabi luwire padut pelajaran niki pelaksana niku padut pelajaran namanya becik pangiwange bedek kan tepuk
1: dia pinjeli ke ucap liu
0: ini ya diastun kawannya ke bawah senakeh niki Nabi
1: pilihan laksana.
0: Nah patut pilih-pilihan niko dan dados memuk napi patut margiang dan margiang niko kayunin
1: lajah ngelidin
0: awal utamu silih sunanggil melajah ngelidin sana mewasdo kawan puniko yang wenten bayo deko sampun empuk
1: saking melaksana letuk
0: penglaksana sana kawan niko patut kocap kelidin
1: sangiang sasra patut pisan katunasaan.
0: Nah dijeng rereh titi, dijeng rereh tali niki. Nah wantaling daging sastrone riko nunas.
1: Dua kido meraga sungai.
0: Ide peraganin sunih peraganin penerangan riko sastro-sastro agamone.
1: Teranggalang jeronin mana
0: Mang denei cal saking kepedengan pasti ku teranggalang edunasan ring sunih kido sang yang sastro
2: ketemu badi
0: Raja Rajang Rayu
2: jangan nyarengin mungkin galau alian di tempat mandi
0: ini suk semua sebenarnya ini terus ini ukuran Om Swastiastu
3: Om Swastiastu
0: galalang ini
3: gue
0: kenal dan ingat-ingat
3: Pak
0: Made punya anak. Yang dan
3: keni, ya. Lurus tuh nih. Ya. Ini ginada
0: Pak Made. Ginada, ini.
3: Om Swastiastu.

Inggih, bawasan kocap niki sekancan Banten niki medaging sane mawaste canang nggih.

0: Tinggi yaning sampun jangkep daging sarano ngarianin canang naniko ke bawah sampun manut ering agamu.
1: Ainge pamade motor suksema.
0: Suksema tu.
1: Ainge pamade nge pangkole ni anu naskama.
0: Ainge suksema suksema.
1: Ainge bagasre batang sinar bagu gasa telo maplet. Atau rentiang mangkeng gala apa made ini yang mepamit om santi santi santi om
0: ingi suk semua ring tegalalang niki om swastiastu sang rentiang meli niki ingi om swastiastu
2: om swastiastu pak de
0: ingi om swastiastu.
2: Sidang jadi melajar, sidang saking ayani niki Pak De.
0: Ayani.
2: Nggih. Yang jadi melajar sinom niki nggih.
0: Sinom kantun kalah terus.
2: Nggih.

Ure sampun minapa semayo ning uni pejatu karmane dan pajang presido pegatan.

0: pun memargi di kalangan sayembara neng, tarone makin katujuh sarang kali.
1: Suk semua Pak De, asalnya nih ampura, ya neng menteri uang ampura ping banget Pak De.
0: Sampun luar biasa niki.
1: Galah haturange mang dakeh boleh.
0: Inge kan tu niki malik kide, lurus angi.
1: Santi oh.
0: Suk semua, deh lurus orang soalnya kiri mana bawa katun dia niki inge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Wah, boleh masih
2: do.
0: Meresidang masih do.
2: Nya jangan sang iki sampean sadin diadriki. Meresidang anjing
0: dayu. Rayu-rayu para serati sareng sami niki kena gelis ngajang dumun ngajang.
2: Pak De.
0: Inggih.
2: Pak
0: De disinguan sampean
2: iki. Inggih. Sampe mete uli nariki sareng Pak De.
0: Siran iki mbok apa ya?
2: Pak kurang Pak Sarto.
0: Nggih, mbok jage gede.
2: Ibu ikene de uli.
0: Inggih. Durus kelas-kelasnya, Bro. Pak
2: De wau jero cita arso nggih.
0: Inggih.
2: Lajang mbok jero. Pak De dijang lajak sinom niki
0: nggih. Dan boleh san sinom niki tu kelasnya.
2: Nggih, dan boleh nggih mungkin mungkin umur sekitar. Nggih. Kenumun hijau pada niki do. Nah durmo kang yangi.
0: Napi niki napi.
2: Ni ampun jatan polis sinom tu. Nih, kenumun.

0: Nah, niku angin sarana pindah ke dasar nyujul inggih kide sang yang widiwase.
1: Ngawit saking segala
0: maka pengawit nane saking diki lemah ke sekala ni angin.
1: Nek

0: Da tujuannya ini saking sekali wantah nuju sani muasden ini sekali.
1: Kata miangan dos bangkit.
0: Gumanti niko wantah tetamian pare lelangit maka sami ngantos mangke niraga ngemargia.

0: Aingnya suk semua tut las galar di tiang
1: semua yang Santi.
0: Ingnya dayu mandioko sarang serati samir ayu. Aingnya racu dadane yang buruan iki diwanin galah duine ring raina sana mungkin semua ngare mungkin ngeh las ampun ampura. Sana durung persidang ranjing niki benjang jadi iring di tiang ngeh. Bila kau penguntat lu kerajaan di tangan aturan paramu, Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.

teu perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajempak. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Om Swastiastu, Engge pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, senekan tun tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali ring di jeje pada mengenaring siang becek nggak dimangkin bongi panggil di tiang start kenak tur nemu rahayu. Mulai malih sarang di tiang ketut mus jagi pacang iring sementara Rekalan Rai ngantos galah di tiang puput bertugas menuju bos ring galah jam 3 sore. Engge Rekalan Rai lantur di tiang acara drue ring galah jam roras puniki. Ring acara Rahina Ayu Teras UMKM nggih. Dua ning obrolan duwe tidak berjalan iki ring siang kadimangkin iki diganti dengan tembang-tembang Pok Bali dan informasi kan nggih. Pemirsa sami-sami sedherek ditang jagi pacang aturan informasi, ditang jagi pacang aturan tembang pengawit pinaket mang penyembrahman ditang ring siang becik kadimangkin. Nah, kalarai pemirsa sami-sami sampun mereka-mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali terus biar siang temang saking Chandra Aditya lan Arte Guno Truno tunangan Chandra.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

kecil. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingin pemirsa Rakyat Rai, sahabat budaya, senekan tun tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Ingin Wali Malay sarang ditiang ketut mus kantun nyarangin sementara Rakyat Rai ngantus segala ditiang puput bertugas Malay Jebos Ringgala jam 3 sore. Pemirsa turun ditiang ini informasi tentang teras UMKM dulu ring siang kadi bangkin. Ingin. Nah ini upekara utawi janur ini upekara utawi busung gitu nih. Pemirsa sama-sami belanja janur di UD Adi Utama. Nggih, siplah beli-beli menyediakan produk janur untuk keperluan upacara dan usaha mikro kecil dan menengah utawi UMKM dengan harga Rp36.630 per produk. Kenangnya produk dan kebutuhan UMKM janur punika yang menyediakan bahan baku upekara, dekorasi hingga kuliner. Nah, berikut adalah rincian produk dan penawaran terkait UMKM janur. Janur mentah 2 per ikat nikinge tersedia di UD Adi Utama dengan harga Rp36.630 nih, termasuk pajak PPN. Ada juga pilihan janur kuning dari pemasok lain seharga Rp15.000 per ikat dan janur kelapa seharga Rp29.000 per ikat. Kinten nggih. Nah, punika pengharga janur ring tepang kadimangkin nggih duaning Rainer duwe nampak-nampak niki pasti ke harga janur duwe agak sedikit meningkat kinten.

0: Ingin pemirsa rekala raya menikah dimana turun tiang informasi di teras UMKM Druin malah bos pasti kamu wali di tiang jagi pacang turun informasi dulu cuman pihak sayang sana jagi pacang ngelintang.
1: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah.

0: Asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh, RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong kak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inggih pemirsa Rekala Rai, sahabat Udayang ya, iwawu kali tembang atur nidang, dumugi presiden menghibur semton ring siang mekadi mangkin nggih. Nah, mewali ditang ketut mus jagi pacang aturan informasi niki nggih. Nah, informasi sana jagi pacang aturan nidang niki ini kuliner ring seputaran Kabupaten Gianyar. Nah, sebetulnya kalarai sane seneng berkuliner niki nggih. Nah, ring Gianyar wentan mekudang-kudang kuliner legendaris niki nggih yang wajib dicoba. Meliputi ring daerah Sukwati niki wentan nasi tahu Nisarti, kenen nggih. Taler wentan klepon Gianyar, kenen nggih. Nah, nasi tahu Nisarti ring Sukwati berjualan sejak tahun 1963. Menu legendaris ini berisikan tahu setengah matang dengan pilihan sambal pedas, sambal matah hingga urap. Nah, Nike, sementara anak kelarai sane seneng nasi tahu, kenten ya. Informasi Nike, wentan ring seputaran Sukwati. Talar wentan Betutu Pekak Mangku Gunung Lebah Ubud, kan nggih, bebek betutu khas yang dimasak secara tradisional selama 12 jam dalam sekam utawi otsak, kan nggih. Nah, klepon Gianyar duwe jajanan tradisional yang pernah dinobatkan sebagai klepon terenak karena isian gula arennya yang lumer dan sampurna, kan nggih. Mulai malah ke daerah Ubud niki wentan nasi ayam kedewatan Ibu Mangku, nasi campur khas Bali dengan suiran ayam bumbu genep yang sangat gurih dan pedasnya luar biasa. Nah, niki wentan ring daerah Beng niki wentan sate serapah ayam, nggih, kuliner malam atau pagi khas Gianyar dengan siraman bumbu kuning kental yang kaya rempah. Nah, pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, sane senang kulineran, sane senang melancar ke daerah Gianyar niki. Nah, wawu sampun atur nanti mau kudang-kudang informasi nih ke tentang UMKM Drue utawi UMKM kuliner nggih. Nah, sementara Rekalan Rai, pemirsa menika dumun atur nanti informasi malah jebos mewali titiang jagi pacang ngiring sementara Rekalan Rai tur durus mun pirsa yang temang sane sampun saya yang titiang.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Ini pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya, senekan tun tetap satir ini tiang ring perempat suara budaya Bali. Nah, ring acara teras UMKM niki dua ninggalah dua sampun puput mulai jebos mewali di tiang ring galah jam 1 jagi pacang yang terus menurut Rekala Rai ring galah ngelile ulangun kan terus galah jam kali sore mulai jebos riko jagi pacang sangre di tiang ring lain telepon 22336 satu iring di tiang ngarse yang tembang tur megatre.

Setelah mendengar, pemerintah Kabupaten Badung akan menata kabel-kabel semeraut yang bergelantungan di sejumlah kawasan pariwisata, khususnya di wilayah Canggu dan Berawo. Bupati Badung Iwayan Adi Arnamo menegaskan bahwa penataan utilitas ini tidak akan dilakukan sepotong-sepotong per ruas jalan, melainkan digarap terpadu secara menyeluruh berbasis kawasan. Langkah beautifikasi tersebut nantinya akan diselaraskan dengan proyek pembangunan dan perbaikan pedestrian sehingga utilitas kabel dapat diturunkan serta ditata lebih rapi secara bertahap. Upaya ini diharapkan mampu memperbaiki estetika infrastruktur publik sekaligus menjaga citra kawasan Badung sebagai destinasi pariwisata yang tertata bersih dan nyaman. Rekan-rekan Rais, Kanker Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Hajang siang, wali sentona kelarai, pamiarsa sarang sami, senekantun tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Nge, wali malai ditiang ketutmus, kantun nyarangin sentona kelarai, ring acara ngelila ulangun, duenin ring siang kadimangkin, ngantus galah puput malai jebos jam kali. Nge, pamiarsa sarang sami, malai jebos pastikel jeng sangra ditiang ring lain telpon 223361. Nge, Eki pacang aturan ditiang dumun temang pengawit pina ke penyamrahman ditiang utawi pina ke pemukah acara acara ngelila ulangun ruwering siang kadimangkin. Pamiyarsa sarang sami sampunan medilaring frekuensi 106,4 MHz. Terus mun piarsa yang blimade saking Tika Pagraki lan Wira Krisna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Kandung kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa rakalarai, muali malai di tiang ketutmus kantun nyarangin semetora kalarai ring siang muka dimangkin gih. Langsung ke mantan di tiang sangre ring lain telepon 223361 om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajang siang ketutmus.
0: Rahajang siang muali, nini.
1: Penapi datre.
0: Datre kena rayu, nini penapi niki.
1: Seger ini.
0: Iya.
1: Mungkin rem-rem nih bumi ya.
0: Riki ring studio niki cetar niki.
1: Rem-rem tapi panas.
0: Oh, kenta.
1: Mungkin ya dandut.
0: Napi jawa stane kana.
1: Awak panas kalau ayo ngerabang sawo.
0: Iya.
1: Mungkin ada ando ngelang bulan kita nari.
0: Nging-nging. Orang.
1: Mau gaduh kita tuh?
0: Inge lurus.
1: Inge, mah Indira pun api gaduh nih mah. Untuk enak. Pak Depi. Wenten Bu Vera. Nini Ayuna. Mas Tunini. Kak Ciatop. Kak Pedes. Sira Mangkunya Manasi. Rahajeng Siang. Wenten Kak Dania. Wenten niki bu tu keboiwo bu marani payet pak yang nak botut mancung. Wenten kak dauh pak kita kidi gung biang sri kekeran wahegi rahajang siang. Lu sekar satu buat KBB bekas sempidin yang kiranan yang kecawa rahajang siang. Patut Wirto patut Murcayo. Pak kak Eka Plago pak Eka Mama Mang Pandu naik Mang Pandu. Pak De Kajo, Pak De Polos Jayo, suwe kan nyarang ini?
0: Ingi.
1: Mendo kena Pak De, mua Pak De Polos Jayo. Cetet sarang sami tuh.
0: Ingi, suk semua niki.
1: Mendo sarang sami kena rahaja. Niki buat cincam letuk nih, Tutmos. Munga, munga buat cinta.
0: Ingi.
1: Ingi, suk semua Tutmos. Satu kalah. Ini mau pamit om, santi om.
0: Ingi, suk semua niki, nini itar yang widangan pejaten. Tabanan nggih sampun munggah nyarangin sementara kala rairing siang kali mangkin pindah ke penelpon pertama pembuka ring acara ngelile ulangun duwe. Dulu sering ukur nyane ini Ita sang retitiang mewali ring lain telepon 223361 nggih. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Iye beli komang pandu.
2: Nggih.
0: Gunapi gatre.
2: Nggih, sementara bitut tarange.
0: Nggih. Patut.
2: Nih, wau sampun akeh nini Ita megatra nggih.
0: Heeh.
2: Semua nini sampun ngedep tiang niki. Nggih tiang nunas tembang mantan nggih.
0: Lurus.
2: Tembang lawas nanti baru niki.
0: Nggih, lawas dados.
2: Nggih nanti nggih. Tatu tresna nggih.
0: Tatu tresna nggih.
2: Saking sira ning ngene
0: tatu tresna
2: tapi anak dung raka sedan
0: ah dir niki tatu tresna duwe niki wenten Gus Widi wenten
2: nggih sira mantan patah
0: nggih nggih nggih
2: nggih sik semua liter nggih om santi santi santi
0: sik semua niki beli komang pandu ring widangan den pasar niki nggih Tanjung Bungka enten nggih sampun munggah nyarengin taler ring lain telepon 223361 gitu. Inge pemirsa sang radio yang Malaysia kiri ring lain telepon 223361 ya. Iya om swastiastu.
3: Om swastiastu tetmu.
0: Inge.
3: Ya.
0: Sarang sira di tiang.
3: Ya, ring kekeran tuh.
0: Ini pun api gatra ring kekar mungkin.
3: Asing karet yang sehat. Cuaca ring kekeran cetar tuh. Panas. Ini. Tuh pun api gatra.
0: Kena rahayu dados mbah. Durus galar we.
3: Nunas tembang yang.
0: Ingi tembang we.
3: Tembang uyang-uyangan.
0: Uyang-uyangan. Ingi.
3: Ini semua terjalan kacir. Ini kita sampun sarang Pak Man Pandu semua. Iye galah turun yang te.
0: Suk semua niki.
3: Santi santi om.
0: Iye suk semua niki Mbah Egi ring widangan kekeran taler sampun nyarangi sementara kelarai ring siang makan dimangkin ye. Pamirsa sarang sami rekalan rai sampunan mereka-mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali melejo bos muali titang jagi pacang yang re ring lain telepon 22336 satu durus durumun piar sayang tembang tatu tres neng.

Rakan dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingin pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, senekan tetap setia ring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Kali temang wau sampun aturan ditiang demogi presiden menghibur pemirsa ring siang besik Mekah di Mangkin nggih. Nah, muali male sangra ditiang ring lain telepon 223361 nggih, durus. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Tutmos.
0: Nggih, punapi gatremah.
1: Kenak, nunggu tut mus masuk taler kenak gitu.
0: Ingi.
1: Cuaca rem riki tut, kulo panas gitu.
0: Rem kalau panas kinten.
1: Nih.
0: Kenapa ya nih kong ya?
1: Nih kengken ada dinin nyusu toh. Nih nak mah merainan, mungkin di puro dalam ada petoyan tut.
0: Mungkin api benyang.
1: Mungkin nak melasti niki edan karyo usan ngenteng lingi he.
0: Kenten.
1: Kenten benyang karyo, kenten mungkin.
0: Benyang rahina budok lion gu.
1: Nih niko puncak karyo. Angin ngenteng dudonan niki ngenteng lingi he. Sampun niki yang terakhir ampun ketiga kalinya.
0: Kenten nudok pang tiga.
1: Nggih. Cuaca iki rem-rem dumugi ten sabahnya iki nak jam 3 kecap ke saudara Malaysia.
0: Nggih, dumugi memargi antar karya dulu.
1: Mangnya nang sore wau ampun rauling di saudara wau mah ke puro orang berani gen-gen. Nggih, anak-anak gen mau bang malunan gitu. Bosing kuat batas ini menjalan jodoh ke panti. Melin nyarangin itu. Melin pun gitu. Mama gatro kan bona tuh.
0: Iya.
1: Iya majang tutmos. Dumugi kena lantur. Pun kenten wenten niki Pak Manga Pandu sampun wau pirang tiang ini ita sampun niki wenten Pak Depi, Pak Depulos Jayo, Pak Tut Proyek niki nyarengin sarang Pak Deperi tuh.
0: Ingi.
1: Rajang, pun kenten wenten niki Jero Susi, Bu Eka Batu Bulan, Mama Endang, Bu Eka Sempidi, Bu Sinta Reng Penatih, Bu Pang Duang Tali, calling nih Bu Sinta. Ampun kenten Nini Jerman, demugi kenak taler ngeh, wenten Nini Dania, sarang kakek, Nini Santa, sarang kakek, Odah Weni, Odah Bandi, Gung Yang Seri, Odah Mahege, Reng Kekeran. Jero Kuko, sarang Jero Epa, niki nyarengin tut, nyolek lagi ngeh, demugi kenak, lantur, sarang Sami, niki ngeh, sane durung konek, nike Empurayang, kenten. Dan mungkin galah ha temang nyarengin kena tuh nah.
0: Inge.
1: Temangnya nyarengin, niki sana itu Pak Tut manjeng ya Pak ya narbe, nih cuma utang yang nanti ngopak nih ngagan gitu. Nge tut nge.
0: Inge.
1: Dimon sana durung konek bungkus tadi yang siki tuh.
0: Kado siki. Inge.
1: Minggu kami keni kenta manjeng tut mus, rajang tugas, mali jebos budal saya Gering Margi, galah wali yang masih nepduk Pramo Santi. Om Santi.
0: Suksemo niki Mbah Indira ring kerambitan tabanan nggih sampun munggah nyarangi sinten kelarai. Dumugi memargi antar niki karya druwiring puro dalem. Durus malih siki sang retiti ring lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu litutmu.
0: Inggih.
2: Rahajang siang litut.
0: Sarang sirat titiang rahajang siang mewali.
2: Iya, seperti ini, Lito.
0: Ini pun api gatra, Niki.
2: Atun karo, panas pacetar, Niki, Lito. Pun api gatra, Lito.
0: Gatra, kena rahayu.
2: Ini udah mau lagi kena langsung.
0: Durus galah, Drue, tamis-tamis, Niki.
2: Ini om gatra mantan,
0: Cik. Ini durus.
2: Ini wau, Mbah Indira, pun mengganggu, Mbak Tetanu, Enten ini Ita, enten Bu Sinta, Kak Mama, Kak Papa, Kak Palgo, Palgo, enten Dewi Yang Kirana, enten Matunini, Bu Lodro, enten Pak Yan Narbo, enten Patut Mancung, Patut Murdi, Patut Murdayo nge enten Buana Mini Agus Cutut makasami beli.
0: Cutut makasami sawitra drui kenten nggih.
2: Suk semua galah litut
0: nggih. Nggih.
2: Santi.
0: Suk semua niki Ibu Suwardini nggih sampun munggah nyarang semton rakalana. Pinake penelpon penguntat ring siang mekadi mangkin nggih. Ingin pemirsa rakalarai dua ninggalah di tiang kosak niki ring acara ngelile ulangun ruwe. Nah langsung ke mantan di tiang jagi pacang aturan temang sana sampun sake yang di tiang dulu sumun pirsa yang sana jagi pacang linta.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Ingin pemirsa rekalan Rai, sahabat budaya, saya akan tetap satir yang di tiang ring perempat suara budaya Bali. Dua ning kebanda untuk galan, enten persida di tiang, yagi pacang lanturun acara duwene. Makudang-kudang temang, sampun naturun di tiang, saking inuni. Dumagi persida menghibur ring siang maka dimangkin, ye. Nah, retak kalane di tiang iring saking inuni, pasti ke akeh kekirang di tiang nunas agung reno pangampura, pina kawasan aneh ngatur, acara duwe puputan di tiang untuk para mesanti om, santi, santi, santi om.

0: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih penting.
0: Nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
0: Tiang nak Bali beli, tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madiyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madiyama dan utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

Sebanyak 21 ribu rumah di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan telah menerapkan pemilahan sampah dari sumber sebagai bagian dari percontohan pengelolaan sampah kolaboratif di RW 06 Trengseng Sawah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Selatan Iwan Santoso kemarin mengatakan pemilahan dilakukan sejak dari rumah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui biopori jumbo dan teba modern, sedangkan sampah anorganik ditimbang dan disalurkan ke bank sampah. Sementara itu, sampah residu diangkut petugas swadaya menuju TPS 3R terdekat untuk pengelolaan lebih lanjut maksud kami.

Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur melalui sertifikasi pemaduan snorkeling level 3 Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kementerian Pariwisata Paisal kemarin mengatakan kegiatan ini merupakan respon terhadap persoalan keselamatan wisata sekaligus tindak lanjut rapat koordinasi pemerintah. Sertifikasi yang berlangsung 23 hingga 24 September 2026 diikuti 30 peserta dan 40 pendaftar di kawasan Pantai PD Labuan Bajo. Peserta menjalani asesmen terkait kemampuan teknis, pelayanan, pengenalan risiko, dan keselamatan untuk memastikan pemandu mampu mendampingi wisatawan secara aman. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya.

Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po ya. Di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku identitasku melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah kalau begitu Ayu mau langsung sapa dulu, dari tadi udah cengar-cengir udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
2: Selamat siang Po, apa kabar Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul. Gitu ya?
1: Ya gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi ya.
1: Panggil aja Mas Semi. Iya. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman.
1: Kabar baik ya? Apa Mas?
2: Baik, Po.
1: Alhamdulillah. Jogja?
2: Jakarta gimana nih?
1: Jakarta? Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum Po. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Sih. Masih nunggu giliran Po kayaknya.
1: Iya benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya Mas ye.
2: Iya. Pengalaman arisan ya Mbak ya.
1: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja Mas. Ayo sapa dulu lah, enggak perlu Mas Semi yang sapa, Ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintarta. Selamat siang Mas.
3: Iya, selamat siang Po Nova.
1: Iya, ya. Kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. Wih CEO. Ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
2: Batik.
1: Ya, Masya Allah, luar biasa.
3: Dari Kulon Progo, Jogja sebelah barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh karena memang ini gilirannya Jogja ye. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ye tentang tema kita hari ini, tentang batik ya Mas ya, batikku identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Bu Nova di Jakarta, dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air, di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Yogyakarta, kita berbicara dengan narasumber kami ada Mas Hanang Mintarta. Tadi sudah disebutin sama Bu Nova ya, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya, Mas Hanang ya.
3: Betul, Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpia atau gude gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih Mas?
3: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
2: 2014 ya, berarti udah 12 tahun ya. Ya. Itu belum lama ya Mas ya?
3: Belum.
2: Itu memang karena
3: masih belajar ini.
2: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
3: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
2: Babat alas ya.
3: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh, jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
2: Baik. Oke. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat tinggi. Nah tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya begitu nih. Monggo Mas Hanang bisa disampaikan.
3: Yeah. Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Yeah. Tapi memang harus terus batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini.
2: Itu. Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Anang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu, ya, atau di wilayah Kulon Progo? Ya.
3: Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik.
2: Yeah.
3: Seperti parang, kawung, truntum dan lain sebagainya.

0: kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
1: Oh, gitu ya.
0: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z, ya anak muda, harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, kan gitu, Mas.
1: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu, nggih.
0: Ya.
1: Kalau dari Mas Hanang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
0: Ya, desain, Mas, terutama
1: Oke.
0: Desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang orang lain,
1: Ya,
0: gitu.
1: betul.
0: Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati ya itu hanya mirip saja. Secara
1: Yeah.
0: detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik tapi dibuat dengan cara printing atau
1: Yeah.
0: mesin atau sablon itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu selembar itu saja. Seperti itu.
1: Iya, kalau dalam perkembangannya, Mas Hanang ini apa sih yang kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan begitu?
0: Oh iya, kalau yang paling disukai tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri, kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung, saya padukan dengan batik klasik parang. Tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas.
1: Oh
0: Ya.
1: gitu.
0: Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang gitulah.
1: Oh
0: Lukisan saya
1: iya.
0: itu ditempel di dada atau di punggung orang gitu. Jadi lukisan berjalan gitu.
1: Iya.
0: Itu autentik, handmade dan juga limited.
1: Oh gitu ya.
0: Ya.
1: Baik, itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
0: Yeah.
1: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya, Mas?
0: Polanya, inspirasinya jadi mengalir gitu aja, Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya, terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu, Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10 sampai 15 desain yang berbeda.
1: Satu minggu.
0: Satu minggu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau satu
1: Desain
0: bulan
1: itu
0: 50-an.
1: satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya.
0: Itu cuman satu, Mas.
1: Satu ya.
0: Cuman satu, lalu kita posting,
1: Yeah.
0: kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga ya, itu nanti kita produksi. Jadi
1: Iya.
0: sistem sistem belinya itu PO.
1: Oh iya.
0: Iya, kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya yeah. kan. Kedua nanti mungkin kita nggak tahu yang nggak laku yang mana, yang laku yang mana. Tapi kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di banyak seluruhnya kan orang akan berkomentar nah
1: yeah.
0: dari komentar mereka keinginan mereka mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah ini baru kita produksi. Kita produksi, nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah, baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok, karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya,
1: yeah.
0: di toko-toko lain nggak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi, ya kasihan yang beli sebelumnya.
1: Iya, yeah, kan? Yang beli-beli di awal kan pengennya yeah. kan eksklusif ya. Kita kan tidak banyak yeah. orang yang punya gitu yeah, kan ya Mas.
0: Betul,
1: yeah. Yeah. Baik, Mas ini kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik.
0: Ya.
1: Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya ya. Tapi kan juga nilai-nilai budayanya
0: ya.
1: Karena batik kan ada prosesnya begitu kan
0: ya.
1: Tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing ya. Begitu ya. Nah ini bagaimana caranya untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu
0: ya, ya. Ya itu tantangan yang terus kita lakukan Mas. Karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga.
1: Ya.
0: Keaslian batik itu nomor belakang banget. Kan gitu. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, Galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo atau Galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Bantul Yogyakarta, itu jangan khawatir. Kita tidak satupun selembar pun ada yang produk semi batik.
1: Ya.
0: Jadi original batik semua yang kita sediakan, walaupun itu sekalipun harganya cuman murah, batik asli paling murah 100.000 ada Mas
1: yeah.
0: untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100.000. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam, satu batik tulis, kedua batik cap. Nah batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100.000 dan yeah. itu sudah bagus itu dipakai itu. Gitu. Kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar itu banyak loh toko yang namanya batik ini ya. Tapi isinya itu printing kan yeah. gitu.
1: Yeah.
0: Tapi kenapa kok harganya malah bisa mahal? Nah kenapa ya? Karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah yeah.
1: punya nama.
0: Punya gitu nama ya. Kan gitu. Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya
1: sana mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya motif batik di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM begitu nggih. Nah itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana Mas seperti itu?
0: Oh ya. Jadi kalau plagiat yang itu notabene di distilasi atau dikembangkan itu wajar Mas.
1: Iya. Yeah.
0: Itu masih wajar. Apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun enggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik enggak masalah, Mas.
1: Iya. Yeah.
0: Enggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
1: Ah iya.
0: Kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500.000, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
1: Iya.
0: Ini kan jadi luar biasa, sangat enggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain-desain yang kita buat.
1: Nah,
0: ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu. Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan.
1: Iya.
0: Seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu, Mas.
1: Iya.
0: Ada rasa tersendiri. Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
1: Baik.
0: Apalagi iya. dengan printing ya itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja auranya kelihatan. Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup dan wah pokoknya beda.
1: Iya, gitu. Iya, baik. Baik, kemudian Mas Hanang juga yeah. sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan begitu, yeah, yeah, atau yeah. mungkin juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu, yeah, yeah. mungkin yeah. juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
0: Yeah. Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi batik adalah warisan budaya. Tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup.
1: Ya.
0: Gih. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
1: Yeah.
0: Nah, CV Banjar Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau.
1: Ah, iya.
0: Yeah. Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi salah satunya adalah limbah malam kami. Limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya.
1: Yeah.
0: Jadi limbahnya kita olah, kita pakai. Nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis. Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual. Bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai.
1: Oke, okay.
0: Gitu, oh, ya.
1: Iya, iya.
0: Layak pakai dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal. Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
1: campuran
0: barang-barang yang ya yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget gitu.
1: Baik, terima kasih Mas Hanang. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
2: Ya, tepat waktu ya.
1: Ya.
2: Alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, gak ada habis-habisnya ya Mas ya.
1: Betul.
2: Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya, batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang.
1: Gitu ya.
2: Iya, batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi itu batik printer ya Mas Anang ya. Luar biasa dah. Iya. Itu kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada. Kesini aja. Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya enggak sih?
1: Ada juga beberapa misalnya kayak kain bermotif batik banyak juga sih, Mpok.
2: Oh, banyak ya.
0: Justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang.
2: Oh, baik. Ya. Saya kira karena memang asal-muasal batik itu dari sana gitu ya. Gak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, gak ada.
0: Banyak.
2: Oh, banyak ya.
0: Itu kesempatan untuk menjual produk.
2: Mengembangkan dengan motif yang sama tiruannya, gitu ya Mas Anang ya.
0: Oke dah. Yang ekonomis.
2: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Mas Semi?
1: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-55-2219 gitu ya. Saya ulang di 0274-55-2219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066 0895-0144-1066 gitu, Mpo.
2: Iya, seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Oke deh, bapak-bapak saya kasih waktu buat ngopi dulu ya, nanti kita balik lagi ya. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empok.
3: Iya, Mbak Empok. Mbak Pompo, maunya yang mana? Jangan plimpan jadi laki-laki, Mas Semi.
4: Gimana coba?
3: Gimana coba itu? Oke deh. Langsung saja kalau sudah ada di Jogja, kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Ya.
4: 74552219
3: okay.
4: Atau di WA di 0895 0144 1066.
3: Oke. Okay. Jakarta di... sudah ada, boleh?
4: Boleh.
3: Ya.
4: Silakan, Pak.
3: Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Blam blam is best.
3: Ya.
5: Panopa sehat ya.
3: Alhamdulillah Cigu.
5: Aduh, Panopa kemarin dicari-cari sama orang Padang.
3: Berapa jam? Ngapain?
5: Hari ini dia hadir.
3: Enggak ada utang loh saya, beneran.
5: Ada lah, untuk budaya
3: Nusantara. Oke.
5: Halo juga di Jogja.
4: Halo,
5: Mas Semi ya?
3: Iya, Mas Semi.
5: Ya, yang lagi narasumbernya. Waduh.
3: Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih? Mas apa manggil?
4: Mas Hanang.
5: Mas juga ya? Apa Romo? Yeah. Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja itu, pasti ada yang dibeli mampir. Kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik buat
4: iya,
5: apa?
4: Jangan lupa batiknya.
5: Baju-baju tidur. Benar nggak, Mas Semi?
4: Betul.
5: Memang ya di. Batik yang paling mahal adalah batik tulis selalu full hasilnya dengan motif plastik atau apa namanya pakem.

0: cotton benar ya?
1: Yang
0: menggunakan
1: ya.
0: bahan kain kualitas tertinggi seperti atau seperti cotton primis apa namanya kan?
1: Primisima.
0: Primisima atau sutra serta berwarnanya alami solgan, wah luar biasa. Memang ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah, benar nggak mas? Nah, jadi nih memang kalau batik ini kan ada tingkat-tingkat kerumitannya motif nih aslinya, apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini kan bagi motivasi keratonnya sangat detail ya, lagi rapat dan halusnya seperti motif titiknya seperti apa tuh, atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak baron. Nah itu Wahyu atau Wahyu Tumurun, benar nggak? Memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
1: begitu
0: di Jogja ini ya, itu saja mas. Nah pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu, memang ada warnanya ya. Oh, harganya mahal gitu pasti gitu, ah murah gitu ya. Nah itu saja, bagaimana dengan pewarnaan alami atau soganya? Terima kasih banyak Mas Sami.
2: Ya, Cigu.
0: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Sami untuk WhatsApp boleh?
1: Baik, ini ada yang bergabung di 0895-0144-1066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa motif printing begitu ya? Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar gitu. Gitu Mas Anang.
3: Silakan Mas Anang. Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya. Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama. Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi misalnya di bagian atas itu 100%. Lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama, 90% lah samanya. Karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya. Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih. Karena dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hami. Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus. Tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
1: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cigo tadi untuk tingkat kerumitan, ini kan balik kalau tempatnya Mas Hanang ini kan batik kontemporer yang tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah, ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya, Mas?
3: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi. Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju, paling murah satu lembarnya itu 100.000. Nah itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat. Tapi itu tetap autentik, asli gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi. Artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari, mungkin untuk jare, atau mungkin hanya untuk pajangan di ruang tamu, atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya apa mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif. Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol. Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Makanya batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah kayu sogo. Namanya sogo. Itu Mas Ami.
1: Baik. Itu untuk jawaban dari pertanyaan dari Cigu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya Mpok ya.
2: Boleh. Ada di Jogja Mas Ami?
1: Baik, di Jogja nih, silakan untuk Anda mendengar di 0274-55-2219 atau di WA di 0895-0144-1066. Sementara belum ada lagi nih Mpok
2: di Jakarta sudah tersambung, boleh?
1: Baik.
2: Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cuantik, yang belak-belak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
4: Pak Nova kangen sama Pak Nova, udah lama gak tuh.
2: Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan, Cak.
4: mau nanya sama Bang Semi. Halo Bang Semi, sama Mas Anang ya?
2: Iya.
3: Iya.
4: Mas Anang. Ya. Mau nanya dong, kan Jogja sama Pekalongan kan Jawa, sama-sama Jawa Tengah.
3: Iya.
4: Apakah apa perbedaan batiknya gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
2: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
4: Iya, kan sama-sama Jawa Tengah.
2: Oke. Okay.
4: Lagi nih Tonova.
2: Apa itu?
4: Mau pakai baju batik Jogja. Bukan berakar ke Jogja.
2: Asik.
4: Cukup ada di Tanah Abang langganannya.
2: Gak ada, gak ada.
4: Makasih Tonova. Yo, semuanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh, Mas Anang silakan.
3: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu berbentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya, kayak abdi dalam itu nggak berani memakai motif parang karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu gitu.
2: Oke.
3: Itu. Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya kayak Truntom, Wahyu Tumurun, Kawung dan lain sebagainya. Banyak. Tapi kalau Pekalongan ya yang saya tahu ya jelamprang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa. Geometris, simpel, sederhana. Nah, jelamprang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya jelamprang tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat. Dibelah pakai silet itu alatnya. Lalu di ujung cantengnya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu, Mpok.
2: Oke.
1: Kalau Nova coba kita buka yang dari Jogja ya.
2: Silakan.
1: Coba kita sapa, selamat siang. Oh, ternyata terputus, Mbok.
2: Baik, kalau gitu ya. Di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini.
1: Oh.
2: Ya, ini ada Mas Aris Prasetyo. Oke, silakan Mas Anang.
3: Oke, jadi ya ada itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisowanan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya sultan atau ngarsa dalem. Jadi abdi dalem atau prajurit tidak boleh memakai parang. Atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil. Tidak boleh besaran motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu. Gitu kalau di lingkungan keraton.
2: Sampai ya. sekarang?
3: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalem ya bebas-bebas aja. Karena itu wujud dari menghargai rajanya.
2: Baik.
3: Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya kan gitu.
2: Oke, baik. Tapi Mas Emi bikin batik itu juga enggak?
1: Gimana?
2: Bikin batik larangan itu juga gak, Mas Anang?
3: Oh iya, buat.
2: Bahkan
3: motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Banyak banget itu. Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu. Karena ikonik banget itu motifnya itu bisa, kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu, otomatis masyarakat biasa juga suka.
2: Ya tapi gitu. Kan masyarakat gak boleh pakai katanya.
3: Boleh, kalau di acara di luar boleh, yang tidak
2: Oh, yang nggak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton, terus nanti motifnya sama sama rajanya gitu ya?
3: Dalam satu acara dengan Ngarso Dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono.
2: Oke, baiklah. Kalau
3: itu begitu, yang dimaksud dengan larangan itu kalau di luar bebas-bebas saja.
2: Baik. Mas Emi masih ada ya. Jogja?
1: Coba kita terima ya. Selamat siang. Terputus lagi Mbak Anita.
2: Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Baik. Kita sambungkan. Halo. Lah terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
1: Coba kita ke WA ya Mbak ya.
2: Ya silakan.
1: Ini
2: Mas Emi
1: bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten. Mau tanya ini, Mas Anang gimana sih cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu apa?
2: Pudar.
1: Ya? Pudar.
2: Pudar.
3: Ya. Yeah. Tips secara singkat untuk mencuci batik, pertama jangan pakai deterjen, gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
2: Oh gitu.
3: Ya, di toilet kita kan mesti ada ya. Mm-hmm. Udah pakai itu, disendirikan baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo.
1: Iya.
3: Lalu yang terpenting jangan dijemur di terik matahari.
1: Kalau dicuci dipakai mesin cuci nggak apa-apa.
3: Boleh. Ya. Tapi diusahakan sendiri ya, karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin, jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur. Misalnya baru beli, kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering.
1: Diangin-anginkan gitu ya.
3: Di setrika pun boleh, tapi dengan suhu panas yang jangan terlalu panas.
2: Tuh, Mas Emi, jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik Tanah Abang ya. Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai sampo.
1: Karena kawatannya tergantung dengan harga belinya ya, Mbak.
2: Iya betul, benar ya. Iya, tergantung harga ternyata ya. Oke deh.
1: Ini kayaknya masih ada yang coba bergabung, Pak. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Halo. Alhamdulillah.
1: Selamat tersambung. Siang ya.
5: Dengan Anang dan Pak Anu Pak Nova.
1: Iya. Ya. Dengan siapa?
5: Pak Zatak.
1: Di mana Bapak?
5: Jalan Samas.
1: Oh nji, Pak Sagio di Jalan Samas di Jogja nji. Monggo, ada yang mau ditanyakan Pak Sagio?
5: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke rekreasi Jakarta Mas Emi.
1: Iya.
5: Yang namanya batik Jakarta itu larang bener gimana tuh Mas Emi atau Pak Nova?
1: Mahal banget gitu.
5: Oh
1: gitu, nge. Lah emangnya berapa kalau rumien harganya?
5: Masa disuruh beli 900.000
1: kan? Oh gitu.
5: Waduh.
2: Beli batiknya di mana?
5: Pak Nova.
2: Beli batiknya Bapak di mana?
1: Itu belinya sekodi mungkin ya?
5: Enggak
1: ya.
5: Cuma satu.
2: Belinya di mana dulu?
5: Mana disuruh? Itu di
1: mana?
5: Itu ada Mas, ada gantol ya Mas.
1: Di mana?
5: Atau gantol layang itu namanya para layang itu.
1: Di tempat para layang?
5: Di
1: daerah mana itu?
5: Pokoknya di tempat rekreasi.

0: baik.
1: Iya. Baik begitu Pak Sakil.
2: Gitu aja.
1: Baik, terima kasih.
2: Mas Anang kali.
3: Terima kasih.
1: Baik.
0: Iya.
3: Oke, salam balik. Sehat selalu.
1: Ini Mpo, ternyata juga banyak yang mahal Mpo.
0: Iya kan belinya di Taman Mini. Kan ayah tadi belinya Tanah Abang. Kalau Taman Mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya Mas. Mas Anangnya kok hilang?
3: Iya. Halo?
0: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya Mas Anang ya.
3: Jadi gini, kalau Pak Sakyo tadi kan menyampaikan bahwa 900 ribu itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
0: Yeah.
3: Karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900 ribu.
0: Iya. Yeah.
3: Bahkan batik pun bisa dijual 100 ribu kan gitu. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900 ribu tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu, ya mungkin bisa saya sampaikan 900 ribu itu tidak mahal Pak Sakyo. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja menggaji orang 1 hari aja sudah berapa ya kan gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Mungkin Pak Sakyo tadi kurang lengkap nggih bertanyanya kepada si penjualnya itu ini
0: jenis batik apa? Iya kan, benar. Gitu.
3: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100 ribu.
0: Ya.
3: Tapi saya juga punya yang harga 5 juta. Saya juga punya yang harga 500 ribu.
0: Gitu.
3: Jadi harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak. Maka harus dijual dengan harga yang sesuai kan gitu.
0: Baiklah.
3: Nanti ngobok sama Mas Semi.
0: Mas Semi ini udah di menit 55 ini ya.
1: Betul.
0: Iya, nggak terasa ya. Oke deh, saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang, silahkan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silahkan Mas Hanang.
3: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI senasional ini, mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo, sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
0: Masya Allah, luar biasa. Oke deh, saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
1: Sama-sama Mbok, terima kasih juga.
0: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya. Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, udah memberikan informasi buat kita. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batikku Identitasku, melangkah bersama menjaga warisan dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Abang Po ya, namun jangan kemana-mana, ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru,

Rakerang Rai Gubernur Wayan Koster kembali mengingatkan pihak-pihak yang belum mematuhi Pergub penggunaan Aksara Bali 9 tahun lalu. Ditegaskan penggunaan Aksara Bali merupakan bagian dari strategi memuliakan kebudayaan sebagai akar lahir dan berkembangnya peradaban Bali Adiluhung, karena negara dengan aksara tersendiri menjadi penanda memiliki peradaban unggul, sehingga berkembang menjadi negara maju, berdaya saing dan kuat seperti Cina, India, Jepang, Korea, serta Rusia. Menurut Wayan Koster, Pemprov Bali memberi batas waktu paling lama hingga April 2027 mendatang terhadap papan nama kantor swasta, identitas usaha, toko, warung, nama gedung, dan fasilitas publik yang belum menggunakan aksara Bali. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini, Pro Dangdut.

dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Rake dan Rai, selamat berjumpa kembali dengan Putri ya di ruang dengar Rake dan Rai, pastinya di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Di hari ini ya, di hari Selasa 29 September 2026, Pro Dangdut akan mengudara sampai nanti di jam 5 sore. Dan Putri akan lanjutkan kebersamaan kita. Setelah Pro Dangdut ada Lingsir Sanja yang berlangsung di jam 5 sampai jam 7 malam ya. Jadi Rake dan Rai pastikan diramaikan ya, tetap monitor selalu dan jangan lupa untuk bergabung nanti di 0361 223361.

0: Digantung Waktu, satu lagu dari Nela Karisma yang menampilkan kolaborasi bersama MCP Sicilia ya. Nah, penyanyinya memang mereka berdua langsung ikut ambil andil, dan lagu ini Reka dan Rai dirilis pada tahun 2018 ya. Nah, lagu ini memadukan vokal khas dangdut pop daerah ya dari Nela Karisma pastinya dengan sisipan rap atau vokal dinamis dari MCP Sicilia. Emang asik banget tadi ya lagunya. Dan masih banyak juga lagu-lagu kolaborasi lainnya ya yang siap menghibur kita di sore hari ini ya, siap mengudara Reka dan Rai. Tentunya dari penyanyi-penyanyi dangdut lainnya juga. Jadi langsung saja di request 0361223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Asik. Pasar Tabanan bergoyang.
1: Pasar Tabanan bergetar.
0: Udah siap berdangdut ria ya Pasar Tabanan ya.
1: Iya, kawan-kawan pendengar Radio Perempat RRI. Mm-hmm. Dimanapun berada, salam sehat, salam semangat. Dengarkan ini, Gek Putri lagi siaran.
0: Iya, betul. Biar makin asik.
1: RRI tetap menggetar.
0: Pastung kare, biar selalu menghibur ya Bu Vera ya.
1: Iya.
0: Inge, Bu Vera mau request lagu apa hari ini? Biar makin cetar.
1: Kaget nggak? Lama nggak, 3 harian nggak on air.
0: Oh iya benar, saya juga kebetulan libur soalnya, jadi nggak ngeh.
1: Oh pasti ada upacara apa?
0: Iya betul. Ini aja tadi habis ini ke acara nikahan, terus langsung lari ke sini, nanti balik lagi.
1: Iya, ini Melin ikut.
0: Oh iya, Melin.
1: Sama Ani Ita ikut.
0: Oke, Bu Ani dan Ani Ita juga.
1: Iya. Pacara perkawinan enggak ya?
0: Ah, iya betul, lagi duase soalnya Bu ya.
1: Iya, ucapkan dulu.
0: Inggi, Rahajang ya. Rehasta Asrama untuk semua yang sedang menikah ya di duase ini. Betul ya Bu ya?
1: Bagi umat apapun yang berada di Bali maupun Indonesia, menempuh hidup baru.
0: Selamat menempuh hidup baru.
1: Ya, selamat menempuh hidup baru. Semoga rukun dan damai.
0: Astungkara.
1: Ya. Ayo saling ngisi-mengisi.
0: Betul.
1: Jangan menyalahkan si suami, jangan menyalahkan si istri. Iya, itu adalah pengalaman kita.
0: Asik.
1: Harus kuat, kuat, kuat.
0: Iya, contohlah Bu Vera ya.
1: Contohnya Bu Vera.
0: Pokoknya selalu happy, selalu menggelegar ya.
1: Benar nggak Putri? Jalan hidup tanpa ada perubahan tidak bisa maju.
0: Betul, harus berani.
1: Hidupnya adalah perubahan dan perjalanan. Ya ini cucunya Bu Vera kawin ke Gianyar, Pelihatan, Ubud.
0: Oh iya, berarti melewati Singapadu nggak ke situ?
1: Iya, kemarin ketemu Dek Ocol.
0: Oh iya, benar. Oh kemarin, Vera, acaranya ya. Kemarin?
1: Ya, cucunya anaknya Vera kawin ke Gianyar.
0: Oh gitu, berarti yang ini cucunya ibu yang cewek, berarti nggak kawin
1: yang
0: ke sana?
1: Cewek. Cuma cucu satu, lakinya dua itu diambil udah sama temen ya.
0: Hai. Oh, diambil. Diambil ya bahasanya. Juang.
1: Karena dia ketemunya di Bandung.
0: Oh. Cinloknya ya, di Bandung.
1: Jero Mangku sudah nih nyarangin. Ya, ketemu di Bandung, dia sekolah di sana karena dia pinter.
0: Astungkara.
1: Ya, dapat dapat juara di SMA Tabanan ya.
0: Dapat
1: ditanggung oleh pemerintah. Astungkara. Akhirnya si kecil ini ya bisalah menjalani profesinya sebagai perawat katanya.
0: Oh, di bidang kesehatan ternyatanya.
1: Iya, kesehatan.
0: Astungkara.
1: Ya, teman-temannya kemarin dari Bandung ke sini banyak.
0: Oh iya.
1: Kepelihatan ke Gianyar.
0: Aduh, luar biasa. Berarti teman-temannya iya. Juga ini ya, loyalitas sekali ya.
1: Iya,
0: bisa terbang langsung ke Bali.
1: Itu teman-temannya jadilah anak perempuan yang terbaik.
0: Astungkara.
1: Ya, karena banyak kemarin dari Bandung tuh katanya nyewa kapal sendiri, nyewa villa sendiri di Bali.
0: Iya.
1: Ya, karena mungkin cucu saya ini ya baik pada teman-temannya.
0: Dekat sama teman-temannya ya, jadinya disayang semua,
1: Benar, enggak kalau ditanyain nama satu-satu nanti kan enggak tahu saya
0: namanya. Banyak soalnya.
1: Doa saya, cucu saya supaya jadilah anak yang berguna untuk nusa dan bangsa.
0: Astungkara.
1: Bahkan dunia dan teman-temannya, kawan-kawan lagi yang menempuh hidup baru. Jangan kita ingin menang sendiri, ayo pikul bersama-sama karena keberanian kita sebagai bersuami istri.
0: Iya, harus jadi pasangan ya. Yang selaras
1: ya. Ya, Bung Biang juga nyarengin. Karena kita berani berbuat, harus berani bertanggung jawab.
0: Iya, betul.
1: Ya, begitu juga mertua-mertua atau hipar-hipar itu supaya jangan komplain. Jangan komplain. Ayo bersatu kita komplain. Teguh bercerai, kita runtuh.
0: Betul, jadi gak sama bener, suami aja ya.
1: Pesan saya ini di Pera Tabanan Bali. Ya, pesan semua karena menempuh hidup baru zaman sekarang banyak permasalahan.
0: Betul.
1: Udah zaman canggih kayak Putri. Ya, pesan saya ini pesan dari Ibu Pera dan Radio Perempat RI Penyambung Lidah Rakyat.
0: Astengkare.
1: Ya, supaya ini didengarkan, doa saya sebagai nenek mendoakan cucu saya dan cucu-cucu semuanya.
0: Betul, semuanya
1: ya, yang menempuh hidup baru. Jangan nanti ada dusta di antara cinta.
0: Nah. Tuh bayo tuh.
1: Ada lagu itu enggak Putri?
0: Apa dusta di antara cinta? Ternyata bridging-nya ke arah situ ya.
1: Dusta. Ada gini.
0: Oh, kalau dusta banyak, tapi kalau di antara cinta enggak ada. Dusta aja.
1: Kalau dagang modalnya di 100.000, adab di 110, dusta. Bohong namanya saya.
0: Tapi kan jualan. Masa sing manu untung mayatnya dan itu semua dagang.
1: Jangan ada dusta di antara cinta gitu
0: kan. Oh, jangan ada dusta di antara kita ya. Lagu ada dangdut apa itu? Bukan itu? Coba dulu.
1: Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada.
0: Jangan ada dusta, ada dari Nilam Kusworo.
1: Ya, itu dah.
0: Oke, siap.
1: Doa saya nih semua, Gek Putri, yang menempuh hidup baru, apapun cobaan dan godaan, ayo pikul bersama-sama dalam keluarga. Mertua, hipar, suami, istri. Jangan saling menyalahkan. Supaya tidak banyak terjadi perceraian di Bali maupun Indonesia. Masa itu aja diurus oleh pejabat.
0: Iya, masih banyak hal lain yang lebih penting ya.
1: Iya, gak dapat ngurus yang lain. Ya, ini di publik kan banyak perceraian sekarang.
0: Iya, jangan ditiru ya.
1: Jangan ditiru itu. Tirulah Perempat RI, gak Putri lagi siaran.
0: Iya, tetap ujung-ujungnya promo. Merdeka, Bu Vera, merdeka.
1: Aduh, iya benar kok gak. Maka saya sering bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Betul. Ya, jangan selalu begitu. Mengingatkan.
1: Ayo bersatu. Dengar Perempat RRI menyemangatkan kita.
0: Astungkara.
1: Sekali di udara tetap di udara. Sekali mereka tetap mereka. Om Sandi Sandi Sandi Om. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye Bu Vera. Terima kasih ya untuk sambutannya di sore hari ini. Memang benar sih kata Bu Vera, era kedan rai akhir-akhir ini emang lagi duase. Kalau orang Hindu Bali itu kan pakai duase ya nikahnya. Dan memang beberapa hari terakhir ini adalah duasenya orang nikah. Jadi mungkin di beberapa lokasi gitu ya, di rumah Hera Kedan Rai juga banyak juga tetangga ataupun saudara keluarga gitu ya yang melangsungkan pernikahan di beberapa hari ini ya. Putri juga mengalami. Jadi kalau Hera Kedan Rai sadar mungkin beberapa hari ini sekitar 2 hari Putri tidak mengudara ya, karena memang ikut di sana juga ya, ikut meramaikan. Karena itu momennya yang unik dan seru kalau kita di Hindu Bali ya. Jadi kalau sudah ada pernikahan, ada upacara-upacara agama, nah semuanya ikut berkumpul. Keluarga yang dari jauh juga ikut datang gitu ya. Nah, karena sudah kumpul-kumpul sama orang-orang tersayang, benar kata Bu Vera ya, jangan ada dusta nih di antara kita. Makanya lagunya akan segera mengudara lah kedarai dari Nilam Kusworo, Jangan Ada Dusta.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widuh. Ngalih lagi awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perebusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai kesehatan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Rakyat dan Rai kembali, Putri akan buka kesempatan untuk bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, di 0361-22-3361. Silahkan langsung dihubungi. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ternyata yang tadi salam-salam lewat Bu Vera ikutan naik ternyata
1: ya. Orang ditarik sama kepala macan.
0: Oh iya, jadi ekornya ikut keangkat ya?
1: Iya, ekor ikut keangkat, tapi badannya nggak keangkat.
0: Oh, mungkin habis ini mungkin, kan tadi udah ditarik juga.
1: Iya. Gimana kabarnya, Mbak Putri?
0: Astungkara baik. Maelin gimana SWS?
1: Sama SWS.
0: Astungkara.
1: Kalau cuaca sekarang cetar.
0: Iya, benar. Jujur aja saya sampai ini loh, sampai keluar air mata tadi di jalan ya, saking panasnya.
1: Sudah pakai gini masker.
0: Sudah lengkap. Lengkap tadi sampai pakai kacamata. Karena kalau enggak pakai kacamata itu jujur silau banget loh, Maelin.
1: Iya, benar, orang panasnya menyengatnya.
0: Iya, benar-benar deh sekarang.
1: Apalagi
0: luar biasa.
1: Di perempatan lampu merah menuju ke Denpasar Wanu.
0: Nah, itu. Menggelegar sekali jalannya itu kayak mantul cahayanya ya.
1: Ini Pak Tut Mancung udah menggandong di sini.
0: Ayo Pak Tut Mancung.
1: Ayo naik Pak Tut.
0: Habis ini ya.
1: Ya, habis ini tak tarik deh.
0: Oke.
1: Jamotnya.
0: Kumisnya aja.
1: Oh, kumisnya ya boleh.
0: Kan kumisnya tebal.
1: Ya.
0: Kumisnya iya, tebal. Iya.
1: Ini Mbak Indira juga ikutan.
0: Oh iya, Mbak Indira pasti ingin bergabung ya. Juga ya.
1: Ayo, Mbak, naik Mbak, tak tarik. Kalau Mbaknya apa yang ditarik?
0: Tangannya aja ya, jangan nanti jatuh nanti.
1: Ya Mbak ya.
0: Inge.
1: Lagunya dulu.
0: Lagu apa, Maelin?
1: Lagunya Bunga di Tangan Melati di Pelukan, ada ya?
0: Bunga di Tangan. Belum ada loh.
1: Oh, belum ada.
0: Kalau
1: gitu lagu Maggie Set aja deh ya.
0: Maggie Set yang mana?
1: Senyum
0: itu
1: membawa luka.
0: Oke. Ada.
1: Oke,
0: yang versinya Maggie Set ya.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Yang isi tegangnya.
0: Asik. togenya gitu.
1: Ya, tegangnya dirimu, tegangnya.
0: Salam-salam dulu, Maelin.
1: Salam-salam dulu ya,
0: inge, silahkan.
1: Yang pertama ada Bu Vera. Yang selalu merdeka. Sekali asik. Merdeka, tetap merdeka. Ya, harus ikut ekornya gitu.
0: Iya. Sesuai dengan kepala ya, Maelin.
1: Iya, sesuai dengan kepala. Karena kepala udah naik, ekor diangkat.
0: Asik, betul.
1: Terus ada Makni di kapal, ada Mbak Handira juga. Ada Petut Mancung, Bu Narbe. Selamat sore. Ini. Ada Bu Lodra juga, terus ada Bu Putu di Kebuiwa juga selamat sore, ada Bu Cinta di Senate, ada Bu Lodra Kardiasi, ada Bu Citra, terus ada siapa lagi?
0: langsung ngeblank.
1: Terus ada Paman Pandu juga selamat sore. Terus ada Gong Biang Seri Keseran. Terus ada Gong Biang Yoga. Maelin jadi tukang parkir dulu ya.
0: Terus aja.
1: Ya ntar dapat 2.000-an kangguin aja. Garam.
0: Udah 2.000 ya tarif parkir sekarang ya.
1: Ya parkir sekarang 2.000.
0: Biasanya
1: 5.000, parkir 2.000, 7.000.
0: Harus bawa uang lebih kalau kemana-mana.
1: Ya. Terus
0: terus
1: iya dong, buat semua ya, dari A sampai Z, dari C sampai A.
0: Okay.
1: Pokoknya diikat jadi satu, terus disemplungin.
0: Oke.
1: Okay. Tawarnya Pro 4 RRI.
0: Oke, kita balur tepung, kita goreng ya.
1: Kita goreng nanti.
0: Biar rekat semuanya.
1: Biar enak. Kayak lalapan.
0: Asik.
1: Dibikin sambel.
0: Lengkap lah ya, lengkap.
1: Mantap.
0: Iye.
1: Buat Mbak Putri yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Astungkara.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Ntar pulang hati-hati. Ingat jaga kesehatan.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan rezekinya lancar.
0: Astungkara.
1: Karena keluarga menunggu di rumah.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih, yuk. Bye.
0: Dadah, bye-bye, Maelin. Terima kasih sudah bergabung ya. Gengnya Bu Vera ini. Sudah naik Bu Vera, Maelin naik. Sekarang siapa yang ingin menyusul? Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
2: Selamat sore. Siapa saya? Ya Putri.
0: Dari Kekeran ya. Iya, iya, betul ya.
2: Gimana kabar, Dek?
0: Astungkara, baik, Gung Biang. Gung Biang, gimana kabarnya?
2: Benar, baik.
0: Astungkara.
2: Cuaca cetar, Dek.
0: Iya, betul. Di situ panas cetar juga ya, Gung Biang, ya?
2: Panas sekali, ya, Putri.
0: Sama, berarti. Ini ya, bawaannya pengen minum aja terus ya, Gung Biang, ya?
2: Iya, harus banyak minum.
0: Benar-benar kering. Iya, jaga kondisi ya, Gung Biang, ya?
2: Iya, ini pakai kipas, nih,
0: Dek. Nah, iya, betul.
2: Goyang-goyang tadi, nih.
0: Ini di studio tumben loh, sampai 2 AC-nya nyala. Saking iya, panasnya.
2: Gimana sih kecil?
0: Astungkara lagi aktif-aktifnya. Tadi sebelum saya berangkat kerja udah jatuh dia, benjol kepalanya. Iya, anak umur segitu.
2: Udah berapa tahun, Ge?
0: Desember ini 3 tahun, Gung Biang. Lagi gitu dah.
2: Desember 3 tahun ya.
0: Iya, Astungkara.
2: Iya, Putri, bisa lagu, Ge.
0: Boleh, mau lagu apa, Gung Biang?
2: Ratapan Anak Diri udah.
0: Belum, mau yang itu.
2: Ya.
0: Iya, siap.
2: Salam-salam, Ge, ya.
0: Iya, silahkan, Gung Biang.
2: Ya, Mailin sudah naik tadi, Mailin. Lagi yang misalkan Mailin.
0: Iya.
2: Mailira, Nini Ayuna, Nini Ita, Bu Pera, Bu Anak, Wang Ayo, Bu Lode Keriase, ya. Bu Lode Sekar, Bu Lode Sekar Patung.
0: Satung.
2: Patung, ya. Oda Weni, Maigi. Siapa lagi ya? Ini

0: itu aja dulu, Ger. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Terima kasih Gong Biang sudah bergabung ya. Ternyata cewek-ceweknya pada naik semua nih ya. Setelah tadi pertama dibuka ada Bu Vera, terus lanjut lagi ada Maelin. Ternyata Gong Biang Sri juga menyusul ya. Lagu-lagunya juga sudah disiapkan. Ada Senyum Membawa Luka dari Megiset dan juga Ratapan Anak Tiri dari Arafik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
4: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari temen aku.
4: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kemana lagi aku harus mengadu?

Rakyat dan Rai sudah semakin mendekati jam 4 sore, itu artinya kita harus rehat dulu sejenak ya, karena nanti Prodangdut akan dilanjutkan di sesi kedua. Jam 4 sampai jam 5 sore kembali akan berlanjut Prodangdut Rakyat dan Rai, dan pastinya bisa bergabung kembali ya. Buat yang masih penasaran tadi kira-kira seperti apa lagu yang ingin didengarkan hari ini dan seperti apa kabar teman-temannya kita ya, nanti mau saling menyapa, silakan nanti bergabung di line telepon pastinya ya di 0361223361. Dan sekarang kita akan dengarkan lagu sembari beristirahat ya menuju jam 4 sore ini. Ada Dara Ayu featuring Wandra dengan lagunya Gala Gala.

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragoyan wicaksana reki. Kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

Rakyat dan Rai, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhammad Noviandri, mengatakan pihaknya telah mendeportasi 18 WNA hasil dari patroli rutin keimigrasian selama periode 15 hingga 20 September lalu dan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dijelaskan, selain terindikasi penyalahgunaan izin tinggal dengan terlibat dalam aktivitas prostitusi, 6 orang di antara WNA tersebut juga overstay. Muhammad Noviandri mengingatkan seluruh WNA yang berada di Indonesia, khususnya di wilayah Bali, untuk selalu memeriksa masa berlaku izin tinggal dan tidak coba-coba melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: sarang.
1: Homa RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Produk

Rakyat dan rakyat, siapa yang masih belum berkesempatan tadi untuk bergabung? Nah, di sesi kedua ini jam 4 sampai jam 5 sore ya, 1 jam ke depan, bisa banget untuk meramaikan Pro Dangdut ya. Setelah tadi di sesi pertama sudah ada cewek-cewek banyak yang bergabung ya. Jadi sesi kedua ini semoga ada cowok-cowoknya juga bisa ikut bergabung ya. Potri akan buka nanti line teleponnya di 0361223361. Tapi sebelum lanjut, nah ada Siti Badriah yang mau nyanyi dengan lagunya Berondong Tua.

0: FM 106,4 MHz di Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rekan dan rai, silakan diramaikan kembali di line telepon 0361223361 untuk request lagu dangdut favoritnya. Halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Sore Ibu Lodra.
1: Iya, selamat sore. Danet adalah kita.
0: Asik,
1: jelita manis ting-ting.
0: Aduh, terima kasih Ibu Galuh yang cantik jelita juga.

0: Jangan aja Budri.
1: Iya, ibu cantik.
0: Kak Budri cantik, manis, jelita, cantik.
1: Iya, astengkare. Bu Lodra pun api gatre, ibu.
0: Ya, mah becek nih kak. Kena Kak Budri. Kak Budri pun api nih gatre, bu Kak Budri.
1: Iya, patah talan nih kak kena rahayu, astengkare.
0: Nge, sama siapa di sini ya Kak Putri?
1: Sendiri nih ke Bu Lodra, sudah pulang semua yang lain.
0: Aduh, sendiri ya Kak Putri di studio, tidak ada teman-temannya.
1: Iya Ibu, untung ada Bu Lodra ya yang sudah bergabung ya.
0: Ya, nanti lagi ketemu sama Ilegalo Kak Putri.
1: Iya, astengkare.
0: Iya, Kak Putri, cantik, aduh, manisnya.
1: Iya, aduh udah dibilang cantik sama Bu Lodra, mau saya kasih hadiah lagu, ibu mau lagu apa?
0: Lagu yang film Mamu aja, Kak Putri, lalu seneng aja lagu film Mamunya, Kak Putri, cantik.
1: Iya, ibu, bagus lagunya, nge.
0: Ya.
1: Mau lanjut salam-salam ibu?
0: Ya, salam-salam sedikit ya.
1: Iya, boleh. Silahkan ibu ye.
0: Ya, sama Kak Putri. Cantik jelita ya.
1: Astengkare.
0: Nanti pulang hati-hati di perjalanan Kak Putri ya, Kak Putri ya.
1: Iya ibu.
0: Merah ayu nih ke sarang kami Kak Putri.
1: Astengkare.
0: Ya, penyiarnya Pak Dede main raya.
1: Inge.
0: Di juta, Pak Tepanji, Pak Dekapeng. Ya, semua penyiarnya pokoknya Kak Putri.
1: Inge, ibu.
0: Ya, mau gadro sama teman-teman sedikit. Pak Eka Plage, naik kakak, semangat. Pak Eka Mama, naik Pak Eka. Pak Tut Mancung, naik Pak Tut, suaranya merdu. Kak Tiatep, naik Pak D. Tarjo, Pak D. Pak Dodi, ya. Jero Mangku Sedani, Pak Komang Panu, naik Pak Komang, Pak Yanarbo. Mang Asyo dulu di kantor. Bu Putu ke Boiwo, semangat Bu Putu. Bung Biang Yoga, mengatu, Bu Eka Bebe, Jero Wepa. Bu Cinta, Bu Eka Sambidi, Bung Biang Sanur, mengatu. Iro nang kimale. Jero Chandra munga bu lo sekar. Nini Tania sama kakek. Ya Nini Santa sama kakek. Ya Nika aja sebelum dikuling dibungkus aja jadikan satu Kak Putri cantik.
1: Inggih Bu Lodra, siap.
0: Dadah,
1: bye-bye Bu Lodra. Iloh Galus sudah bergabung. Ini Reke dan Rai. Silakan yang ingin bergabung kembali menyusul Ibu Lodra tadi ya. Om Swastiastu Pro Dangdut.
2: Om Swastiastu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore. Dari kapal ya ini ya.
2: Iya, saya kapal.
1: Oh. Ini nungguin Bu Lodra ya, sengaja ya, udah ditarik sama Bu Lodra langsung naik.
2: Iya. Makasih Bu Lodra.
1: Mantap tariannya Pak Yan langsung naik ya.
2: Iya, tariannya memang mantul.
1: Iya. Gimana kabarnya nih Pak Yan Narbe?
2: Ah, kabarnya ya baik-baik aja nih, kapal cetar kayak.
1: Beri. Iya, betul, lagi panas banget ya Pak Yan ya.
2: Iya.
1: Iya, masih di kantor ini ya?
2: Masih, ini barusan habis ada orang nganten itu kan.
1: Oh iya benar, dua senganten sekarang soalnya ya. Semangat ya untuk Pak Yan dan juga teman-teman ya, di kantor.
2: Semangat, udah sepul nasin pisago aja nih.
1: Nguyang ingke aja ya sekarang ya.
2: Ya, yang pokoknya dekat-dekat ini ada lagi Kak Putri ya.
1: Iya benar, masih panjang sampai Oktober ya. Kan masih ada 2 se soalnya ya Pak Yan.
2: Ya, 2 se nganten, 2 se ya kemana-mana ada sekarang ya.
1: Iya, pokoknya kita siap menunggu undangan aja ya Pak Yan ya.
2: Siap ini ya.
1: Inge. Pak Yan mau request lagu hari ini?
2: Lagunya Jaja Miharja.
1: Yang mana?
2: Cinta Sabun Colek itu ya.
1: Oh iya, siap.
2: Ya. Salam-salam dikit nih, tadi Bu Merdeka sudah naik ya.
1: Ya, sudah.
2: Ya, selamat istirahat Bu Merdeka. Ada Bu Vera, siapa? Mbah Tuindi ya.
1: Ya.
2: Ada Nini Janura, Nini Ayuna. Ada Mbah Hegi, Kekeran Kak Dao, Kak Syase, Gombiang Seri sudah naik tadi ya.
1: Iya.
2: Ini Ita naik nih. Ada Kak Pedas, Kak Ciatop juga. Ada Gurun Beni, Jeremanggu Sudani, Patut Mancung, ada juga Manik Kapal Bu Endang, siapa nih ya, Butuh Keboyiwo, ada juga Krisna Suci, Kumbiang Yoga, Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading, Yoga Tipat, ini Mok Lo Sekar Satung, Mok Lo deh, kangen Mok Lo deh, naik-naik, Mailin juga ya. Bu EKBB, Bu Jerman, ada Pak De Polos Jaya, Pak De Karje, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, Jeromangku Nyomanase, Jeromangku Kaleh juga Kerobokan, Niang Tusri Kerobokan ya. Ada Niang Kesawa juga, Nini Janura, Jero Susi naik Jero, ada Pak Eka Plago, Eka Mambal, Gek Mas, Bu Swastini sedang dong. Bu Sinta juga ya Penati. Ada Bu Mang Buduk ya. Nah, ini siapa ya Bu Mang Buduk? Ada Sekar Satung ya Putri.
1: Rahajeng.
2: Ya, Bu Nonik juga, Bu Ekasemnya, Nini Nika, Nini Agus, Nini Bagas naik-naik ya. Ya siapa nih ya? Bu Adis Demaro juga Dek Bikul. Pokoknya semuanya kayak Putri.
1: Oke, Pak Yan.
2: Oh, ini Bimang Pandu sama Kak Angga ketinggalan ya.
1: Ya, Rahaja.
2: Ya, kayak Putri, selamat bertugas. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye Pak Yan Arba. Tadi lagunya dari Jaja Miharja, mungkin maksudnya Cinta Sabun Mandi ya Pak Yan ya, bukan Cinta Sabun Colek ya. Lagunya sudah siap ya, tapi sebelum itu ada lagu requestan Bu Lodra tadi, Suling Bambu dari Manis Manja.

0: Kebijakan Pendewekan Ring Perumpat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Ngiring di tiba Maide, Maide kapeng
2: Bemulai ya cerdogan gantal nih.
3: Mai
0: Yah, sajo
2: Salam menyamodokin di tiba Belinyoman yuk kangkung.

0: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan lo dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Tradisi unik, upacara perang ketupat atau sering juga disebut acirah pengangon merupakan upacara di Pulau Bali yang bermakna sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas hasil panen serta terhindar dari kekeringan. Juga doa untuk memohon keselamatan, kesejahteraan umat manusia. Upacara perang ketupat ini diadakan di Desa Kapal, Kecamatan Mungui, Kabupaten Badung. Upacara perang ketupat ini adalah salah satu tradisi adat budaya umat Hindu di Bali yang tergolong unik dan merupakan warisan leluhur yang masih dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Upacara perang ketupat pertama kali diadakan pada abad ke-13 Masehi, dirayakan satu tahun sekali. Biasanya, sebelum upacara perang ketupat dimulai, diawali dengan melakukan persembahyangan bersama di pura setempat untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar upacara perang ketupat yang dilaksanakan bisa sukses dan memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi para warga desa. Setelah selesai melakukan persembahyangan di pura, peserta menyiapkan amunisi, dan amunisi tersebut adalah berupa ketupat hasil dari sumbangan para warga desa Kapal yang berjumlah ribuan yang dikumpulkan untuk digunakan melempar musuh atau lawan. Setelah upacara perang ketupat selesai, maka mereka saling berjabat tangan, berpelukan dengan sukacita dan tidak ada dendam di antara mereka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silakan Kedang Rai diramaikan kembali di 0361223361 ya. Sudah Putri buka kembali Kedang Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita, asik asik asik.
0: Asik asik, dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, Kak Putri. Semoga sehat selalu ya.
0: Astungkara. Kenapa kok suaranya digituin?
1: Sekarang sudah tua soalnya, oh, kemarin gitu. Baru truno.
0: Oh gitu, bisa berubah ya Pak Tut ya?
1: Selirannya kok jadi tua, heranku ya.
0: Cepet ya perubahannya Pak Tut ya?
1: Cepet sekali kalau ada orang gadis pilihan, berjaninya truno.
0: Oh kan? Gitu, langsung bisa berubah-berubah.
1: Ya tua ya nyebut, dadong-dadong, runyil-runyil, ya.
0: Berarti mengikuti siapa yang dilihat ya Pak Tut ya. Oh, langsung dicolek.
1: Ngintip-ngintip. Gumbiang misin sik semua.
0: Nggih.
1: Ah, pasti sudah agak putihnya sehat kan.
0: Astengkara, sudah bisa mencuer soalnya ya.
1: Masih cantik sih, si cantik. Si Celita juga cantik,
0: iya.
1: Si bayi juga sehat kan?
0: Iya, Astungkara.
1: Ini ada Kak Arsa yang cakep sekali, nyolek-nyolek juga gimana, iya. Dadong Arsanya masih kan melekat di hatimu Kak?
0: Masih pastinya ya.
1: Mudah-mudahan masih karena Kak bisa nyeledet aja kan?
0: Aduh, nyeledet pong nanti ya.
1: Ini ya, nomor ya, camelan 25 mungkin Bu Ani kapal.
0: Oh Bu Ani, ayo Bu Ani, semeton kapal juga.
1: Kok ada anak namanya ya?
0: Nah,
1: padahal
0: loh.
1: Sudah disimpan.
0: Nomor baru lagi mungkin?
1: Enggak, mungkin ya. Oh ini ada Mylin-nya juga.
0: Ah oh, Mylin udah dapat naik, nyolek-nyolek Mylin lagi.
1: Sudah naik kedua lagi ya.
0: Nyolek-nyolek lagi.
1: Ya nyolek ya, kalau karena sudah senang pasti colek-colek. Kalau sudah senang pasti dipukul gitu lah.
0: Ngomong-ngomong HP baru nih berarti Pak Tut ya?
1: Baru nomornya lama gitu.
0: Ah tapi HP-nya baru berarti ya, asik. Baru
1: karena yang dulunya kan sudah hamor.
0: Iya.
1: Nah, HP ini tak mukuri biar ada tumitisnya lagi.
0: Aduh, Astungkara tumitis dia lagi ya. Menjadi versi yang lebih baik.
1: Melengkapi hidupnya Pak Tut. Karena engkau lah yang kucintai.
0: Asik-asik. Hingga Pak Tut.
1: Zegbo mangoto nak kangen kau, nggak benar, nggak pelit, gitu. Yang penting dia cahut, asik dogen.
0: Iya betul. Pokoknya yang penting asik happy happy. Tidak
1: asik asik dogen, biar liu ngelapis, biar bak ngelapis, biar liu tabungnya jadi tetap asik, gitu.
0: Semuanya positif itu ya, liu ngelapis, bak ngelapis.
1: Nah orang sing lapis, sing lipis liu.
0: Iya iya, harus positif.
1: Yang sing lapis dijoyo asik hilang, yang malah sing gitu.
0: Sama kita ngangkat telepon yang sing lapis.
1: Ini siapa?
0: Siapa lagi?
1: Ini saudara saya.

0: Tahu.
1: Nah, tapi satenya walaupun misi tercinta tidak akan tahu suara hatinya Pak.
0: Nah, betul. Suara hati
1: masing-masing. Karena dia saja yang memiliki sendiri antara sendiri. Apa yang akan dibilang itulah dia sendiri dengar dan bilang ini di hatinya.
0: Asik. Pokoknya yang penting happy istrinya ya, pasti rezekinya ngalir. Okay. Eh jangan-jangan belum.
1: Belum.
0: Besok. Ibi sarang sirang ya, Ibi dayung ya.
1: Dan tiang uning, nak tiang
0: jam
1: 9, kari ring gianyar.
0: Udang ni ke kenten, nguyang ingkel.
1: Nggih, kadung cucu juang, ngatuh.
0: Noh, adi bang nyuang cucu ni.
1: Oh, makan kepung tiang mereka.
0: Aduh, seganti gede bang, makan sekolah.
1: Nanti ilah-ilah, kan paling oleh jalan rumah. Mawiran sampai jam siot.
0: Mimir, atau kepeteng.
1: Di subahnya bakar, rumah ye, ya bawa natap, keng-kenen, ngalih, bising, dari tadi.
0: Kang Wang dah
1: lho. Ini bawa cunengil, nah. Miasanya, ini aja dua. Keng-ken, jaban, aneh jumah, aneh luar, ngabon, aneh jelek. Itu aja, abo mainin, yuk cuna. Bimani, ngeliwat, kak, mainin. Singgah kang ide nasi.
0: Boleh bang bekal.
1: Kita kan juga bekal.
0: Oh kentan. Kan kadang bang bekal.
1: Yang dong yo yang ngalih bekal.
0: Oh kentan. Ingetin jalan ke kapal kentan ya.
1: Ngering keramas sih cucu tiang.
0: Oh keramas sih.
1: Emang luas. Ngalih jadi bakar tuh. Coba deh kumi.
0: Iya nak perjalanan hidup ya selagenti pasti wenten di masa itu. Oke.
1: Yang beragam itu. Ini keleh tua, ini keleh bajang, alet orang di subahnya gitu tua, di subahnya tua ada cucu itu masih ragel gendang gending biar numpuk cucu sehingga kita nak sengat tempat.
0: Betul.
1: Nutur, ini nama yang kau ajak nutur, masih gendang apa ni serati?
0: Tinggi, ampun, siap.
1: Yang niki malang jeng, Nita, sudah tadi ya?
0: Nge.
1: Di rumahku Zaninya kok dah ada, Mang Pandunya juga belum, yang sudah Mahelin, Gung Biang Seri,
0: betul,
1: lagi yang Narbo, yang lagi satu siapa yang Ida,
0: Bu Pera sudah naik,
1: ya, ada Pak Dekarjo juga, ada Pak Eka, Mama Kak Eka, nanti ya. Lagu.
0: Awas ketukar nih malah sama Pak Eka nanti.
1: Alam Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, ya Rahayu. Ada juga Pak Narba udah tadi. Ada Bu Mambudo, iya udah. Ada Haji Tatag, gimana kabar? Enggak naik cari kelapa di atas. Tugasnya naik kelapa aja tuh nanti Haji
0: Tatag. Keahlian khusus berarti itu.
1: Ya, si jago naik. Yang cantik ini juga nyol. Terima kasih Jure Pak. Salam aja bapaknya nggih. Manes tata rumaket tira gemes widle ring perempat nah. Apalagi pro dangdutnya asik.
0: Jos.
1: Ya ada Utri di dulu lah yang belum dikone ya. Biasa-biasa ya. Karena ini ada ayah salah lagi sekali ini.
0: Okay,
1: jam 5 udah udah OTW.
0: Oh, kenten ge sudah mau ini siap-siap demun ge.
1: Ya, siap-siap untung dapat naik. Bisa jadinya.
0: Jadi kenyam-kenyam mau ngaturin ayahnya kenyam-kenyam sekarang ya.
1: Ya, harusnya kenyam kalau udah kenyam ini yang lihat nanti mangkal.
0: Waduh, bahaya nanti bahaya.
1: harus sebisa mungkin membuat orang tertawa gitu.
0: Iya, setengkare.
1: Ya, guys, gitu dulu ya.
0: Nggih, Pak Tuk.
1: Siaran sama tugas. Doakan patut ayahnya biar sukses.
0: Astengkare.
1: Terima kasih sebelumnya. Okay. Selamat tugas. Patut dulu. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Pak Tut Mancung. Semutan kapal ini ya. Pak Yanarbo tadi bergabung di susul Pak Tut Mancung. Okay, satu lagi. Siapa yang mau nyusul Pak Tut Mancung? Silahkan 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Ada pengangguran ya Putri cantik.
0: Iya Tiang, selamat sore. Aduh agak menguing. Mbah Mangku nih Ki.
2: Kemudian dia sedang masuk.
0: Iya. Pun api nih Ki Gatra Mbah Mangku.
2: Aroma batik ya Putri.
0: Tiang.
2: Batuk, Mak.
0: Oh, batuk. Aduh, ampun, Genta.

0: nggak ngerara tambel?
1: Pun sungsi nggak.
0: Pun yes, tong kara gelis kena nge. Iya, pasti nih kak, pasti. Pokoknya jaga kondisi mbah, ingat makan yang teratur, yang banyak air putih juga nge.
1: Pun kita ya hangen kayak putri.
0: Nge.
1: Ojek
0: toya nggak jangan nge. Yakti yakti pasti repot mangkin nge.
1: Kan aku pun banyak ayah. Pian
0: mangkin. Nge. Mbah Mangku, iya nanti nih ke agak menguing niki. Nah,
1: nasa bunyi.
0: Iya lagu napi.
1: Sepiring berdua, ampun.
0: Sepiring berdua.
1: Ampun.
0: Sepiring berdua niki, Ida Laila yang sampun nyanyi sepiring berduanya durung sih. Nel Sanelianan, dadas nge Mbah Mangku.
1: Napi itu kali siang.
0: Siang.
1: Tapi kan
0: kami. Oh, kenten, inge. Nanti diganti lagu yang lain, inge.
1: Sebab tugas
0: ya, inge. Sesama Mbah Mangku.
1: Dadah, bye bye.
0: Dadah, bye bye. Agak menguing niki Mbah Mangku, inge. Tapi Astongkara masih terdengar, inge. Cepat sehat niki untuk Mbah Mangku, Praja Pati yang pemenang, inge. Katanya lagi batuk, tapi sampun niki yang rarah tambel ya. Raga-raga yang lain juga jangan lupa untuk jaga kesehatan, karena memang sekarang lagi musim juga ya. Anak-anak juga banyak yang sakit sekarang karena memang lagi ekstrim sekali cuacanya ya. Semoga kita semua selalu sehat dan dilancarkan segala kegiatannya. Dan biar makin asik tentunya ditemani dengan lagu-lagu dangdut yang kita sudah pilih.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din? Gak jadi main game ah?
1: Katanya seru.
0: Iya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Lagi dong Rai, ragu gula-gula dari Elvis Kaisi menjadi penutup yang manis ya di sore hari ini. Nah, kita sudah mepet sekali di jam 5 sore Rakyat dan Rai. Itu artinya Pro Dangdut harus kita akhiri dulu untuk edisi hari ini. Besok bertemu lagi tentunya di Pro Dangdut, edisi yang baru dan juga dengan penyiar-penyiar lainnya ya. Putri masih akan melanjutkan kebersamaan kita Rakyat dan Rai. Masih menemani Rakyat dan Rai sampai nanti usai kebersamaan kita di jam 7 malam ya. Jadi setelah ini di jam 5 sampai jam 6 sore Putri akan hadir di Lingsir Sanja, mengajak Rakyat dan Rai untuk jalan-jalan mengelilingi Bali ya, dengan informasi seputar destinasi wisata lokal Bali. Dan dilanjutkan setelah Puja Trisandia di jam 6 ya. Kemudian Lingsir Sanja akan kembali dengan informasi yang sedikit bergeser ke informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal Bali. Terima kasih banyak Rakyat dan Rai yang sudah meramaikan Pro Dangdut sore hari ini ya. Dan nah, tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Denpasar, karena Putri masih akan menemani ruang dengan Rakyat dan Rai.

Rakyat Raih Kepala Stasiun Klimatologi Bali, Aminuddin Al-Roniri, mengatakan awal musim hujan diprediksi mundur ke awal November dan Desember mendatang. Dijelaskan, sebagian besar wilayah Bali baru memasuki musim hujan sepanjang Desember mendatang. Aminuddin Al-Roniri mengingatkan, meskipun awal musim hujan diprediksi datang lebih lambat, namun masyarakat hendaknya tidak lengah karena sifat musim hujan 2026-2027 secara umum berada pada kategori normal hingga atas normal, sembari berharap informasi prediksi musim hujan tersebut dapat menjadi dasar mitigasi bagi masyarakat, pemerintah maupun sektor-sektor terkait. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

swastiastu. Selamat sore Reklan Rai, Putri Kantonya Rengin Riki, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Reklan Rai, kadi bawasang Putri Wawung ya, Ring Pro Dangdut, Nika Wosan, Duang Palatan Pro Dangdut, Mangkin Niki Pacang Iring Titiang, Ring Acara Lingsir

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Prambon. Topeng Prambon merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan semi sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Gambo biasanya disebut tetantrian.

Ring Rahina Sunda Becik Puniki nggih, Putri Pacang ngajak rekelan Rai niki melancaran melali-lali niki ring genasane sangat sederhana niki lan nampak genangnya rekelan Rai mudah dicari dan pastikan niki sampun sami pernah miar seyang genten nggih. Niki Sunda Pasang Putri wantah je pasar Sengol Batu Bulan rekelan Rai nggih. Jujur mantan niki untuk putri pribadi nggih karena sudah punya anak kecil juga kenten. Kalau bingung mau melalui kemana, ingin hemat budget juga kenten nggih karena tidak terlalu banyak mengeluarkan uang kalau melalui ke Sengol Batu Bulan puniki. Nah, biasanya akan langsung meluncur ke area pasar Sengol Batu Bulan. Kebetulan nampak juga nggih dari tempat tinggal tiang di Singapadu. Ya, pasar Sengol Batu Bulan rekelan Rai puniki destinasi wisata kuliner malam sana menyajikan pengalaman otentik khas Bali. Niki dengan atmosfer lokal sane kental lan ramah niki di kantong kadi pasang putri wawung nggih. Dan malianan sekali pasar malam sane sampun awenten terdahulu kenten nggih sane terlalu komersial. Nah Riki rekelan Rai yang berkunjung presiden berbaur langsung sareng warga lokal nggih. Sane sedang berburu makan malam utawi mengajak keluarga untuk bermain nggih karena memang niki selalu ramai setiap harinya nggih. Memang berbagai jenis makanan iki mulai dari makanan berat sampai makanan ringan iki wenten rekelan Rai nggih. Wenten talar ing pasar Sengol Batu Bulan puniki arena bermain anak kenten nggih. Jadi berbagai pilihan permainan iki wenten rekelan Rai. Yang pasti juga tidak kalah menarik niki wenten pedagang-pedagang kaki lima kenten nggih UMKM-UMKM kecil niki sane berjualan sekadi alat-alat rumah tangga. Wenten taler alas kaki, wenten pakaian sampai mainan anak juga wenten rika nggih. Aksesoris juga akeh wenten rekelan Rai. Nah daya tarik sade wenten ring pasar kulinernya niki dumun nggih, nika pastika akeh pisan rekelan Rai. Pasar puniki dipenuhi antuk puluhan stand makanan nggih sane menawarkan cita rasa tradisional Bali. Lan hidangan populer lainnya. Jadi yang sampun wenten jajanan-jajanan viral, nah masuk sampun Riki rekelan Rai nggih. Sekadi pastika wenten makanan khas Bali babi guling, kenten nggih aneka sate, wenten talar nasi ayam betutu, bakso niki nggih sane tidak pernah terlupakan nggih dimanapun berada pasti wenten dagang bakso kenten nggih. Sane sering ramai juga niki rekelan Rai dan harus mengantri nika wenten kue pukis lumer nggih. Lan niki sane arse mencoba serombotan khas Klungkung, tidak perlu lagi jauh-jauh ke Klungkung nggih rekelan Rai ring pasar Sengkol Batu Bulan niki wenten serombotan khas Klungkung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

bulan santukan medue anak alit. Nah, ring sisi kangin nggih utawi area timur nika berkumpul area bermain anak rek lantai nggih. Wenten sekadi permainan odong-odong, wenten wahana balon raksasa nggih sane presiden ka angin trampolin taler. Nah, wenten arena masak-masak nggih, wenten arena memancing lele. Nah, nika sane unik taler nggih. Memancing lele, memancing anak bebek. Permainan balap mobil lan la sanelianan nggih niki kreatif-kreatif sekali rekelan raing nggih. Jujur niki Putri sebagai orang tua ngajak anak nah niki kadang sampai kelimpungan nggih. Niki anak-anak kan selalu ingin mencoba hal-hal baru nggih dan para pedagang niki yang pasal Senggol Batu Bulan titik yang akui sangat-sangat kreatif nggih. Selalu ada inovasi terbaru rekelan raing. Nah, sanae durung pernah berkunjung utawi mungkin jarang berkunjung ring pasar Senggol Batu Bulan, ya presiden kita yang informasikan, genah-genah ring pasar Senggol Batu Bulan puniki sampun dikelompokkan, ya rekelan rai, kadiwawu bawasang titiang nika ring sisi kelot, ya ring area selatan, nika berkumpul area untuk penjualan pakaian thrifting, ya, wentan talar beberapa memang pakaian baru dan juga aksesoris, tapi lebih banyak niki stand-stand thrifting, ya, atau penjualan pakaian bekas layak pakai. Nah, ring sisi kauh nika nggih kalau masuk rekelan rai niki dari pintu masuk sebelah barat kenten nggih ring jalan besar nika jalan raya Batu Bulan. Nah, nika pacang wenten area stand makanan berat nggih sekadi wawu wenten nasi campur, nasi beguleng, lalapan. Nika sami terkumpul rika nggih termasuk juga makanan khas Bali dan juga makanan dari luar Bali kenten nggih. Beberapa wenten jajanan-jajanan viral nggih sekadi mungkin sane seneng kenten goreng-gorengan, wenten aneka sosis nggih utawi frozen food. Nah, nika wenten juga di area barat nggih. Masuk malih lurus ke area timur. Nah, nika pacang sisi paling timur nggih. Nika wenten area bermain anak sane wawu ditambah juga wenten makanan-makanan ringan nggih. Sekadi aneka macam es, cemilan nika wenten ring sisi timur rekelan rai nggih. Jadi rekelan rai tidak usah khawatir niki yang berkunjung ring pasar Senggol Batu Bulan pasti ke akeh niki presiden mececinga nggih. Santukan wenten niki talar dagang-dagang nggih sanema adolan niki perlengkapan dari ujung kaki sampai ujung kepala lah kan rai nggih. Niki becik pisan dadasnya nih ngerarah sesuatu nika bisa langsung bersama keluarga kenten nggih. Putri sering melakukan nika jadi lebih efektif nggih, anak bisa bermain, kita bisa sambil cari ajeng-ajengan kenten nggih. Bisa talar mencari kebutuhan, minap sedang perlu pakaian atau mungkin alas kaki nggih untuk bekerja. Nah, langsung sekalian di satu tempat bisa kita temui rekelan rai. Nah, informasi talen niki rekelan rai untuk genah pastinya nih niki pasar Senggol Batu Bulan nika menggenah ring jalan raya Batu Bulan nomor 63 Batu Bulan nika ring kecamatan Sukawati pastikan nggih Kabupaten Gianyar. Ini rada saking kota dan pasar niki jaraknya nih hanya sekitar 30 menit rekelan rai nggih masih sangat terjangkau. Untuk jam buka niki nggih nika khusus ring sore hingga malam hari pasar Senggol puniki rekelan rai sekitar jam 4 nika sampun mulai dagang-dagang berdatangan untuk mengambil lokasi stand masing-masing nggih. Nika bisa dibuka sampai jam 10 malam rekelan rai. Nah, pasar niki biasanya nih mencapai puncak keramaian nika pada malam akhir pekan nggih, rika ring sekitaran hari Jumat, Sabtu, Minggu nika pasti ke lebih ramai rekelan rai nggih. Nah, perlu diingatkan teler niki nggih, pastikan untuk membawa uang tunai utawi cash secukupnya. Karena mayoritas utawi sebagian besar niki pedagangnya nika masih menggunakan pembayaran uang tunai nggih. Meskipun beberapa niki sudah ada yang bisa dibayar melalui QRIS atau mungkin transfer. Sane paling penting rekelan rai tidak usah khawatir santukan rika sampun wenten genah parkir san tertata nggih wenten taler petugas-petugas parkir sane siaga drika rekelan rai astungkara aman kenten nggih barang-barang nika dijaga oleh petugas parkir motor taler diatur nggih. Jadi nika parkirnya kalau enggak salah 1000 atau 2000 kenten nggih untuk sepeda motor jadi sudah langsung diatur dan juga dijaga pastikan nggih rekelan rai dadasnya tidak usah khawatir yang berkunjung nggih dari sore sampai malam tetap aman.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Loh, loh Ayu, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu.
3: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
4: Aku bingung, gue bingung.
3: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
2: Loh Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
3: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
2: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu jaga anak dari stunting loh.
3: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
2: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
5: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi.

Omet Omedan. Memasuki awal tahun baru Saka, tepatnya hari Ngembageni atau sehari setelah hari suci Nyepi, masyarakat Banjar Kaje Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menggelar tradisi unik Moomet Omedan. Tradisi Moomet Omedan diawali oleh para pemuda-pemudi Banjar setempat melakukan persembayangan dan menampilkan bareng bangkung. Memasuki areal depan Banjar, pemuda dan pemudi berbaris dan disemprotkan air, kemudian mengangkat satu persatu anak perempuan dan laki-laki melakukan tradisi omet-omedan. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh remaja putra dan putri yang belum menikah. Ketika mereka melaksanakan tradisi omet-omedan, akan disiram dengan air.

Inggih rek lan rahayu punika wau sampun ijen titian informasi ngenenen inde genah pariwisata nggih genah wisata kuliner niki rek lan rai ring pasar Sengol Batu Bulan. Dumugi niki presiden kaangin referensi rek lan rai sane arse berwisata kuliner sarang keluarga lan orang-orang tersayang. Nah rek lan rai niki sampun nampak ring galah jam 5 kaliwat 55 menit. Pacang iring titian niki jagi niaga yang mepuja Trisandya. Santukan rekalan raing yes, kadi biasa niki sadurung mepuja Trisandya, pacang munggah niki wenten bisa malontar batur kalawasan, taler wenten renungan sadurung puja Trisandya. Antuk menika rekalan raing ngiring sarangin dumun niki yes, siaga yang mepuja Trisandya, lan wesan puniki putri mewali malih reklingsir sanja, ngenenin indi adat istiadat, lan budaya lokal Bali.

teki pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

kalian terkena kutu. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sang sanenen dan nyakitin nyikse miwah ngemademin sarwo murip make sami sane pinake pikayun sane pinake tetujon ring kehuripan pacang gelis kepulihang durmaning pacang to.

Ascue, arru,

Enggere kelan rai punika wau sampun sinerang sami ragang uncarang puja trisandia dumagi sami jagat baline ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Rekelan rai malih jebos nikiring galah jam 6 kaliwat 18 menit pacang wentan azan maghrib majeng ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Ngelantur usan penika, wentan informasi pastikan ngenenin indi adat istiadat lan budaya lokal Bali. Reng program duene lingsir sanja, sane puput nika reng galah jam pitu wengi.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakyat dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat dan Rai, marilah kita kembali ke program kita di Lingsir Sanja yang hadir dengan informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu Rakyat dan Rai, mari kita dengarkan kembali lagu-lagu yang siap menemani kita di udara sembari beristirahat di petang hari ini.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancarin Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari barong brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ada kelang rai iraga pinaka umat Hindu Bali niki pastika sering miarseyang istilah sesangi. Nggih. Rekelan rai sesangi puniki salah satu kepercayaan umat Hindu nggih rekelan rai. Yen artikan niki rekelan rai nggih sesangi punika kebawasang taler janji utawi kaul spiritual kenten nggih. Sane niki diucapkan seseorang majang ring ide sang yang widiwasa utawi leluhur niki antuk harapan mendapatkan jalan keluar dari suatu kesulitan utawi permohonan tertentu. Yening rerah niki secara harfiah sesangi punika memang berarti janji atau nazar batin nggih rekelan rai. Nah, istilah untuk proses melunasi dari sesangi punika nggih utawi membayar janji punika kebawasang naur sesangi nggih. Di mana naur sesangi puniki biasanya nih dilaksanakan niki setelah permohonan nika terkabul nggih. Sesangi puniki umumnya dilakukan seseorang kenten nggih saat iki menghadapi situasi yang berat seperti sakit kenten nggih berkepanjangan iki sane nenten sembuh lan wenten kasus sekadi durung dikaruniai keturunan. Dari pandangan filosofis rekelan rai nggih, naur sesangi puniki nggih merupakan bentuk syukur di mana naur sesangi puniki pada dasarnya nika wujud rasa terima kasih yang tulus niki majang ring karunia dari ide sang yang widiwasa utawi anugrah kenten nggih. Taler niki sebagai keseimbangan mental di mana niki rekelan rai mengajarkan umat untuk komitmen dan menepati ucapan utawi janji sane sampun dilontarkan secara sakral kenten nggih. Jadi niki janji batin kita. Jadi pada diri sendiri dan pada ide sang yang dewasa rekelan rai nggih. Biasanya niki tidak diketahui oleh orang banyak kenten nggih ketika kita melakukan sesangi punika, tapi ketika kita naur sesangi mungkin nanti ada saksi-saksi atau mungkin ada kerabat-kerabat terdekat yang ikut mendampingi ketika proses naur punika nggih. Jadi rekelan rai sejatinya niki sah-sah saja dilakukan asalkan memang dilakukan secara tulus ikhlas ngenten nggih rekelan rai, lan pastikan niki untuk tujuan sane bece nggih sekali bawa sang wawu nika kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat nika minap sekali wentan sakit sane tidak kunjung sembuh kenten nggih utawi ingin memiliki keturunan kenten nggih sampun suwe kenten durung poleh keturunan. Nah, biasanya nih salah satu jalan nika dicoba dengan melakukan sesangi puniki.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inggera kalian rai, apa nikah bau informasi ngenenin inde sila senunggil kepercayaan sana mantan ring Bali kenten ge kadi bawa sang putri bau ngenenin inde sesangi lan naur sesangi. Narai kalian rai, yening arsa kenten ge melakukan sesangi puniki. Sana paling penting pastika tanggung jawab antuk ucapan ge sampun berjanji harus ditepati. Sampun menten sesangi kalau memang benar-benar diberikan rezeki kenten sareng ide senyawi diwasa, jangan lupa untuk melaksanakan naur sesangi talar ngeh pangten dados kapiutang. Nah rekelan rai pastika ake talar kepercayaan-kepercayaan seneliana sane wenten ring umat Hindu Bali ngeh wenten tradisi lan adat istiadat sane balian-liana di setiap daerah nika bentuk keragaman budaya iraga ngeh lan penika sane menjadikan iraga masyarakat sane kuat antuk adat lan istiadat. Rekelan rai penika informasi sane presida putri berikan ye ring rahinane mangkin dumugi ring lian kesempatan presida talar ngemelihang niki informasi-informasi sane lianan. Nampak renggala jam pitu wengi niki rekelan rai putri pacang lung serba pamit santukan wesan puniki ye pacang wenta niki acara sane ditunggu-tunggu ye. Santokan niki matemu ring rahina anggara pastika pacang wenten niki siaran tembang warga nggih. Dumugi jeneng enten-enten kapiambang niki mang depresi darauh nggih atuh kakehang talarat gongka nggih. Niki sembari menunggu pastika putri malih jebos pacang hadir antuk informasi ceraki nggih niki berita bahasa Bali. Wesan punika wenten semeton putri Dayu Ari sane nyarengin nggih. Rekelan rai sik semua sane sampun nyarengin putri ring rahina ne mangkin. Nah, sinampura niki ening wenten keiwangan selami titiang nyetar acara duene. Puputan titiang antuk ngaterang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. Gubernur Bali mikelengen inde ngawi gunayang aksara Bali. Agang UMP kaaptiang praside kaanutan antuk kebutuhan hidup layak. Inge pamiarsa sane manggen titiang putri ngaturan gatre sejangkepnya nih. Rakelan Rai, Gubernur Wayan Koster, mawali mikelingin kramane sane durung nganuten pergub indek ngawi gunayang aksara Bali do sia warsa lintang. Kawedarang, ngawi gunayang aksara Bali punika pinaka pemargi sane becek pisan, anggen ngelestariang budaya Bali. Manut Gubernur Koster, Pemprov Bali micayang galah pinih untat ring bulan April warsa kalih tali pitulikur, Bangda samian papan nama kantor swasta, identitas usaha, toko, warung, gedung, sarana publik miwah sanetiosan sanedoro ngawigunayang aksara Bali, mangda prasida ngawigunayang aksara Bali. Gatra selanturnyane, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali I. Nyoman Suwirte ngawedarang, ku bandane kaaptiang mangde ageng UMP praside nguratiang taler pabuat kramane manut sekadi usulan saking Aliansi Serikat Pekerja Indonesia Ring Bali. Nanging, kaangkenin panincapan UMP punika nenten praside kemargiang ngulah laku, santukan samian patut kaanutang sareng formula taler makudang parindekan sane kaunggahang ring regulasi. Manut Nyoman Suwitre, salian UMP Komisi 4 DPRD Provinsi Bali, taler nukung upah sektoral pinake silih tunggil pemargi ageng, micayang galah majang para pekerja mangda presiden molehang upah sane manut, sarang karakteristik lan baga usahanya nih.
1: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelan Rai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Kubontubuh ngaptiang mangda penyandang disabilitas mangda presiden ngelimba kawagetannya nih taler keterampilannya nih antuk baga UMKM. Dan yang ngawadarang yening pengembangan usaha punika praside mikukuhang kemandirian, utamanya ne majeng penyandang disabilitas taler praside mungkah lapangan pekerjaan. Dan ne taler ngawedarang, disabilitas punika nenten dados pikobot ngelimbakang usaha santukan dane madue kaunggulan utawi keahlian sane praside dados modal anggen ngelimbak usahanya ne. Gatra sane kabenguntap, dosen Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Ni Putu Intan Permatasari, ngawedarang, program Satu Desa Satu Sarjana, dado silih tunggil pemargi sane praside nincapang galah, majeng pada krama desane, pilih pendidikan tinggi taler nincapang momot SDM. Ring pakelingan Hari Sarjana Nasional 2026, pidapda punika patut kauratiang nenten wantah majeng kramane sane nerima program inucap, nanging taler iusnyane majeng kauripan taler pawangunan desane. Dan yang ngawadarang, pendidikan tinggi punika investasi jangka panjang sane prasidan incapang momot kauripan kramane taler kesenjangan pendidikan ring desa. Ingge pamiarsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane praside katur wengine manggen. Titiang putri kesarangin pangremba gatra basa Bali ngelung serma pamit. Pupotan titiang antuk ngaturang prama santi. Om santi santi santi om.
1: Asa punika wawu.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
2: Ada apa sih ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan.
1: Mana airnya, Pak? Mana?

0: jatuh dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: Tradisi memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih. Om Swastiastu, malepisan Om Swastiastu. Ratu Indonesia ne sampun wenten ring ajeng pesawat radio RRI program 4 Denpasar sane mangkin nemonen hari Selasa nggih jagi ring titiang metantrian saking pisace harano saking nanda ke harano malih melawean Panji Wijaya Kramo kenten malih bos-bos sane kaungahang nggih janten sampun Ratu Indonesia sareng sami sampun sauninge ini ke punike ini malih bos interaktif ring 223361 sakiwanten sedurunge puniki jagi kabungkah.
1: Inggih, suk semua dah duka kiang. Niko dalar, suka santin di tiang ring jagat serongga pun ikin saya sampun statu monitor. Elingang, mungkin di tiang jagi siaran pun iki. Elingang radio dua ini hidup bang. Inggih, Ratu Ida dan pemirsa, saya sampun saya ge ring pesawat dua suang-suang tur maning makte cakapan tantri nandake bisa carana sareng lawe memang kan di tiang jagi mahbah ambil di tiang ring tantri nandake ring halaman 112 puniki ane makte cakapan erah ring halaman 112 puniki puniki sane pendek demun jagi wacan di tiang.
0: Nggih.
1: Miring na tu kakiang.
0: Terus.
1: Om, ikan nama astu nama si dia.

0: Udah cai bita karo gua bita nih ke bita karo mitra sang bita karo udah sawitra nicang cai gua bita karo ane dunia ane ke siro ada ane darta ke cicing
1: Jota ketan muang kena
0: yening kena-kena hang sing padut sing ketu po paitungane

Adi keto, adi mau mau munyi sing nawang sastra, sing nawang sastra, sing adi keto mau munyi.

Terus sing dia sepan-sepan, sing dia perlu jek megurudugan, lakar ngadokang kesaktian, kewanenan.

0: Anel wong rata nang jani ngai panginre jale adane teken yoi musuh.
1: Gelaran ngapa ya sandi?
0: Kengkian caran kene to ngai yang upaya sandi adane to.

0: Ben.
1: Yen bebenah ben ngai penginer jale ketang te subuh. Yang sida ben ngalahang musuh di pesiatan.

Anyud subo lantas taluh ya itinil mo celep ke gok-gok kan, ha tuh ken sakti kenten itu betaro segara.

Nah, tu cai guak. Kita bersatuan, buanyut jadi talo. Ngeleng ya. Kedis tini leloh. Kini munyin ya bin nyamat-nyamat.

0: Durung.
1: Ulian iya, subo ulian ke distinil nemuani bongorin iya neluh pang metaluh jo ditu di gokang.
0: Kian juga pada serung ucap.
1: Kini lantas yo ikedis tinil muani dane madan juga pada kini munyin yo lantas.

0: Udah, tinil loh kurang nang beli sayang idewo. Doh, sangat sebat doh gitu ya.
1: Campun wancak daria.
0: Doh sangat nyesel lah anek-anek-anek. Nak mula jak waktu ni jauh subuh galah ke subuh tu. Dan yang ngerano yang ada ni buka jani.
1: Yan tan mule punang ande.
0: Nah kene nyen Icang akal berusaha keras nyen sing kanti bakat cang taluh nyaine

0: Kaden ni Nyai Icang letuh cara tui juru boros kaden ni.
1: Taku papakaraneku.
0: Juru boros ipepako tu letuh ni. Tu ya marah je. Icang seng ketuh.

Uling yo nu cenik yo ipo pake seng taen ya nyekal ngelaksana yang darmo nyen keto nyen mirip yo nudang ilub dako nya dan rutonang.

0: kene satuan yo ilu i pepak tepengan yo dugas toton mau boros yo mau boros
1: malah lingsir kulon
0: subo kanting sab ida betara suryo kanti subo nunggang gunung di sisi kau caro jani ne subo sunset

0: maju subo lantas iyo mare meki pekeng nah ni mare beburon gajah gede tu tepuk ini pun
1: uwe gacapianana
0: sepanang lantas panah ada kan ya basuling tuni sing man beburon panah lantas gajah

0: awak yang nimbakan panah sasar yo sing tangkah ne walau cek ngawak kuping bekenene kuping gajah
1: kadir kagiatan asti gelis Melayu
0: kesiap yo gajah nyen yang lah panah ne ada sangar juno mainnya no diang ido ni bang panah nah, untung kupingnya kena untung lo kupingnya kena melayap dah saya gajah
1: tienut genrek gibit nurun
0: kau sampun ubar kan papa kau nuan malu gajah mang cai melayap mangan malu kal panah nas nebin ketip malih ngejoh-ngejoh yo ijo kadian bajane gajah
1: ngampun melayap gajah ke batu bulan
0: yo gajah nene no
1: inggih ratu dadane pamirsa sampun ditiang kalih petang carik niki ini babas dados malih lantaran yang sampun presiden ranjing inggih sampun nentang ranjing om swastiastu.
2: Om swastiastu, Ratu Kakyang sarang tugung kak.
0: Yeh, jerung, yeh.
2: Yeh, ditiang.
1: Si malu bermanda.
2: Yeh, ditiang pun dah dos. Penyum.
1: Kadang dah digajah, kadang dah digajah.
2: Ditiang belajar pisah cor, Ratu.
0: Yeh, terus.
2: Bisa dibawa, Miki.

0: Tuan wenten siyo sa neng aja wanta panyuruan panyuruan sa neng wenten erik ring puri ye.
1: Punang Prabu Hari Dharma.
0: Sakawanten ido sang Prabu Hari Dharma.
1: Agulingin pinisaji.
0: Kanyakan ide makolam punika sarang parami suara ide.
1: Suwetya hentia, hentian lulung.
0: Irika rada sido ring pakolaman yan pun api ulah paling ide masenang-senang sarang parami suara ide.
1: Senang dalam ngerarat
0: yun. Munawi do sampun persida nyepukang pun ke rasa rasa sana wenton ring pikayonan ide.
1: Kan cetunang Saraswati.
0: Rikanyakan kadiasa punika jagwenden punika cekcak punika nengok punika sakeng parbona

0: cecek punika sarang kali lo muani
1: legal
0: pun kei pun dengak dengok ring parba ni sang Prabu makolem
1: jam kuda ni
0: jam kuda ni nih nah leden coba di
2: terus malah sikit tu
0: angyang ni ke
2: inge
0: lanturan malih melebas sira je paling ngerenjing niki jero cita sampun
1: boleh
0: boleh cecek niki. Inge Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Kaki yang sarang genggak.
0: Mangku rohnya.
3: Mangku si Ratu.
0: Kau ni mangku dugol kau ni. Eh, Bu Lodra.
3: Inge dicang nyarangan mangga Ratu. Yang ten manut malah jebas ratu tuntun yang ratu ni sahaja yang sarang gengka tidak tanai lawu nikem enggak jadi tita nikem ni
0: hey dulu sana
3: jadi tita ni tita ngarangan makin ratu

ring yaso megat lulut tu ada balik balik pegat eh. Oh, itu balik pegat tu artinya balik pemegatan sih pangsing nu ngelah kena cara di kemanusan itu ditu boido mukolem.

0: apa bali ini ngenah uling dini di sisin telago nentu apa
1: coba cara angarana.
0: Nah tu subade itu sawireh ditongosin tu ngulangunin pesan. Nah.
1: Kahuban asano mayu.
0: Win tu punyaan kayu angsano ne. Sedek ngad mabungo ditu didur bali ne ngerempayak cara anak majengin.

0: Bon.
1: Bih, Dewa Ratu Bunga Nang Sano nemik ngalem keto bungane ngad saja. Untung joh rumah Bu Lodro. Sing keto rin Bu Pak Lodro malih mau nang mana karung. Aba ke kesiman bisa keto.
0: Arin no bon denning apo at pale
1: pagriung pagriung ditu puspo alit tumlilingane ane cenik-cenik ka bodo
0: medra ngereng ngeriring kadiang hidung
1: tuh pagriang tuh munyin yang wong wong itu cara nak makidong persis cara kidung.

0: Nah, coba yang baju putih kan beli ya nih.
1: Putih ya nih beli.
0: Nah,
2: aman putih. Sekirang-kirang nih keratu kakiang, sarang gengka, keratu nuntun nih dong mangtu nih. Inge keratu, titiang mama le jebot matur ke keratu, mali jebot bece-bece mareng margi keratu, ratu kakiang sarang gengka nih, mangdi rahayu, ratu ring griyo, mangdi rahayu, sarang sami keratu. Ini Bu Adi, makin muka Bu Adi ini belok ini santa. Muka makin ini santa. Ini menikah ke mantan keratu. Makin atur yang tiang kalah keratu. Ini pangkuli suwitro muka sarang sami. Bupo dan tiang makin keratu kakiang. Antuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Eh, pangkul odro. Pampun, boleh. Ini ringungkur bu loader siapa niki Om Swastiastu? Ini ngarannya?
3: Ini Om Swastiastu.
1: Milu udah di mangku nih.
3: Ya em ngeliat di rumah.
0: Deket tuang nih. Deket tuang nih.
3: Masana demun je jeremangku pula dre.
0: Boren maro baju putih, kaman putih, tangkuluk ke bintang putih lo.
3: Nge masana demun suk semua niki nge. Ampun ngedatin titiang niki. Sam kari sabtu. Kari pos makap. Anu. Nge kak pekak-pekak Nadia sampun tiki nyarengin rahajeng.
1: Nah, lewat monggo.
0: Selamat mendengar. Selamat jadi pendengar yang baik Kak Nadia.
3: Ini tu raja ngungi dumun sarang kali tu ngi. Tidak nyarengin ini kiring pisaco tu ngi.
0: Pisaco demung apa rara kediri?
3: Demung ne tu. Rade ne siro niki. Raden Jaya mi Jaya. Dayu Made oke ngi. Melebas munga Dayu Made. Kerja niki an oleh mesah niki ngi. Aduh, ruang teruing. Aduh, kenapa ini? Kedalam pun doang ini, tuh. Nge kawin di tiang, tuh. Oh, mabigan nama situ, nama si diem.

0: itu tujuannya nyanak pemarginnya kaliwat di jauh lewat uling di belah batu nganginan sana ke di patung tetona gitu
1: maksudnya tanda apa
2: wane rilokin gunung
0: yos malih musuh sampun sayago dari ke ring kilak kiluk gunung

0: itu tujuannya memblokir jalan, mungkin ada aneh tertolong nah itu tujuan musuhnya apa ngempetin jalannya pangsangsing dari intasin.
1: Oh,

Gajah, kereta nih, nikah musuh, jak ebak, ampun jejel ring margi nih.

0: putriin nirang.
1: Duaning ide Sang Prabu Jambuwati jek ngicen putrin ide sane cantik jelita punika

0: Kai Chen Ring punika anak lanang sane tenuning ini wangsa apa jadi wangsa ratu apa wangsa sing ratu Ici ini putrinya Jani bakal gebuk tuh penegara uragane Jambowati negara
1: sane penek malah sedikit.

0: Maka dide Raden Darma Darma Mejaya sane pulih anak istri kadena pengeteng iragono.
1: Harman tua sing sun bapeng.
0: Haji Agung Widewo titiang pulih putrin haji ini. Ados wenten lemo memunyi kangen kau. Kadena tiang pengetengan kadena.

0: Kadene tiang sing bisa mesiat, kadene mirip. Hmm. Are tiang tekeling Cino, onyang pelajin tiang iko jurus mabuk. Hmm. Oh, begitu man tiang tekeling Jawa Barat, toh jurus ci sedane, ci kampek, kejang tawang tiang tuh.
1: Cimani.
2: Cimangi, cimanis.

0: sampun uling pindahan, tiang ampun noning, tiang ngeperang, saling tembak, saling tig-tig, saling gebok, tiang ampun pengalaman, mungkin musuh haji karau meriki, tapi kasing bang, tiang sing putri haji cek kamu play bang, tiang kal makto meri ke pejeng, ke pejeng, ke bojo,
1: ke makto ampun.
2: Dan play bang nak sing roto sorato,
0: win sado, tiang okane sang Prabu Ari Darmo.
1: Inggih matur suksema Ratu Kakyang Sarang Tugungka. Nggih niki wonten Dayu Made mangken munggah Dayu Made Ibu Eka, niki Bu Adi sampun boleh kulam kaper wawutu nggih. Inggih, citen-citen sarang sami Gombyang Sri Agung munggah atuh sarang Gungka. Niki benten Kak Brang. Sarang sami citen-citen atuh nggih.
2: Nggih, munggah.
1: Nggih Ratu sangge griya kenak rahajang rahayu talat Tugungka. Kena setato tuh. Nggih, galah katur titiang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Nggih, Bu Sari Merdo. Nggih, malih siki niki sire ya. Dados penutup niki sane. Kepat palet paling pertama. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Ratu Gungka, sarang Ratu Kakyang.
2: Mesti baru bangun, Neo.
3: Iya ampun, kalau nyeriak jepang juga. Aduh, ini ampun bangun. Kenta nanti ngengka.
0: Entas ini malah kan Bu Lodro. Bangun rasa.
3: Inge Bu Lodro nak kentan jelis boleh. Yang tidur ya, wipun boleh yang bangun itu.
0: Tuh, Pak.
3: Ini, masana Bu Lodro, sarang Bu Yan Sari Medong ya. Yang penutup ini itu.
0: Palatan pertama.
2: Pertama.
3: Oh, inge, inge. Inge nafsu niki sinam lawe ratu. Abu ngebit niki niki kenyang. Yang tu nanti tampur. Om swastiastu.

ke payasin laris disampun mau payas eh siap bagus kenging saja nak perwiro saja sang lawi

0: limarsinom.
1: Ike pepetet yakti siak bunga saja nike tekak pisan ya.

Angen punika sarwa sutra sane barak alih sane ijo sane gadang.

buatan Jawa, Pekardin Panegara luar, unik ke pengangge ini sumunu, koncorong, ngemedalang tejo.

0: Mereka ngangge Sekar Sumanase, ngangge Sekar Cempaka nisane Mik,
1: Mik
0: disibang kan wenten Cempaka kenten. Niko raris ka angin pepayasan malih antuk ide sang ranggelawe.
2: Disibang nang urate karen di barat
0: tuh. Sang.
2: Bisa mana tuh kakian sarang ratu gongkang pun sulit ditanya rang ratu.
0: Mani anmun ada nak nakon apa gendeng ada tuh Sekar Sumanase.
1: Sumanase ya.
0: Sumanase itu artinya Cempaka nah.
2: Ingi ratu, ratu kakian. Ini ratu kacang, ratu kacang mugi kena sanggup griyo, sarang tunggung tak kena sanggup jeluhi. Ini semakin ampun telah segala ini, ini netan pulih mulai jebos nih, baik kedua nih. Ini ratu, wamu nikau kemantan ampun pulih nyarang atur itu yang ngalah ratu. Om santi, santi, santi, om.
0: Yeh, winten sanir. Dan meresidang munggah lagi. Kigung yang seri kekeran, Mbak Egi. Malih bos sering paletan kedua.
1: Pak Jango nak selesai nang monitor nih. Beh tidak nak selesai monitor ngusir enten ya.
0: Ki malih ajin tiangnya ring jero gede sanur nih. Aji Arjawo sampun di tiang tuni polih nangkil ji. Rahajang rahajang.
1: Inge, Pak Mirsa sarang sami doa ninggalah palat dan kaping pertama sampun kelas ngeli bos-bos malih lantoran titiang. Inge, makin katering putri.
3: Ibu, ibu, jagoin.
4: Aduh, gek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
5: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
3: Oh, begitu, Pak.
6: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: Biro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
7: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
6: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
7: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
6: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
7: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
6: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
8: Pelaksanaan pelaksanaan ritual yatnya, hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
9: Suara Budaya Bali.

0: Inggih para pemirsa, sane sampun nyantos meniki wenten peka Nadia. Niki wenten dai madeok nyantos-nyantos. Sane cek pasti ko nggih malih bos cek boleh terus kan. Malih sira niki. Ha nggih terus Bu Adi Klungkung nggih.
1: Sanur sanur Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Ratu Surya.
0: Iye, itu bulan,
1: bulan.
2: Ratu purun di tiang ge.
0: Napi
2: purun purun di tiang ratu nikain di tiang mali jebol tuntun mojar itu.
0: Mojar.
2: Kenapa tu? Om Swastiastu.

0: Rampo Radaya Mami.
1: Ah, tuh, Bu.
2: Ingat-ingat, ada ingat, ingat.

0: tuh bah ayeuna do bah tidur nyep do bah makana lah nyedang tidur nyenyak nyep
1: ngejar bahkan di darat tuh.
0: Ah semangat tuh bah tuh boleh luar 90,
2: biasa 90 bah tuh
1: kami dumunan kadi tali layangan dan mersida yang enten tuh
2: kan semangat
1: sampuk itu
0: tenang bas barat anginnya tuh.
1: Iya,
2: nah, semangat, tidak, semangat naikin. Masih
1: sangke, tidak nih rambang, tidak ngapun aduh. Iya tuh, sangke ngadungnya.
2: Pun, pun.
1: Tidak ngusur tuntunan tuh.
2: Bade kemajuan, bade kemajuan.
1: Enggak, suksema pambangan, ratu surian tidak, anggung tak daler. Sangke ngadung terus yang, wow keput matan tidak ngapun nih apa langit.
2: Ah coba, gitu.
1: Enggak, semang-semang ini kok wow bangun ini kok yang digong itu yang dikenang oh yang ini kini semang ini boleh ampun mersidaya ampun tuh iya tuh kangge angka dipunika ratu itu yang nonton mengatakan dumogi sangga geria kena ratu taler gongsar rimpuri emang dekan ratu yang ratu galahe antuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Ingin Ipin sampun wonten kemajuan puniki. Nih, ingin yang ngukur na Ipin sanggra ditiang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu dan tukat yang terbuka.
0: Ngangin, ngangin. Tusan, bo, tusan, bo.
2: Ngangin, ngangin, ngangin, ngangin.
3: Neme boleh keberuntung
2: tuh. Kasih nih, meperang-meperang, begini nih, oh.
3: Dan anjo
2: kan kada
3: ratu
2: bongkah
3: kendan.
2: Tandri
3: tuh.
2: Oh
3: nggih
2: nggih terus. Ingi. Malah
3: pas kendan
2: unek-unek ne
3: tuh.
2: Eh ba tuh akang badal melangen unek-unek. Dawet
3: kan ditian.

0: Jamparing.
1: Ing udan-udanan jamparing.
2: Bawa benar,
1: nggih enggak?
0: Jadi kehujanan ben panah
1: gajah.
0: Gajah ni gede tu.

0: Wah, play biar gale-gale-gale-gol gale, ambilan ya sengal-sengal, kenyal ya.
1: Suasa deras mengangcur.
0: Or, jek bisa masih gajah toh, untuk layak untuk melelehan ni gede nih jek ngos-ngos sih maksudnya. Ho, gitu
2: bisa
0: ya.
2: Bisa ngetek ya, telung laso limau, bisa mau ketek ya.
1: Dadi ke papak sang
0: wiyah gerah. Ih, ambilnya sengal-sengal, je kecunduk yang ngajai macan.
1: Gadado borokang aling.
0: Ben sade keras munyin ya, no.
2: Macan.
0: Macan, no. Gelor-gelor ya mau munyin.

0: Wah, putakoni macan. Weh, cai gajah. Apa ngaranang cai
1: kekian cai ini nang.
0: Jek sengal-sengal jek nu sangkean cai ini.
1: Kekian cai ini nang.
0: Hei macan.
1: Hah?
2: Dang lui pato semua.
0: Jek mare takon kini macan ni gajah jek perjani
1: jengus
0: jengus bang ya gajah yang mutu gede ne
2: cadilah mong para traho
0: cadilah
1: das
0: das das encang mati no
1: berak das
0: cang berak das encang cang mulai berak jek mati
1: cang cang das mati no.
2: Kacidreng wang tua burung
0: nyen dilemu apa tu ngapak-ngapak dini mau boros
1: ayo mau boros
0: ayo boros bincang das-das kene ini kan panah yuk

0: Sik.
1: Juk ane setade ya. Ngusak asik dini dialah sedo.
2: Apa ya tepuk?
1: Apa ya tepuk?
2: Dia. Ambing tepuk apa? Ambing sate.
1: Ngilmu apa tuh? Duh, gajah masaut.
0: Warunang kami lumaganong.
1: Jeg cang jeg nyah san cang sing bani cang ling.
2: Abu panah.
1: Magut nang iya sing bani cang lawan iya ngabu panah linggo cang bisa panah kaya.
0: Widak deng indra sarong.
1: Ira ya jak dua pesan ya mau panah no, lengjoh ngicir kan matanya do, bisa ya, kenal bener.
2: Orang iban man mau uruk susah Arjuna.
0: Kerodotang uya gerang api.
1: Duh lantas pedih ya imacan nampi raos ya gajah.
2: Bensin ya.
1: Jak perjani menle. Matane ya macan.
0: Ah adik wati manusia karusuh.
1: Weh degak pesan. Cai cai manusia ngusak asik cai di alas.
2: Jo jo ya ni tu.
1: Jo nah, ay aleh aleh ya. Gitu macan jaga.
2: Jo jo sembani
1: cang. Aja ngedap.
2: Aja apa ni man gede kan cai ni.
0: Gede awak
2: tadi. Gede kan nenek awak yang ketap nenek.
0: Kira tu kan yang supunikau percaya katur. Semua banget tu.
1: Oh ni sasi mulai demen kan yang mesiat mulai demen nenek.
2: Apa gegawan?
0: Inge moge kena kena rajang rayu ke saran kami
1: dengan
0: itu. Salah sawitro
1: nem kondan polis, mungkin mengah gombal. Eh, kak Nadia, jadi mah kak Nadia.
0: Enggak
1: mungkin. Aduh, tutup mana tu tidak mau pamit. Om Ingi, Nek Sasri sampun boleh. Ingi, ringungkul Nek Sasri sanggur diri Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, ngerti gombal, ngerti kakiang.
1: Ngajan-ngajan, jadi ngajan-ngajan. Ada kade.
0: Tahu
1: bawa angin-angin nang semua baung belak watuh. Ini ngajan-ngajan je ni nyung sari.
0: Gitu.
1: Yeah ada.
0: Om swastiastu.

0: Inggih, sami punika seneng pisan ngajum-ngajum punika.
1: Ratapa nirera.
0: Inik kerti asone, inik kebijakan idone ngambil jagat.

0: Uri, kanyakan ide mau picar ares bantuan-bantuan punik kering masyarakat sami punik ketaler mayatnya punik kering puro-puro kayangan.
1: Bantuan aneh muni.
0: Nggak ada bedek.

0: Duaning saking riyen pisan durung wentan punika sane prosido pacang nyamenin ingian kertiasani do sang para buah.
1: Yang para adi mantriyo.
0: Wentan raris pengabih-pengabih ida minokadi mantri-mantri sane utama.
1: Arsa sama wat sekar.
0: Jaga setata ledang turmaning setata ngaturan bakti ring linggih hidup sang para buah.
1: Loh.

0: tur maning ngematutaning yan pewarah-warah ide sang muarago biksu pinaku baguwantan ide sang para buah
1: bawang

0: Anies itu bakal nyamenin
1: Kerden Ida Sang Prabu.
0: Ida Sang Prabu.
2: Joko sadeng bumi.
1: Sane setateng ardinin ledang jagat kumanti.

0: Ide sang Prabu Eswaryo Dahlo permangkin mekenyung manis ide.
1: Maro alon angucat.
0: Mungkin dabda balon medal pangandikane.
1: Lah iyo sa suanar neki.
0: Lah iya sa sananireki. Nah jani paman itu masih tando mantri dahane subo ado dini parum
1: dan mangkane
0: kenah ang maniro teh sing ado sing kok itu cara buat raos pamane
1: matur sing semarat juga kia cara ngungka ampurang ratu pirang langkung. Nge, ada di tidak enggak lah, ratu. Di kaki yang sarang kongka.
0: Nge, para pas samwitran, sarang sami, sane wenten ring juru puri. Niki wenten sawitra, rauh niki mriki.
2: Nge, abnastias.
0: Rauh, sampun nih ngehang mojar, ne. Ibu Ipin, Ipin. Ini tukang mojar, rauh, jani ini. Nge, durus perkenalkan diri siro jaging wacian api, durus.
2: Inggih, Om Sastiastu, Ratu Haji, Atu Kakyang, Dr. Wit, Atu Gongka,
0: Palguna,
2: inggih. Wenten Atu Dayubyang niki, nah segera tuh, di tiang didu. Inggih, taler ring operator sih, inggih, Om Sastiastu. Inggih, sarang sami taler niki, pamirsa perempat. Budaya Nusantara nggih titiang Bu Diah niki kebetulan selit purang kerja biasanya jam 9 niki titiang mriki niki jebos kenten Lintang mriki kenten nggih titiang gigi belajar niki ratu ring napi niki tantri nandake
0: nggih
2: nggih tuntun mari bos satu awetin di tiang, om awi gina mas tu, namo sidim. Sa

Napi malih de seneng pisan ngelimbakang dano punil malih yan wenten nak meyadnya jek setate sampun ide polih gen ngayah mereka.

di tiang metagen mangkin ring di jo wenten punika sang Prabu. Wentennya saja bagi kiring jagat beratawarsa.

0: soane presido nyaihin ring suokertin ida sang prabu.
1: Suka sadeng bumi.
0: Soane setatu ngardinin ledang jagat.

Inge kadimangkin raris ide sang Prabu Eswaryo dalo, permangkin ide mesuwa bahwa kenyung manis.

0: Nian kenah kenah pang manirut sing ado buka gitu buka raos paman mirip paman ngajum ngajum gitu memikiri telah nih tahunnya paman akhir tahun gitu mirip jeneng sing tawang maniro nah nah tenangin tenangin
1: eh sapun boleh kalih pada kalih cari ngeh wenang ngamunike presiden titiang karima purukan niki ratu nah wentan sanetan manut tetep belajar dan belajar kenten
0: eta cir sapa sangro
1: inggih sira manten niki wentan niki nggih oh bu wayan sari merte wenten nggih bu sari merte ibu
0: Eka
1: ibu Eka ibu sira malih be akeh
0: niki lodre.
1: Bu lodre kenten nggih ibu sira malih wentan niki
0: Bekak Surya
1: Binoh niki Surya nggih sira jane ibu ibu yang molah nika sering sering nantri sering mepis saja we suaranya bagus
0: bu jeru,
1: ibu bu sira nika
0: nggih cita
1: nggih bu jeru cita yang sering yang dengar di RRI nggih nggih sarang sami candak niki pasitenan perempat tembang warga nggih nggih matur mugi mugi sarang sami kena
0: nggih
2: om swastiastu Ratu Surya Gungka
0: Iye, sira niki.
2: Iki yang saking kapana.
0: Iye. Maro rauh nene ana.
2: Lah wau niki kole gala.
0: Neh.
2: Kuwi menune anu wau iki tantrine se.
0: Tantrine tuni apa ne mak barusan apa ne nekal datang.
2: Nene wau bisa lu.
0: Kaden ane kal datang baru luwung
1: nak santri. Iya, sapa sira niki salam kenal lumun di tiang Bu Diah niki, Pak Sarkeng Tabanan. Nggih.
0: Iki ngasta jero mangku sekar.
1: Jero mangku sekar salam kenal di tiang Bu Diah Sarkeng dan pasar.
2: Nggih. Nek nyampe nang ketemu ring darat.
1: Nggih, ngiring. Nggih.
0: Tapi jage medal niki kal kalartos to.
1: Dan di tiang durung.
0: Nggih.
2: Napa bakane niki rara Kediri rek.
0: Wih, johne.
1: Oh, rara Kediri.
2: Ring napa Kediri di Jawa ning ndangin niki.
0: Iya, ado Kediri ditu ne kadene nak joh. Nggih, kok jeneng
2: metu nang masuk. Iri ke

0: Masang ini kasumekenan kawentenan pekayunan punika. Riantukan dane sampun suwe pisan masusupan malih ke Australia makin sampun riki dok.
1: Amin. Teri
0: sane ruruh ide dan tios ide sang Prabu Haridharma. Tiap pasti kau, ide pun ini mirip

0: Prabu Sanenyakrawardi itu di Puri Swetonegara dan kelintang wibuh irago jani ngalin-ngalin itu dini basan letak bayu itu dan ngardinin tuan putri dados mobot. Ida meragu Prabu Luwih di kapan ida pacang kepetemuan ring anak Durjana dini di Puri Bojo sang Prabu ngongen terjagat mudui putri kelintang Liskuayu sinah suboido dipertemukan antara yang baik dengan yang baik si sapunika. Rikeraris sang patih maderi sane mabusano sang tapo raris aturang semah pangebakti
1: maturan mocam
0: atur raris mungkin saha nika kenyung manis
1: Moli sapu kulung.
0: Ini ratu sang Prabu Bojo Cokori Dewa medaging sekadi acep kayunan Cokori Dewa.
1: Donir asungkan.
0: Unik kita wenten pinyungkan

0: Mungguing putri ni ratu ne, sane sampun ke dokter mailah anak dan segar-segar puniki.
1: Ini jadi puniki di kemo pengiring ratu. Irang langku ngampur.
0: Cik pun cik.
1: Puput antuk pencaran para mosanti. Om santi santi santi om.
0: Nggih, menika dumun au jero mangku sekar. Nggih, lurus.
2: Nggih, Om Sastiastu.
3: Tiara suka kiang, senang duka gungka. Mamangku jo pati pemenah.
2: Nggih.
3: Yang nyarengin nggih.
2: Lurus.
3: Anes kadil mundung-mundung ngambil siang, siang nak bisa tinggi.
0: Ki sampun angen sarana melajah rumangku.
3: Angin cang hiburan iki angin cang tambo.
0: Nggih, cek suksemo sampun setato monitor niki to.
3: Nggih. Nggih. Makin om Sastiastu. Niki asa angule ulih.

0: Handphone becik dong tu dia. Bagus sekali.
1: Kang Yang tu.
0: Ya, betul
1: Kang Yang tu aku ada walah. Dia nak sering kena monitor nama boleh tu. Nah, Intan mau buka bukan di warung tu. Kan boleh nyarang tu. Intan karya ke yang wayang kita sering banyak.
0: Yang. Okey, tu tu boleh tu boleh. Tu
1: untuk atos. Sarang gongkang
0: nih.
1: Enak mantur. Semua tu mana boleh malingan. Gue kampung enggak tu.
0: Baiklah, nak dulu ngabsen, tan beli karcis makin.
1: Hehehe, semua tu untuk galam, galam balian siang tu, kek yang.
0: Iya dong.
1: Om, santi, santi, santi. Om.
2: Iya, adong tu dia, sempun batu yang pun ini. Nah, Miki, Bu Eka ini. Om, swastiastu. Awanin malih bobos malih. Om swastiastu.
3: Om swastiastu. Eh wau di tiang gendang matur tu.
2: Nia.
3: Boleh di tiang ngah.
2: Nia.
0: Kane sabar nak es.
2: Sabar kan.
3: Di tiang sabar tu. Saking suwe sampun sabar tu.
0: Naro dah wini mene niang rodak
2: tu. Rodak
3: ini dia tu kakiang, makin tang genten siharam lagi tu ni. Kenapa jatuh tu?
2: Ye, becik ya.
3: Gede. Petang tu. Niki di tiang belajar lawe tu ni.
0: Di napin ne?
3: Kiring ranga lawe tu.
0: Irang alawi dang mebat apa, irang alawi dang itu mekemit atau diang.
3: Kini nomor 7 tu nge.
0: Oh tu irang alawi dang aja rabin nih berarti nge.
3: Iya tu. Om swastiastu.

duangin kalintang pisan jejah kayone ngayone nerakan dan nenes irang lawe

Inge niang kirana ini yang kirana kan ken merteraga raris matur matur alon ring rakandane.

lain. Atur rane rades beli, beli bagus. Jak tuna asli tiang sampun aja beli kone jak jagi mau perang, jagi mau siat.

duaning dinone sane sampun-sampun wengi ini punika jek ciri kawon panggihan didiak

0: Ereng taman di tiang ngalap-ngalap sekar, sedek di tiang ngancuk-ngancuk sekar punika. Jerian kijo kaden, angin barat ni kejak keles, kaman di tiang beli.
1: Cium semua ratu kakiang, ratu gonggak.
0: Nih.
1: Santun serat iki tu benten. Niki benten gatro tu.
2: Saking.
1: Sarang Gusti Budu Arto saking Buleleng tu benten.
0: Gusti Budu Arto saking Buleleng. Budu
1: Arto. Tato kacap kenten ni menetor tu benten.
0: Iya.
2: Iya. Rau jaring Buleleng niki.
0: Rau.
1: Jaring aring mundok tu.
0: Yeah. Jelas dikareng
2: dumugi mungi. Dumugi preside ke piar sayang puniki
0: nggih Pak Gusti Putu Arda suksemo
1: sampun melat melat kocap jadi kendan nyarang munggah
2: ngiring ngiring benjangan mungkin galah sampun las
1: nggih punika dumun itu kakiang juga suksemo tu ini tuntun ras yang arang-arang boleh tu boleh munggah tu kendan ngiring atu suksemo ratu, didang mau pamit, om santi, santi, santi, om.
2: Iya, suksemo, niki niang kirana, ring biteru, ding,
0: biteru. Ding siangan, benih
2: siangan.
0: Bandung, Bandung, siangan, eh.
2: Nge, sana durung paling ranjing, niki kawanten kari, minap monitor, niki wauti, ring gelogor, sampun jago dari awal, puniki.
0: Ampun, biar, radioannya kak wauti,
2: Nyarengin, puniki, perumpati, Kak Nadia, sabar, kak.
0: Kak mangku gede kawi di jen, sengenang-enang, nih.
2: Nge. Nge, para pemirsa, duaning sapunike, dan kerasa yang, puniki, galah
0: kelas
2: kelas nggih ndi madeoko
0: sabar sabar dumun
2: sampun panggih Tu Haji Susilo dawa niki ring pura Pucak Manik kenten sampun
0: KBB sabar
2: siaran luar RRI kenten nggih nggih ngiring sinep untuk para masanti om
0: om santi santi santi om
3: RRI dan pasar suara budaya Bali.

garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Hai ngira-ngirai para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sapun api getre, rajang mau niki nyarengin sarang titiang tani mangkin niki ngeh dayu ari nyarengin akarai ringgalah bung ini mangkin pastikan sampun mau saking galah duo tantar sampun niki ngeh ringgalah jam kuto sampun margi program acara tembang warga kenten ngeh lantut nyuan bagi jebos niki rakarai nyarengin titiang ri ambare nyantos ringgalah jam roras bungi. Hai ngeh rakarai ringgalah mangkin dayu ari nyarengin rakarai antuk program acara Rahin Latri Ring Kelanguan kenten ngeh niki pacang margi sejam ke mantan ya nyantos ringgalah jam dase lantur wosane ringgalah jam dase wawu niki ngeh kedagingan antuk nostalgia wawu lantur niki rakarai suasana nostalgia ringgalah jam solas niki nyantos ringgalah jam roras pacang kedagin antuk apresiasi budaya rakarai ring kesenian tradisional daerah Bali nge mogi-mogi serang sami presiden nyarengin nitian niki ring abareng nge rakarai ring DJ pada mengena nyarengin kenten nge menikmati waktu malam duwe nah suasana beraktivitas di wawu ngiring musandekan beristirahat sejenak sironi mulai jebos mau sakit yang alunan lagu tembang-tembang Bali kenten nge utawi tapi wastane hiburan-hiburan sane presida terang titiang ring ambar maje bos sida niki rakarai mengantarkan tidur nyenyak rakarai maje bos nge ayenge talon niki titiang uning ayang majang rakarai sarang sami ringgalah kelanguan mangkin pasti kesampun nge yening rakarai jaga tapi wastane ngarsang tembang nah durus maje bos ngelanjing ring line telepon 0361 22 3361. Nah niki yening sampun ngarasan tembang kaitan nggih nenten presiden Megatre kemawon nika kebalikannya juga ya ini sampun Megatre dados niki nggih napi wasane nenten dados ngarasan tembang malih. Aing nggih mana presiden niki rakarai besandekan jebos kenten nggih diwawu sampun sarang ajin titiang nggih Aji Wirya kenten entar niki sarenggung Kak nah sane mangkin sareng titiang ngiring rakarai mirangan tembang nak saking anak ageng rakasidan rakarai tanah katos di Semawang.

0: Gek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kandung kesarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
6: Suara budaya Bali.

Pada zaman dahulu di Pulau Bali, bertahtalah seorang raja yang bijaksana dan sakti bernama Dalem Waturenggong yang beristana di kerajaan Gel-Gel. Sebagai raja pemimpin suatu negara, nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan yang luhur diterapkan serta dijadikan landasan dalam menjalankan pemerintahannya. Hal itu yang menyebabkan kehidupan rakyat damai, eksis dan sejahtera. Darah Bali padat.

tidak lama merasakan kebahagiaan, malapetaka pun datang. Semua tanaman yang ditanam rakyat dimakan hama sampai habis. Untuk mengatasi hal tersebut, Dalem Waturenggong melakukan tapa untuk mendapatkan pawisik dari Sang Hyang Jagat Karana.

Wahai rakyatku semuanya, sesuai pawisik dari Sang Hyang Pramekawi, untuk menetralisir hama supaya tidak ada yang mengganggu tanaman kita, aku bermaksud mengadakan upacara yatnya yang bernama Nangluk Merana di Pura Besakih. Mudah-mudahan dengan upacara ini,

0: Tidak lama kemudian, upacara Nanglut Merana pun mulai dipersiapkan. Rakyat berbondong-bondong, bergotong royong membuat sarana upakara. Diceritakan pada waktu itu, datanglah orang tua yang berpakaian dekil dan kotor. Rambutnya gumbrang-gambring, tidak terurus. Berdiam diri di luar pura. Rakyat gel-gel menyebutnya pengemis tua.
1: Hei, pengemis tua, kalau memang kau lapar, ini telah aku berikan ada nasi, sate, dan lawar. Sekarang cepatlah kau pergi. Jangan di sini mondar-mandir mengganggu jalannya upacara yadnya aja kau.
2: Juru bendesa yang saya hormati, mohon maaf, saya kesini bukan untuk meminta-minta. Saya ingin sekali melihat saudara saya yang ada di sini.
1: Oh, bukan peminta-minta. Mencari saudara. Siapa saudaramu? Dan siapa kau ini sebenarnya?
2: Nama saya Brahmana Keling. Dan saya berasal dari Jawa. Saudara saya di Bali, Dalem Watu Renggong namanya. Katanya sedang mengadakan upacara yadnya di sini.
0: Juru bendesa dan semua rakyat tertawa tidak percaya terhadap perkataan Brahmana Keling.
1: Hei, kamu pengemis dekil, tidak tahu diri, sudah tua dan peyot. Tidak mungkin dalam mempunyai saudara gila seperti kamu.
0: Juru bendesa dan rakyat gel-gel marah dan tersinggung.
1: Pengemis sombong, berbicara sembarangan, merendahkan raja kami yang terhormat kamu. Hei, rakyat gel-gel semuanya, ayo sekarang tarik pengemis tua ini. Usir dari sini, usir.
0: Rakyat berhamburan mengusir Brahmana Keling. Mereka menyeret dan memukulnya dengan membabi buta. Brahmana Keling marah, lalu berkata,
2: "Beginikah sifat orang-orang di sini? Kalian sangat merendahkan orang tua miskin seperti saya ini. Baik, saya akan pergi. Tapi, semoga kalian menerima karma dari perbuatan kalian. Upacara persembahan yang kalian lakukan sekarang ini tidak akan pernah berhasil."
0: Selesai berbicara, Brahmana Keling lalu cepat-cepat pergi. Dalem Watu Renggong tidak mengetahui tentang kejadian tersebut karena berkonsentrasi mempersiapkan niatnya. Namun, tiba-tiba beliau melihat ciri-ciri yang tidak baik. Rakyat yang bekerja mempersiapkan upakara tidak memiliki pikiran yang jernih. Saling berbicara kasar antar sesama. Upacara yadnya Nanglut Merana sudah dilaksanakan berdasarkan aturan. Namun segala hama bahkan bertambah banyak. Rakyat miskin kekurangan makanan. Dalem Watu Renggong berduka, lalu mendatangi Dang Hyang Dwijendra.
3: Singgih Ratu Sang Bagawanto berdasarkan pesan dari Bagawan untuk menghilangkan hama itu, saya harus menggelar upacara Nangluk Merana. Namun upacara persembahyangan sudah saya jalankan berdasarkan sastra dan aturan yang ada. Akan tetapi sekarang hama itu masih tetap ada dan bertambah banyak. Apakah Tuhan tidak memberkati upacara yang saya persembahkan?
4: Ampun Sang Prabu, kalau begitu ceritanya, saya akan menyelidikinya.
0: Dang Hyang Dwi Jendra lalu menyatukan kekuatan sucinya.

untuk menjemput Brahmana Keling. Setibanya Brahmana Keling di Gelgel, Dalem Waturenggong lalu menceritakan tentang penderitaan yang dialami rakyatnya. Brahmana Keling meminta Dalem Waturenggong kembali melaksanakan upacara Nangluk Merana, dan beliau akan meminta

acara Nangluk Merana kali ini dapat berjalan mulus. Semua hama tiba-tiba hilang. Padi yang dulunya layu bisa hidup kembali dan bisa berbuah banyak. Kerajaan Gel-Gel kembali sejahtera. Sejak saat itu, Brahmana Keling diberi gelar Dalem Sidakarya dan diberikan tempat di jagat Bedande Negara. Sekarang disebut Desa Sidakarya.

0: waduh kali ini. Maafkan apa wakil dalam situ kan.
1: Demikian drama legenda dalam Sidakarya, produksi LPP RRI Denpasar.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai Ngira Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai Ngira, sampun aturan titiang macara kerai sarang sami, Niki Wenten. Tembang kita nge diwo sampun nungkat titiang antuk tembang saking beli rakesi. Dan Niki, sane murdane tanah katos di Semawang. Tolor Niki kelanturang antuk nyebiaring ambare drama legenda rakerai sane mamurda kenten nge dalam si dekarya. Hai ngira kerai manut kadi drama legenda wawu minap niki rakerai sarang sami sampun uning antuk ceritanya nih kenten nge ingi kawintenan niki tokoh Brahmana Keling kenten nge niki pindah ke seorang pendeta sakti ya yang memang berpenampilan compang camping tau niki wenten tokoh napi wasnane ide Sri Dalem Watu Renggong rakerai kenten nge sampun biasanya rakerai sarang-sarang pun niki antuk ceritanya. Nah niki nyantos mangken ternyata warisan iki nggih tentang jawanta kisah tawi cerita kemantan kemon ring Bali pemekasane warisan puniki kantun urip kenten nggih. Aing nggih kawintenan tari topeng sidekarya niki pinake ritual rakerai nggih sane wi wastane wajib kenten dipentaskan pasti kesampun ring napi wastane setiap upacara besar utawi yatnya ring Bali niki kemargian. Nah niki sebenarnya nenten jawanta tarian kemantan rakerai niki pinake simbol sakral penetralisir sake energi negatif sekaligus penentu bahwa suatu upacara niki pasti kesampun puput kenten nggih utawi kebawasa utawi berjalan dengan sukses dalam artian kata side karya. Nah menurut kadi drama legenda wawu dados pengiling abadi ya bisa dikatakan kenten nggih majang raga sarang sami mangdane nenten napi wastane menilai kenten nggih seseorang nike hanya dari penampilan luarnya saja kadi satwa di wawu nggih. Ayo nggih rakerai moge-moge presiden menghibur rakerai ringgalah mangken taler nenten jawanta kantosan muni kemanten ngiring mangken niki rakerai sane ngarsang tembang ngiring titian rakerai ngeranjing ring ambare nggih ngeranjing ring lain telepon 0361223361. Ayo nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahaja wangi.
1: Ingin.
2: Moga yuari 3 bulan.
1: Aduh, Rahaja selamat malam. Mailin ya?
2: Iya.
1: Mailin.
2: Punapi gadre.
1: Titian kena, Mailin. Mailin punapi kena.
2: Kena.
1: Astungkare.
2: Ampun ngecuer kena.
1: Pasti ke sampun. Nah, punapi niki aktivitasnya nih ampun memargi antar di wawu.
2: Oh, antar.
1: Antar ya, lancar-lancar saja.
2: Tumen malam.
1: Aduh, terus-terusan dari malam ini sudah di rolling. Dayu sekarang yang nemenin Mailin tidur nge. Napi.
2: Sejuk malam kan enggak kena panas.
1: Nah, cuma sejuknya tuh sampai dingin ya.
2: Aduh. Gak apa-apa, yang penting kan tetap semangat.
1: Tetap semangat gitu ya, nemenin rakerainya. Apalagi Mailin sekarang mau bobo ya Mailin ya.
2: Tenggorokan lagi seret.
1: Oh, aduh kenapa nih ke?
2: Gak tahu deh.
1: Nah, aduh gak tahu.
2: Kayaknya mau gini kejalan-jalan gak enak badan kayak ini.
1: Oh, gitu. Kayak radang ya nge.
2: Mau nunas rumahnya.
1: Oh, dados napi.
2: Tembang nih Udi Aneng.
1: Oh, judulnya.
2: Cara capung aku jadi capung.
1: Oh, capung gantung. Oh, bukan ya. Cara capung kentan. Oke.
2: Cara capung napi jadi capung nih kok gitu.
1: Ari kencana. Ari kencana niki.
2: Ten,
1: Widi Widiana. Oh, doton wenten niki.
2: Oh,
1: ten. Liana kan.
2: Mbak De Ulik wenten.
1: Oh, De Ulik napi judulnya.
2: Pahlawan Buaya.
1: Aduh. Buah-buah ya dados pahlawan kan non. Dari mana ada preferensi Niki?
2: Kan nyanyeng.
1: Napi?
2: Pahlawan Buaya.
1: Ampun, itu. Ampun.
2: Oke, Kitot Makasami. Badayu sana jegek bulan cepat ujengkur.
1: Be, Maelin apalagi B-nya ngejegek.
2: Rahajang tugas. Suksaman tegala.
1: Ingi.
2: Santi,
1: Om. Ingi. Suksama banget Iki Maelin saking bidang sesetan sampo nyarengin. Pahlawan Buaya niki saking mode uli nggih sampun saya ge. Kira-kira Pahlawan Buaya sekadira kerai ka dinapi ya. Kalau dari Dayu kayaknya membayangkan Pahlawan Buaya nike napi wastane berbadan kekar namun wajahnya seperti buaya. Seperti itu kah? Aduh ampura ra kerai niki mantah gonjak ke mantan nggih ngiring niki lantaran ringkur Bailin sires ane presiden nyaringin deres ngeranjing mangkin nggih. Inggih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Madayu song kenal nggih.
1: Oh, salam kenal sareng sire nggih.
3: Yang nyoman sipar sareng dianyar nggih.
1: Nyoman?
3: Nyoman sipar sareng dianyar nggih.
1: Nyoman Dwipa.
3: Nggih, sipar sareng dianyar nggih.
1: Oh, inggih, Pak Nyoman pun api gatrek, enak.
3: Nggih, medan senang sih nggih.
1: Oh, inggih. Napi, napi.
3: Sembrong mau Prado entar Madayu.
1: Napi?
3: Sembrong mau Prado.
1: Mau prat, mungkin nemuan sirah mau duit nikah nggih?
3: Jangan mungkin.
1: Oh, coba nemuan rah titiang. Aduh, tan wentan tang ranjing niki. Nelian kah yon?
3: Niki nge, singgah nawati nge.
1: Napi ini kah judulnya?
3: Hidup tenang nge.
1: Hidup tenang?
3: Nge.
1: Hidup tenang, makin dumun. Oke, sampun saya ge. Ampura magatre nentan presidong ya Kang Yang.
3: Oh, semangat. Santi. Oh.
1: Inge, niki teniwang dari Pak Nyoman Dwipa kan nggih saking gianyar suksema sampun nyarengin. Angge ketulah sawu niki hidup tenang saking Mbak Sri Dianawati. Nggih sedulur nika rakarai ngiring mesandekan umum mirang tembang ka pertama niki wenten Mbak Dewi Pahlawan Buaya.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cenceng, gongkulu, kecapi,

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

FM 106,4 MHz di Kirim Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai ngira kelarai, malih niki sarang titiang dayu ari kinten nge kantun nyarang ngira kerairing program acara kelanguan. Taler sampun niki nge aturan titiang ari ambare, request arah kerai di wawo kali tembang sampun niki kawedar.

0: Halo Sri Mangke, niki ngiring rak rai sane kayun tembang toyo ngarsa tembang ngiring ngeranjing ngering lain telepon 0361223361. Inggih Om Swastiastu. Asik.
1: Om Swastiastu. Batuk sudah yu.
0: Aduh, ada sekantor batu nindi.
1: Tumben si dayang masuk niki.
0: Oh, kadang tiang pemanasan numun. Ai. Ada penapi gatre.
1: Kalah kan tiang sudah yu.
0: Napi?
1: Kalah kan tiang.
0: Kalah ring napi ya?
1: Kalah cepat.
0: Aduh, kalah cepat. Mun mungkin kalah aja nih Kang masih kan?
1: Mungkin kesikir pisan. Belum mengayak itu dah yuk.
0: Inge.
1: Kalah cepat yang dia hadapi malah di prodangdut tu.
0: Prodangdut ada tenggelam.
1: Ia jatuh ni dah masuk ya.
0: Iya. Mungkin memang tunggu jodohnya sama Dayu mungkin.
1: Iya mungkin jodoh sama Dayu nge. Udah niki sirenya rami niki.
0: Nah, sira nika.
1: Yang Sri nika.
0: Nge, ngirim yang Sri.
1: Iya, asal yang Sri niki. Terus singahin tulis
0: nih. Ada Mbak Tunini, tapi Mbak Tunini kayak enak mungkin.
1: Rami niki. Susu meritian nih. Mungkin munggah-munggah, serang sami munggah. Sarangin tuh Dayu cantik niki Pak Uceng.
0: Oh, kuang barung niko gambelan.
1: Tapi malah niki Pak Tujen Cil.
0: Ah, kenten tanginya nan kentennya uraya. Aduh, ingin batu ini, tapi niki ngasan tembang.
1: Iya, malah jebos nasi. Nah, yakti yang batuk niki saking lebes tuh minggu tuh dah yuk.
0: Waduh, waduh, waduh. Patah kadi mailin wawu nge, nih Kang mulai batuk-batuk juga di wawu.
1: Iya, niko pun makin napi saking cuaca mungkin niki
0: dan
1: panas
0: nih. Dan panas nanti malam. Tapi malam nih ke napi pasalnya dingin tan batu nindi ring tanah lo.
1: Panas sedikit.
0: Oh malamnya.
1: Panas. Yang tetap keluar keringat niki.
0: Tetap keluar keringat ya.
1: Semengan wow dingin gitu.
0: Semengan wow dingin. Wah pasti setiap pagi tan masih ram ya. Sira uning. Ada.
1: Yang lah tetap kenton tuh dah itu.
0: Napi nih kak.
1: Mandi tetap.
0: Tetap mandi.
1: Dua kali nge.
0: Seminggu.
1: Dua kali.
0: Dua kali sehari.
1: Tapi kadang-kadang satu hari satu kali kan.
0: Oh kenton.
1: Itu dah itu. Pasem suwe titi yang nyelang galah niki. Mungkin titi yang pasang. Mati sedek niki megatro kan
0: atas nih. Nggih dados.
1: Mungkin titiang pasang megatro. Majeng niki nini ita titiang niki manggil rentun ring pejaten. Munga-munga nini. Saler Mahandira. Saler niki nini Ayuna. Nggih rajeng Kak Ciatop saler. Niki terus Kak Pedes nge Rahajeng Kak Pedes Kaler Pak Yanarbo Pak Tut Mancung munggah-munggah Pak Tut Mancung biasa Pak Tut Mancung paling lucu aja Pak Yanarbo nge yakti itu dah itu
0: betul sekali
1: Bu Eka Bebe Nini Santa Taler Reng Sanur Ibu Putu Keboiwo Taler Nini Dania sereng kakek Nike Rahajeng Nike Ibu Iluh Galuh alias Bu Lodro Rahajeng Taler Mah Arta Niki Wenten sereng Beka Nih Rahajeng Sira ya malih tu Dayu
0: Nah Sira malih
1: Niang Kisawa Niang Kirana Gung Niang Sri, Taler Mahegi, Wenten Tring Kekeram, Pak Man Panu, munggah-munggah Pak Man, kasar Pak Man munggah yang kede.
0: Nah,
1: yakti tak lucu Pak Man itu. Ya,
0: ya polos-polos lucu gimana gitu ya.
1: Yakti ya. Ini tuh Dayu nge. Igung biang yoga malis niki tuh Dayu.
0: Oh iya niang yoga.
1: Minap sampun ya sami nika kangean rumun. Nggih. Nggih, semua tuh dayunge.
0: Mireng Mas Dini. Nggih.
1: Yang mangkin melungsur mau pamit. Itu dayu cekeng.
0: Cekeng. Ati mak aci.
1: Kita ketenya.
0: Nggih, Mas Dini sukses semua banget.
1: Santi-santi oh.
0: Nggih, sukses semua banget iki. Saking bidang tanah halata sampun nyarang ngene iki nggih. Ainge rakerai duane niki sampun galah kita nggih kaledangan dumun antun tapi wasane kelanguan nggih niki elinga rakerai meja bos kelantaran titiang antuk nostalgia kenten nggih terus niki saya gayang cerita-cerita menarik duwe cerita yang paling lucu paling serem paling napi dados nggih antun lagi ngene niki ring galah jam dasa nyantos niki jiring galah jam 11 tani makin ngiring sanekan dumun niki rakerai dua ning mentan sane jaging lintang taler titi yang ngaturang tembang siki maling nggih tembangnya ni saking di trio jaya nuati mari jebas niki sane murdane polos kalem ngiring mesandekan dumun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tradisi kawin lari di Pedawa Buleleng. Maling atau kawin lari merupakan salah satu tradisi unik diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem adat desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng. Istilah melaib dan gemaling berasal dari bahasa Bali yang berarti lari serta mencuri. Sebelum dilakukannya aksi mencuri atau ngemaling, pria dan wanita yang terlibat biasanya sudah memiliki ikatan asmara. Diawali dengan sang pria yang akan mengirim pesan tersirat berniat untuk serius. Namun pencurian tidak boleh diketahui oleh orang tua sang wanita. Kemudian pada waktu yang telah disepakati oleh pasangan tersebut, aksi melaib akan dilakukan dengan cara sang pria yang menjemput sang wanita di malam atau dini hari. Kepergian sang wanita dari rumah ini dilakukan diam-diam tanpa pamit kepada orang tuanya. Dengan begitu, syarat ngemaling dalam tradisi ini terpenuhi. Sesampainya sang wanita di rumah pihak pria, orang tua atau tokoh dari pihak pria wajib mengirim utusan keesokan harinya untuk memberitahukan putri mereka aman. Utusan ini juga membawa tipat dan banten sebagai simbol perdamaian dan permohonan izin untuk dilanjutkan dengan proses pernikahan. Aturan atau awik-awik desa adat Pedawa menilai kawin lari ini sebagai cara yang terhormat dan sah. Cara ini dianggap sebagai bentuk pembuktian dan keberanian seorang pria mengambil tanggung jawab besar dalam membangun rumah tangga.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
4: Suara Budaya Bali.

0: Inggira kerai para pendengar setia perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Inggi mulai mana niki sarang titiang dayu ari nyarang era kerai ringgalah makin niki sampun keranjing ringgalah jam dasa lintang siya menit kentan nge pasti ke sampun kadi bawah titiang wau titiang ngiring era kerai untuk program acara nostalgia. Inggi nau sampun ke niki saya ge untuk cerita-cerita duwe kentan nge napi wastane untuk nostalgia ya. Mina prakarai senang bergenre horor utawi bergenre romance, romantis catering ataupun niki bergenre tapi wastane komedi dawadas wajah bos niki ngeranjing mantan nge ring ambare ring pesawat telepon 0361 223361. Talen niki prakarai di wow sampun ungkat titiang ring tapi wastane galah emangkir nato siki tembang niki nge saking beli Yudi Krisna prakarai tiyo punto talar mina prakarai sewosane napi wastane bercerita kaitan nge dados prakarai napi megatre kaitan nge macar prakarai sarannya lianan sane kanto monitor dikiring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Aing nge nantar panjang wali titi yang ngatur ngatur kaitan nge hiring sangredumun yuk niki sane pacang napi wastane bercerita malam sebelum tidur nah durus niki ngeranjing makin nge bernostal lagiya sarang titi ring 0361223361 hingga Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahajeng wengi ratu dayu jegeg nyelolet sekapat tu jengpur
0: kapat tu jengpur hingga
1: ratu dayu kerasin tanti yang gelur-gelur ratu dayu berkisi-kisi yang kisi-kisi
0: aing kerasa nempeng kanti karena nanti yang te
1: kerasa
0: tapi bohong. Makin temen kok dayu tiba-tiba lupa ya ini suaranya siapa nge
1: ayo coba ditemukan asal yang kaki-kaku.
0: Oh butuh kebo iwa. Ah iya iya. Ada senangnya megadang Bu Tuti Tiang King eh.
1: Bentang nyanyi-nyanyi Ratu Dayu.
0: Oke. Wala, dong mau buat ke megadang niki menemani Dayu Ari.
1: Inggris lah.
0: So sweetnya.
1: Biar kenton.
0: Napi.
1: Harus setia.
0: Oh, harus setia, Kenten. Berarti ten patut kan digendeng pahlawan buaya, Kenten. Ada ngerebang ya, Bu Tu?
1: Tapi ya niki cek Kentennya nostalgia neng. Pang penekus lah tuh dayu dia agak ngelodang-ngelodang.
0: Ada ya yang mana? Ada koleksi cerita mana niki Bu Tu ke Boy Wadui? Yang horor apa yang komedi atau yang romantis gitu.
1: Nah, coba mau jebos nge pirangen nge. Nggih. Biasa aja sih niki.
0: Asik emang ya.
1: Seni niki Ratu Dayu. Kan di deket rumah niki rumah tiang kan di desa niki pegunungan jalannya setapak. Nah jadi di bet-bet niki pun nak menjalan Ratu Dayu cuman pokoknya cuman setapak kiri kanan niki bet-bet gede kayu gede-gede pun kenten driki satu rumah mungkin lagi 2 kilo baru ada rumah satu. 2 kilo baru ada rumah satu.
0: Nggih.
1: Entik-entik tiyeng entik kayu genten Ratu Dayu genten kan masuk niki masuk olahraga johajan rumah tiang Ratu Dayu mungkin ampun keponakan-keponakannya sampun kenten mungkin maju di kampung dadu sampai di rumah setida dumun nonton Dayu mabuk masuk
0: Dayu napi
1: mata-mata. Petangnya kan nyati olahraga sekolah di desa, rumah di gunung aja. Kenten, kan tenar tahan iki kan memek jam 5 apa menjalan pun menjalan iki. Kenten lah nak jahil Ratu Dayu. Kenten kroso, kenten pun Ratu Dayu.
0: Napi ya kenten nang.
1: kene bete ketiang lalang begenep kan ngerosok gitu kok nek nakut-nakutin gitu lah. Nah cerita ngareja kelas 2 tiang.
0: Mas Genten?
1: Kan kita cuma pangkleng melayem masuk.
0: Kuda aja kilometer layemnya butuh pas nikah.
1: Antek bukannya rasa dayu bong masuk berdiang nih ke nak kengken gitu bener. Aduh ada pokoknya dong ngerosok gitu di bat di lalang di pengkolan tonton aja nyo hatinya nah pokoknya kayaknya kena ini jelek-jelek rasanya nah menten tomplok napi pokoknya di jelek pokoknya kan di luar di jelek pokoknya. Nah, padahal lah nyanden niko. Sena nakal yo mukuli ke tengah halas eh ratu dayu. Niko niko nak ambil niko nak sampun siap-siap kalah ratu dayu mengalih gadis niko pun kenten.
0: Kenten.
1: Pelan niko kan tengah kenten. Feelingnya setiap kau dari kepasti pun mudah deh seriak-seriak gitu bulunya
0: ratu dayu.
1: Yakin. Terus pelan-pelan ping banget. Kang kentan nih ke bekas-bekas nak senkari nih ke Ratu Dayu makanya hati Ratu Dayu.
0: Iya, tapi wastannya tetap je napi adanya apa nyuning kan karena ada yang nyailin kentan kan. Tapi ada tetap yang sinyah dadasnya nge.
1: Olahraga jam 6 ben balik mule kan terlambat nganteng di desa masuk ija kene alpar ada nene sama dipanggil lah orang tua yang kena sing masuk ya bercerita tiang nah kene nah bungker ampun
0: nah nyantos to 30 menit nyampe kenten ring sekolah Dumun.
1: Suwi pokoknya 1 jam jam 5 jam 6 marah nganteng di sekolah Ratu Dayu nak jok mati yang Ratu Dayu ben sedang ini ben pengkolan jalan senik pokoknya kiri kanan kebet lalang tiing tinti kayu genten
0: amat nyahati dawang nika ya
1: hati nak di kampung kan ya sangat nyana apun biasa tapi rancangnya nak senik
0: ya ampun
1: sangat tuh jadi wah gua masuk jalan mau kejang sambil mulai
0: ada tapi pita kendangan sering nih karena suka tapi biasanya nakut-nakutin memang Diko ya
1: di kampung kan kenten ampun atuh dayu
0: nak jahil
1: nika nak tuwo nika kau ke kebun nah jani ada nak nik-nikne jahilin kan gitu
0: dong bejaing sangat jahilin nika dalam butuh
1: masuk yang atuh dayu bisa ke rumah bisa pelu pidet no pidet asalnya jangan duri nika kau mulai mengambil minum tas bar senik yang mungkin yang atuh dayu senik
0: Pantas makin ampun awet muda terlihat ya gimana centilnya dulu.
1: Siang nih kan abra gajan tapi si tang yang pokoknya yang buat melayb nih ke lawan kan yang makin tuan yang hidang.
0: Indah umur ya.
1: Pun kedi sejumah pun dona kengkeng nenek benjang tuh panggil lebu guru. Tiang kene bu guru tiang ten bani nak kene tiang dereng lah uning niko nak nyailin ternyata bercerita lah nyailin tiang niko tetangga nak jailin no kene panak ne Pak Iluh san no susan jailin no panak ne makannya mulai wah ada kete yang panak nak nak omis olahraga mani dona ek itu kena dia sambrak ke pudiang.
0: Ada lucu banget.
1: Mungkin Ratu Dayan yang ketemu dengan ingat tugas ini samra gitu. Aruh nenek jago gara-gara nenek. Kau panggil nak tua.
0: Kamu ganti alfa, ganti butuh.
1: Ganti tiang aduh. Hantu buang gak dosne bu guru ngukum nih ke bu guru olahraga. Mungkin itu yang nonton sengaja, yang nampun pemerintah kita masuk. Kalau dosne yang memang tiang sengaja masuk, mungkin tiang dihukum nih kok.
0: Iya, mungkin aja.
1: Kena nostalgia yang benjang malingnya.
0: Oke.
1: Ingir atau dayu, galah wali ya. Mutu pamit, om santi santi santi om.
0: Ingir, sukses sama banget niki Ibu Putu ke Bu Iwo titian saking. Ke Bu Iwo ya. Ada, dong baca niki ulian karena jahil, kenten ya kanti mau panggil niki orang tuanya karena alfa. Ada yang makin sampuna, ngampunya mak gaya kenten ya, udah beda zaman ya. Tapi kalau diingat-ingat memang lucu nah nika sampunnya beceknya nostalgia kenten kan malah makin mungkin bisa memancing nih kira-kira sana Liana ringkur butuh ke bewa sani sampun saya agak nih ceritanya durus makin ranjang ring line telepon 0361223361 inge jantos om swastiastu.
2: Om
0: swastiastu.
2: Negari. Iya.
0: Titiang kena.
2: Titiang.
0: Pak Mang Pandu ya? Bukan.
2: Pak Mang Pandu.
0: Ah, bukan ya. Takutnya Pak Mang Pandu ngeprank karena mirip. Sireng ya? Ah, Widang Napi Dumun.
3: Pakistan.
0: Aduh, nih sampai ya. Mana ya, mana?
3: Itu sudah juari.
0: Titit ya.
3: Ibu.
0: Ibu Bianja. Cuma mana boleh ibu?
3: Ibu kebo. Ibu kebo.
0: Aduh, pun apa nih ibu tuh? Niki marah ya mau buat ke jail. Panggil orang tuanya yuk. No yuk.
3: Kasal atu dayu kenten siaran jak grogi.
0: Be mengeles ya mengeles lagi ngeles terus. Ada Pak Mang Pandu.
3: Unapi gatre ibu.
0: Ben ibu tuh pang telu kan ganti pang telunya.
3: Unapi gatre atu dayu.
0: Kena nih ke Pak Mang.
3: Inge.
0: Pak Mang punapi kena aja.
3: Astong karon kini.
0: Nak udian nih ki Pak Mamu, tapi wastanya megadang masih.
3: Ada jadi yang mula kentan semia, tapi semia. Tapi ada anemia, tapi. Amnesia.
0: Insomnia.
3: Insomnia.
0: Anemia. Megadang anemia. Ada ingin insomnia nih ke wastanya Pak Mam.
3: Insomnia ada nengi, wastanya nengi.
0: Ke
3: itu ampun ingat yang Mia ke Mia
0: gitu. Aduh Mia siapa kakek Mia oh kakek Mia lagi. Ada iya gini kira-kira cerita apa yang akan dibawakan seorang Pak Mang Niki
3: kentennya dumun yang ten sekadi ibu kutu kebo iwo nge
0: mana pilihan
3: dumun aniki baru niki wenten awal-awal tiang di pariwisata nyedadas pengangon nih ke
0: nih
3: nih ke kan tiang nginap-nginap nih ke nih round trip nih ke round trip nih tiwastan napi-napi nih ke sampun kan dari napi ke Dovina tiang nih ke mererot nih ke kentana mobil nih ke dumun kan dengan mobil napi nih ke L300 nih kan nih putih tadi endap nasemi nih kan nih kampung ngalintang nih ke Pukuan nih ke moto-moto kentan moto-moto napi dan sawah terasering nih ke sendiri Pukuan kan becik nih kan nih ke sampun makin ke tanah lot kan di depan jalan nih kan kentan motor makte celeng ke pick up nih ke ngebangsung nih ke
0: ring margi ya nih ke
3: ring margi nih ke nih ring margi ke kentan makin ke
0: tanah lot
3: ya. Tanah lot nih nah nih kan pun ulung siki kucit nih ke nih ulung nih ke siki kucit ta
0: pas mengkol napi pas napi
3: mau buka bangsung nih
0: oh
3: timpal siang kan gaib nika mat patah sarat tiang ye. Ah nika pun mareren nika mobil nika jek ngubar celeng nika.
0: Ciro.
3: Timpal tiang ye. Tamu je.
0: Karena dia paman nika. Ngubar celeng masih.
3: Nih ngubar kutip nika.
0: Oh iya kucit.
3: Tengah celeng tengah.
0: Ah nge.
3: Panggung lah nika. Nerang kucit.
0: Babi remaja. Nih
3: kari kita nampun remaja aja olahraga nika timpal tiang.
0: Jam kuda nika.
3: Sekitar jam cari jam 10 pagi.
0: Oh, jam 10. Oh, heeh, galang ge.
3: Heeh. Ini kan pendek nguber kucit nih ke.
0: Bakat banget loh, Sir.
3: Bakat nih kan nih ke nanti dan ke bagasi duri nih ke.
0: Oh.
3: Wadena kampil nih ke ini dia kadang boleh kampil nih ke.
0: Oh.
3: Ini mungkin lelakut nak nih ke out nih ke kampil. Di reng sawah nih kan
0: udah
3: sambil lihat wadah-wadah padi
0: nih
3: kan jemaah nih kan di asuk nih tegol lah celeng nih kan berontak mungkin nih kan kan mereren malah lebak kentan mau kecoh sampun kucit nih kan
0: oh bian kentan lep
3: bian lang bian bian bakat nih kan
0: oh siram bakat atau bian
3: lilik nih kan di kentan nah
0: oh remargi ya
3: di mulan nih kan ngajak ngeduk celeng nih kan
0: kenten.
3: Dia mau kedek gak? Ya telah nih kalau deng-deng subuh ya. Ya bakat kenten celeng nih kalau mereren mau balik mau mobil di mungkin kenten nak ngorin nih kalau. Tak kucit tiang nih kalau kenten.
0: No kenten.
3: Iya nih
0: kalau. Oh tapi kalau misalnya ten kenten tengah ya nenuena pasti bakte budal nih. Angge nguling. Daya.
3: Mungkin nampun tawang nika wajak pang menyahian bakat ke pagi
0: gitu. Oh, ke pagi.
3: Kenten bakat pang, bakat pagi gitu.
0: Ah, kenten sampun nak Bali nggih.
3: Nggih nika itu.
0: Tiang curiga niki Pak Mang pun meduwe planning niki Pak.
3: Nggih, nika sampun.
0: Oh, iya iya.
3: Nggih, sudah yu. Nggih, wawu sira nika bu putu kebo iwo nggih. Eh, masa andaan demun bu tuku bu tuku.
0: Aduh, aneh lalon iki Pak Ma.
3: Ampura dikira nasiwang bu tuku bu.
0: Jangan dimaafin bu tu.
3: Ampura yang.
0: Ampe.
3: Yang kan nyelap nika niki jek keselio kan nika bibit yang.
0: Jangan bilang grogi lagi, panglima pun grogi.
3: Nge, sudah juga. Ini kita, ini.
0: Nyarangnya.
3: Ring Malaysia, kocap nge. Ini ke das warga Singapura.
0: Ada sekenten?
3: Kocap ini ke, kenten tahan, kocap ini ke. Nike.
0: Oh, gitu.
3: Di kenten tiketnya nih ke.
0: Tidak ada aja tiket.
3: Nih yang cari Rika kan mereka lalin yang ini kita gratis di Singapura.
0: Ada maunya wawu, ada ketara sekali. Inge Pak Mang.
3: Inge oh Niki gede duta, Niki
0: oh gede duta. Gede duta.
3: Niki de Ipan.
0: Oh de Ipan. Hai de Ipan. Salam nge. Nge. Nge Pak Man. Sukses mah banget sampun boleh.
3: Nge salam kocap Tudayu sareng Niki de Ipan.
0: Ngiring.
3: Nge Tudayu sukses mah untuk galah Niki Ampura nge.
0: Sarang-sarang.
3: Pak Dut Mancung Niki sarang Pak Yanarbo Niki Pangtan. Tapi cadang nih ke kan kluluk nih.
0: Oke.
3: Niko nampun dadas kluluk tembang kan kan sakit malah je bos lewat kijo nih ke.
0: Ada.
3: Nih Pak Yanarbo. Bukan tiang kopi sarang nyong nih.
0: Ada inge Pak Man.
3: Nih sudah yuk. Semua untuk galak yang pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge, sukses banget nih Pak Mang Pandu. Sampun boleh kenten nggih nagingin ring nostalgia. Njak luang niki nguber kucit nggih, ya nguber dayu sire kayu nak nguber niki nggih. Ai yang pura ra kerai niki wantah gonjakan ke mantan nggih. Pasti niki nggih ra kerai sane mireng amiar sayang ka senyum-senyum sendiri. Nah, nika sane sampun yang diharapkan kenten tinggal lahi mangkin. Ai nggih ra kerai wali pas pada lanturan titian iki kantun galah duwe ngirim sanekan dumun untuk mirangang tembang saking Mbok Tika Praga ki tunangan jegek.

Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz di Kirim Pro 4 RRI Denpasar Sarang Titiang Dayu Ari di Kingih Nyarengin Rake Rai. Aingnya Rake Rai sampun Noturan Titiang Kali Tembang di Kingih Madamadi Presiden Terhibur Kemantan Reng Program Acara Bernostalgia Sarang Dayu Ari. Aingnya Rake Rai Niki Titiang Jaga Nyobih Informasi Kedek Kemantan di Kingih Mau Sang Reng Suhu Kentengih Muka Kasihannya ring bidang kota dan pasar ya, khususnya mana saking sumber niki kenten nggih rakerai benten ring BMKG kenten nggih titiang manggihin ring kota dan pasar niki bersuhu 26 derajat celcius dengan kelembapan udara 88 derajat nggih. Nah niki masih ya tapi wastane bercuaca berawan kemanten kenten nggih. Nah mina tapi wastane rakerai merasakan ya yang berada di luar ruangan kenten nggih agak panas kentennya ataupun malah terasa sejuk kentennya karena anginnya yang sepoi-sepoi kenten nggih. Tapi malah kedagingan untuk harus luar nostalgia rakerai presiden sampun lebih cepat membuat ngantuk rasanya nggih. Aingnya rakerai sana sampun saya ge nyarengin titian ring nostalgia sampun ke niki satu dua utawi cerita dua niki sampun saya ge niki nyarengin ring ambara ring ranjing niki nggih nomornya 0361223361. Dulu sarang intitian niki bercerita berbagai macam hal unik ya mengenang masa lalu. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu to the you.
0: Inge, Om Swastiastu.
1: Kena niki nggih.
0: Kena, Pak Enarbe nggih.
1: Inge.
0: Pak Enarbe pun api gatre.
1: Kasdung karo kena tala.
0: Masak kena.
1: Inge. Kena pun sedo nyarangan niki pasti kau kena.
0: Ampun kena. Soalnya alit-alit niki penikane kaden tiang agak sungkan napi-napi.
1: Dan niki tu gak nak ubo aling kena bangunnya.
0: Ah, tampun jauh nih kentang udiang kentang nyarangin. Mangkin tiang kal nunden dadas. Ada.
1: Ampun
0: nang Rayu. Ampun nang, mewah niki boboin nggih.
1: Nggih, minen ngeling nggih permen dijole.
0: Tan nyetok permen Pak Yanarbo.
1: Dan.
0: Oh, dan. Weh ratu lacur ne.
1: Nyanan megelnep dagih nyanan teh ngidang nungkul nyanan.
0: Nak ada anak lanang harus saya ge terus-terusan menapi ini ki Pak Enarbo.
1: Tapi nih
0: ke. Oh nih ke, ampun nih ada anak lanang kan harus tetap sedia, gitu nih ya harus tetap bersiaga, kenten. Napi malah ngayen tu ge.
1: Tetap ampun setia nih kena kena ada legung tinggal nak upin yang nih ke.
0: Oh tapi upin.
1: Anu kenten ulah dia ke
0: hus kita yang tadi. Hus kenten, oh kadang tiang kaplak lagu.
1: Kenem tangi tu ke?
0: Oh iya, ampura. Ajak bisik-bisik je ngoto yuk. Anda ingat Pak Yan, mau cerita napi niki?
1: Tak kenten tidak, niki gen puhan tiang ayah. Ring abian semal banyak-banyaran calon narang kan cinta
0: ayah napi nih kok
1: calon narang itu karyo di kering pulau taman bayi
0: ngayah dadas napi Pak

0: Icah dia tu.
1: Ah?
0: Icah.
1: Apa ni ko?
0: Icah lulu.
1: Oh, pantas nak nikah-nikah aja Pak Mang Pandu ke?
0: Iya, ada si Icah.
1: Oh, Mama mesti nikah napi?
0: Kan di ngereh ni ko kan pesu sarang sisial kan. Ni kita dulu ngan ni ko kan jam solat sampun tiang mau payah paling tiang jam setengah lorasan pesu kan dan bu aling tiang kadikul rumun tu
1: sambil nyantos jam
0: kalau pesu tiang kan pun jam putus jadi ke ni ke bu aling tiang rumun kan dan hidup tiang alarm jam setengah solat pang bangun kan kita kan bangun jam setengah solat bangun kentan mesubi tiang lumun kentan ke kamar mandi buang air kecil kentan pangdo ingin menjap membawa banut ingin lagi buang air kecil kemudian kewah
1: mewah
0: ingin nyanan melaip nanti yang kamar mandi memakaian kentan
1: memakaian kentan ica
0: nge
1: Mas kentan
0: gue semua payah kentan ya.
1: Tapi ke kamar mandi tengangin kentan kan? Tengangin tapel kan?
0: Tuh. Ya kan, ampun mau payas. Dia kan ribet buat kamar mandi.
1: Oh, kentan.
0: Kamar mandi dia mau sugi.
1: Iya.
0: Kentan udah sedang bangun. Minum air putih. Kentan. Bau dia mau payas. Kentan. Dia kan tak mau daging, mau pupur.
1: Iya.
0: Pulangin tapel, kentan. Wos mau payas si Xiao ni ke barang masih ampun wos mau payas kentan ampun madung kan tiang aja bon resa atas kentan bon resa egolek nak kering tabanan sarang sul kentan madungan tapi kalau anu mulai bosin mentang galah kan kentan tu tapi kalau mau candau di tengah bon resa sarang celulu kentan yang boleh galah kentan ya. Ambus madung neko, maka ampun ngotong-ngotong kentan ambus kalau mereka repesu ya. Ama ya tapal kentan nyalu tapal ambus pesu di mata gede kalau nyeri teng sisa neko. Buat sisa aku pada sama kentan ya. Modal miring yang betari kentan ambus pesu sisa inge ibu yang seiring kentan tiang badang ambus pesu kentan dengklang di tengah lampu kan mati lampu redup-redup ni kentan tiang nak anu masih tiang mato ledat kentan tu
1: ledat napi ke
0: ajak ton fokus yang ingat ngegol ang sisio ni ke tiang nak negol si siapa katulah je kentan ampun mata usah kentan
1: aduh tuge matangi tuge lantar mas kentan
0: ngegol marap bisa beradap ada apa anjak si siapa kentan tiang matapel kan tentawa apa tiang nulis pun kentan bebas yang boleh golong yang dan bangkian ni kan tapi
1: aduh berat kasus
0: kau pun nah yang terapi tu
1: terapi penyinga
0: ni terapi mata kan tadi
1: cuci mata
0: sana mata semata selamur bin tiban bin wang tiban maro ya selamur kan
1: wai aduh mas kentan
0: kentan pun rasa anu ngereh si siau nak kentan ni kerauhan pungkat kentan kosong ke tengah tiang barangnya tiang ke tengah meja pun harus mencano ya buan rasa harus nak bar mencano kentan ampun ya peraga struktur ampun anu ya pas mulai anu cerulu si pak anu buan rasa nang kelong patih kentan modal seni ke kang lo ni kau muda sihat kan tetapi pun menikah kan jalan arang cerita nih usung yang di sisi mus buat yang wajib kan dan yang mus pakaian tampan dan malah ke anu kertas ni ke kentan tak apa lah ke katung lah kentan was kentan lah kan ampun yo patih pun di tengah ajak orang tau kentan kentan ya picau aku yang lunas kentan lunas sarang-sarang apalagi non yang pun was ninggal kentan maka ampun ya ikan bakpau ni ke was ngayah ni ke kentan picau bakpau tu amplop ni
1: oh kadang dia mi mana dia nak bakpao putih daging tengahnya je amplop.
0: Eh ni ke ampun kan ampun di channel ampun melaging-melaging tulis yang desa Sisiau kan
1: Sami
0: ampun tulis amplop-amplop celuluk
1: kentang eh. Celuluk agak je celuluk enggak. Yang tahu kentang yang dah nasi dari celuluk dadas Pak Yan.
0: Dadas ngiring mana ni ke.
1: Ada tanah purun tiang.
0: Kentan kan ampun ya gua sang calon narang kan mau pamit terus niko nah mau pamit niko kajang masih tiang nyaku penglimo di Bang Rahayu di Marga kita kentan gua sang jam kali niko ampun gua kentan pamit dah gua kentan tiang ya semua tuan ring milah ya niko kentan ring sekawati kentan ring pupuan tabanan kentan pencara tiang ulang keluar di penarungan kentan kentan ngentas terus yang setro ni kau tu setro penarung wasan ni kau jalan mesupa ane kau ngeluar dengan alis anggung ni kau buat yang meren malu
1: ada stiker meren
0: dan kentan montor yang duri tu sepai litik jam dua lebih ni kau pun terus montor kena hasil kentan montor barang-barang mereka ke tengah setro nak tengah setro mari jalan.
1: Oh dan celuluknya masih.
0: Kan kancrok gatung diangkat. Diang dia wadang. Heeh. Pungkat yang ku didian itu nyen ngulung nyen.
1: Nggih, nggih.
0: Eh, di tengah setro kancrok itu gatung.
1: Gatung ni kan api mungkin mun.
0: Gatung ni ku ada tapal tiang itu.
1: Oh iya iya iya. Heeh,
0: heeh. Eh kentan pun moyong tiang wentan yang kejap ni ku. Sehingga itu montor liwat, itu lejak mai gitu. Yang kanggung lakun ngejohong di lukluk itu yang berdari lampu merah itu. Benang, anu benang kau yang rumah sakit kapal, itu rame anang itu.
1: Iya, cuma ngejohan kan kan?
0: Ngejohan, nah pang mau kemanya ke ngasih tau lakun. Kemik-kemik masih tiang kita nih, satu utara di kiri-kiri-kiri. Pemuan itu tiang nyerang marga gitu. Ampun yang tiang gendah ni tiang tenun ni ngapa gitu. Sejak setat yang montor cengawas kentan. Sejak cengwan ni tiang ngebut nak pengkol nak montan tukar jangan ditukar mengam.
1: Lurus udah.
0: Ngai nak nak bat ni kalau setor.
1: Mana petang lagi tenun-tenun kentan ni lampu.
0: Lampu benten nak ilin kenyang punya anak remang-remang dah dua sini kau. Kau kata bel mesti tiang lekut tin tin kata tiang. Sehingga dah lemah nang mengkilawat nang bersih. Ngai benten ampun kanti ke rumah tiang aku tu marau tu tiang benten mangsang
1: kan. Mangsang aduh amat dia. Dulu amat dia pastanya ni ke bayu tangkah ni ke jedar jedur rasanya.
0: Untuk masih tangkah kan terus kejadian kan tu.
1: Oh kentan.
0: Wau ke di jalan di pasar Gili Manuk ni ke wau enter mobil lewat kan sempun deman nanti.
1: Ingeh lega dek kain.
0: Ingeh ni ke mantan jatuh. Sok sama tu untuk galah.
1: Sarang-sarang lampu boleh nih kipayan.
0: Santi.
1: Oh. Inge, sok sama banget Pak Yan Arbo sampun boleh nagingin. Wow, tiang nuning ice jap pragatnya masih. Tan purun pun tiang dados celulut. Inge dan lucu ya nih kira-kira inge Pak. Tapi biasanya Pak Narbo boleh manten nih cuci mata. Kemohon nih kiring genahnya tidak tepat ya. Aduh mewah tiang muka kedundun wawu tuh gak nanya. Inge susuma nih Pak Narbo. Ring bidang kapal sampun nyarengin sampun boleh kenten nge. Mina rakerai nih kiri sana nenten. Tapi biasanya durung boleh nyarengin. Tan kenapi benjangan malih nge. Gwaning nih kiri sampun ke bandan untuk galah. Nge gelis pisan. Tan kenten kerasa niki sejam sampun memargi kenten ya ring nostalgia tan kenapi benjam alih wawanin tala titi amatur semua banget majara kerasa rang sami sampun preside kenten nge menyampaikan ceritanya unik-unik pisan kenten niki mantap mantap kenten kemantan sani yang dikenang kenten nge ingin rakyat niki dua ring kenten sampun galah meja pas sampun amali niki titi yang lanturin ring galah jam solasnya nih untuk apresiasi budaya dan kesenian tradisional daerah Bali nge. Sana makin kirim sana kandungmu niki pacang katuran tembang saking Trio Januari cuci mata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mekalan-kalan. Mengawali kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan kesucian, sejatinya makna upacara mekale-kalean adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, baik penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Upacara ini juga merupakan wujud persaksian ikrar suci pasangan pengantin di hadapan Tuhan, disaksikan para kerabat dan masyarakat. Upacara perkawinan ini dipandu oleh pemangku, maka kedua mempelai dipimpin ke tempat upacara, melakukan upacara sesuai dengan tata cara menurut Hindu Bali. Mekalan-kalan secara simbolis bertujuan untuk membersihkan mempelai dari pengaruh energi negatif.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

@ibarispendet. Tari baris pendet adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara dewayatnya di desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendet membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Masa, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga Barong Bangkung. Biasanya, Barong Bangkal atau Barong Bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu. Rahajang semang rekelan rai, reng rahina sane becek puniki. Putri pacang nyarengin rekelan rai untuk mengawali hari niki nggih menemani rekelan rai niki saking jam 5 manggen. Kanto support mulai jebos niki ditanya nyarengin rekelan rai ring galah jam dasa. Rekelan rai pastika sami sampun uning kingge setata monitor yang perempat RRI Denpasar. Ring rahina semang niki nggih pastika wenten mulai jebos siaran Surya Puja. Ngelantur iring titiang miar sayang siaran galang kangin. Wau nika masuk ring topik-topik aktual nika ring rahajeng Bali. Sarangin titiang malin jebos diramaikan sani arsa nyarengin nika ring galah jam pitu. Nggih ngelantur nika mau sangenin indi topik-topik aktual lan sudut budaya. Sani pastika bakal becik pisan kita nggih ke bahas niki ring rahina semang ne mangkin. Usa nyarengin ring rahajang Bali kenten ge kantos galah jam sia kenten rekelan rai dan ngelantur galah jam sia kantos jam dasa kenten sesi terakhir di nyareng rekelan rai nika anto obrolan komunitas kesarangin anto LBH apik nge ring rahinane mangkin nika ngandetin topik sana becek pisan malah jebos ngiring sarengin ngebawasang indik KBGO ring ruang digital perspektif hukum lan perlindungan korban. Nah pastika pacang ngelantur rekelan rai nge ring galah jam 5 kantos jam dasa puniki 5 jam ke depan kenten ye niki pacang kesarengin antuk putri. Sedurung niki ngelantur ring siaran Surya Puja nyiring niki awali hari antuk miar sayang tembang-tembang Bali sana sampun siaga niki nyaringin rekelan rai.

Kakel Anrai, sane mangkin pacang ireng titiang jagi miarseang siaran Surya Puja. Sane reng rahinane mangkin niki memurde keluarga Sukinah menurut pandangan Hindu. Niki kesarangin oleh Indah Sari. Untuk penikah Kakel Anrai ngiring biar seyang sareng-sareng.

0: Om Swastiastu, Om Awigadam Astu, Namasidang. Om Anubhadra Ketawyan Tuwiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat Hindu Sedharma, sahabat budaya Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya Niluh Koma Indasari dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar membawa ke topik yang berjudul Keluarga Sukinah Menurut Pandangan Hindu. Sahabat budaya, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan memiliki peranan penting yang sangat membentuk karakter manusia itu sendiri. Nah, dalam kehidupan beragama, keluarga tidak hanya menjadi tempat terkumpulnya anggota keluarga, tetapi juga sebagai tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan budaya. Jadi, istilah keluarga Sukinah sering dipahami sebagai keluarga yang hidup dalam keadaan damai, harmonis, dan penuh kasih sayang, serta sejahtera lahir dan batin. Jadi dalam pandangan agama Hindu, konsep keluarga yang harmonis dikenal dengan istilah keluarga bahagia dan sejahtera yang dilandasi oleh ajaran agama Hindu atau Dharma itu sendiri. Nah, dalam proses perkawinan, tentunya Hindu menyatukan dua individual, yakni laki dan perempuan, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar yang memiliki tujuan untuk membangun kehidupan yang harmonis serta melahirkan keturunan yang suputra anak yang berbudi luhur. Di dalam kitab suci tentunya sudah diterangkan dalam tahapan berumah tangga yang merupakan salah satu jenjang atau tahapan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan manusia yang dikenal dengan catur asrama, yaitu tahapan kehidupan manusia yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Nah, secara umum keluarga Sukinah dapat diartikan sebagai keluarga yang hidup dalam suasana damai, harmonis, penuh kasih sayang, saling menghormati, sejahtera dan lahir batin. Dalam pandangan Hindu, keluarga yang bahagia disebut sebagai keluarga yang menjalankan kewajiban sesuai dengan dharma atau kebenaran. Jadi keluarga dalam Hindu dibangun atas dasar cinta kasih atau prema, setia, satya, tanggung jawab, dharma, pengendalian diri disebut dengan dhamma. Jadi keluarga yang harmonis tidak hanya diukur dari kekayaan material, tetapi juga dari keseimbangan antara kehidupan atau kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, tujuan bentuknya keluarga dalam agama Hindu tentunya berdasarkan dalam kitab suci agama Hindu, yakni tujuannya membentuk keluarga bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk mencapai tujuan hidup manusia yang disebut dengan catur purusa arta, yaitu empat tujuan hidup manusia. Yang pertama adalah dharma atau kebenaran itu sendiri, yang merupakan dasar utama dalam kehidupan keluarga. Jadi setiap anggota keluarga harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan ajaran agama moral yang berlaku, yang kita dapat contohkan yakni menghormati orang tua, menjaga hubungan baik antara anggota keluarga, melaksanakan sembahyang bersama, menjalankan kewajiban sosial, serta dharma dijadikan sebagai landasan utama dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Selanjutnya ada arta atau kesejahteraan, yak di mana arta berkaitan dengan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga. Selain itu dalam keluarga Hindu, pencarian arta ini harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar, tidak melanggar yang namanya dharma itu sendiri, seperti bekerja dengan jujur, menghindari yang namanya korupsi dan kecurangan, menggunakan penghasilan secara bijak, jangan dilakukan dengan poya-poya. Jadi arta yang diperoleh dengan cara yang benar akan membawa kebahagiaan bagi keluarga itu sendiri. Setelah itu ada kama atau kebahagiaan. Kama ini berkaitan dengan keinginan atau kebahagiaan yang kita nikmati dalam hidup kita sendiri, yang diperoleh melalui hubungan keluarga yang harmonis. Kebahagiaan dalam keluarga dapat diwujudkan melalui kasih sayang antar anggota keluarga, keharmonisan hubungan suami dan istri, kebersamaan dalam keluarga, kegiatan dalam keluarga itu sendiri. Jadi, karma harus dijalankan sesuai dengan dharma agar tidak menimbulkan yang namanya penderitaan, cecokan dan sebagainya yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Nah, ada terakhir yakni moksa atau kebebasan rohani. Jadi moksa ini bertujuan juga yakni dalam kehidupan keluarga, yakni mencapai kebebasan rohani. Karena tujuan tertinggi inilah yang diinginkan dalam keluarga, yakni pelaksanaan ajaran agama Hindu, yakni membebaskan yang namanya kehidupan yang tidak terikat dengan duniawi. Jadi kehidupan ini kita lakukan dengan kehidupan yang spiritual, alus dengan kehidupan yang baik dan melakukan pengendalian diri dengan baik pula. Dengan menjalankan catur purusa arta secara seimbang, keluarga akan mencapai kebahagiaan sejahtera dan menemukan kebahagiaan sejati. Jadi, dasar-dasar pembentukan keluarga Sukinah dalam Hindu untuk membentuk keluarga yang harmonis perlu adanya dasar utama, yakni pertama, perkawinan yang sah dan suci. Dalam agama Hindu, perkawinan merupakan upacara sakral yang disebut Viveka Dharma dan Vivaha Samskara. Jadi, perkawinan ini memiliki makna menyatukan dua jiwa, membentuk keluarga yang baru, melanjutkan keturunan. Perkawinan tidak hanya didasarkan pada cinta tapi juga pada tanggung jawab. Jadi, sistem perkawinan di Bali tentunya ada beragam. Yang paling sering kita temukan adalah upacara memadik, yakni meminang perempuan itu sendiri, diambil langsung di upacara dengan mewidi-widana. Kedua, ada pernikahan nyerorot atau mengambil secara dari apa namanya keluarga perempuan dengan sistem kasta yang biasanya sering kita temukan di dalam kehidupan berkasta. Setelah itu ada upacara nyentane, yakni upacara di mana di dalam sistem keluarga itu perlu adanya laki-laki, tidak ada tidak ada keturunan laki-laki, hanya meminta atau meminang laki-laki untuk ditempatkan di dalam sistem keluarga itu sendiri. Akhirnya melakukan sistem nyentane itu sendiri. Setelah itu ada yang pernikahan, yakni pada gelahan, di mana pernikahan melakukan pernikahan, proses pernikahan ini menggunakan atau neken duang banjar. Artinya ketika dalam sistem pernikahan ini perempuan dan laki-laki masing-masing harus mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab di rumah laki-laki harus ada dan sedia, di keluarga perempuan juga harus siap sedia untuk melakukan suatu kegiatan nyame braye. Jadi dua tempat ini harus siap dan tidak boleh melanggar kewajiban yang telah ditentukan di dalam perkawinan tersebut.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Thank you.
0: Selain itu ada saling hormati antara suami dan istri. Jadi hubungan suami dan istri harus didasarkan pada rasa saling menghormati. Suami dan istri merupakan pasangan yang saling melengkapi dalam konsep Hindu yang dikenal dengan prinsip Purusha dan Pradhana. Purusha yang unsurnya laki-laki dan Pradhana unsurnya perempuan. Jadi keduanya harus menyatu dan menciptakan keseimbangan. Ketiga, komunikasi yang baik. Komunikasi merupakan kunci utama dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga. Komunikasi yang baik meliputi saling mendengarkan, saling menghargai pendapat, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Jadi komunikasi yang baik akan menghindarkan yang namanya konflik dalam keluarga. Keempat, ada kasih sayang dan kesetiaan. Jadi kasih sayang merupakan dasar utama dalam keluarga. Kesetiaan antara suami dan istri akan menciptakan rasa aman dan nyaman. Tanpa kasih sayang dan kesetiaan, keluarga akan mudah mengalami konflik. Jadi, bagaimana sih perannya anggota keluarga dalam mewujudkan keluarga sukinah? Yakni dari peran suami itu sendiri. Suami memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Tugas suami antara lain mencari nafkah. Pertama, melindungi keluarga. Itu kedua, memberikan teladan yang baik. Itu ketiga dan keempat, yakni membimbing keluarganya ke jalan yang baik sesuai dengan ajaran agama Hindu. Sesuai di mana suami harus menjadi pemimpin yang bijaksana sesuai dasar agama Hindu itu sendiri. Nah, selanjutnya ada peranan istri. Istri memiliki peran penting dalam mengatur rumah tangga. Tugasnya apa? Mengatur kehidupan keluarga, memberikan kasih sayang kepada anak, menjaga keharmonisan keluarga, serta mendukung suami dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama Hindu. Istri juga disebut sebagai Grisha Lasmi, yaitu membawa kesejahteraan dalam rumah tangga. Nah, ketiga itu ada peranan anak. Anak memiliki peran juga dalam meneruskan generasi keluarga, yakni dengan menghormati orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga nama baik keluarga. Itulah anak yang berbakti yang disebut dengan suputra, anak yang berbudi luhur. Selain itu juga ada beberapa ciri keluarga yang harmonis yang dari pandangan Hindu, yakni adanya rasa saling percaya, saling menghormati, saling membantu, melaksanakan kewajiban agama, memiliki komunikasi yang baik, hidup sederhana dan bersyukur, serta mengutamakan kebersamaan. Jadi keluarga yang harmonis akan menciptakan suasana damai dan bahagia. Nah, nilai-nilai yang kita temukan di dalam keluarga sukinah ini, yakni ada konsep Trikaya Parisuda, yakni berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Nilai ini penting kita implementasikan dalam kehidupan keluarga, karena tanpanya konsep ini kita tidak bisa terbayang bahwa diri kita harus dijaga, harus sadar bahwa kita harus berpikir yang baik, berbicara yang baik, dan berbuat yang baik pula. Selain itu ada Tatwam Asi, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Jadi setiap anggota keluarga harus saling menghargai dan memahami perasaan satu sama yang lain. Selain itu ada konsep Tri Hita Karana. Nah, konsep ini menjadi konsep keseimbangan dalam kehidupan keluarga, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi dalam keluarga tentu harus diterapkan Tri Hita Karana agar kita bisa harmonis dan seimbang dengan kehidupan dalam lingkungannya, sesamanya, dan Tuhan itu sendiri. Nah, apakah ada tantangan yang membuat dalam keluarga sukinah di era modern ini? Tentunya ada, yakni ada pengaruh teknologi. Karena pengaruh teknologi ini kita dapat temukan di dalam gadget yang berlebihan, yang dimana kita dapat mengurangi yang namanya komunikasi dalam keluarga. Jadi pergunakanlah teknologi ini sebaik-baiknya. jika komunikasi yang baik tentunya akan mendapatkan keharmonisan pula. Kesibukan kerja itu juga pengaruh dalam kehidupan keharmonisan keluarga. Jika sibuk tidak mengabari, tidak menyampaikan apa yang terjadi, kekurangnya waktu terhadap keluarga juga mewujudkannya ketidakharmonisan dalam keluarga. Itu yang perlu kita sikapi di era modern ini. Nah, masalah ekonomi yang sering terjadi dan menimbulkan konflik besar-besaran saat ini, yakni masalah ekonomi, sering mengalami kesulitan dalam rumah tangga. Ini kurang, itu kurang, ini belum dibayar, ini itu belum dibayar. Nah, itu yang sering terjadi di dalam keluarga, konflik berkepanjangan dalam ekonomi keluarga. Inilah harus diantisipasi di dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, terakhir yang perbedaan pendapat. Kalau enggak hanya pengaruh dari ekonomi, kesibukan kerja, dan teknologi, perbedaan pendapat yang terjadi, yakni komunikasi. Komunikasikanlah antara satu dengan yang lain, yakni suami dan istri perlu harus diajak komunikasi. Karena tanpa ada komunikasi tentunya akan menimbulkan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Jadi perlunya komunikasi yang baik agar kita harmonis. Nah, selain itu upaya untuk mewujudkan keluarga sukinah, yakni melaksanakan sembahyang bersama. Seringkali sembahyanglah bersama mempererat hubungan keluarga. Kedua, meluangkan waktu bersama dengan meningkatkan kebersamaan dan juga menjaga komunikasi yang baik agar terhindar dari konflik berkepanjangan. Terakhir, menanamkan nilai agama. Nilai agama harus diajarkan sejak dini. Selain itu, manfaat keluarga sukinah, di mana keluarga yang harmonis akan memberikan manfaat seperti kehidupan damai, anak-anak yang berkarakter, hubungan keluarga yang kuat, hubungan keluarga sosial yang harmonis, keluarga hubungan dengan masyarakat pun akan tercipta juga harmonis. Jadi, keluarga sukinah dalam pandangan Hindu adalah keluarga yang hidup dalam keadaan damai, harmonis, dan sejahtera berdasarkan ajaran Dharma. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis diperlukan kerja sama antara suami, istri, dan anak dalam menjalankan kewajiban masing-masing dengan menerapkan nilai-nilai Hindu seperti Trikaya Parisuda, Tatwam Asi, dan Trihita Karana. Karena keluarga akan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan melalui konsep yang telah diberikan. Maka dari itu, keluarga merupakan tempat pertama dalam membentuk karakter manusia. Oleh karena itu, setiap keluarga Hindu hendaknya berusaha mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Dengan berpegang teguh pada ajaran Dharma, keluarga akan menjadi tempat yang penuh kasih sayang, kedamaian, kebahagiaan, serta mampu melahirkan generasi berbudi luhur dan berkarakter mulia. Nah, demikianlah sedikit ulasan yang saya sempat berikan. Semoga dapat bermanfaat dengan baik. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.

0: Bu! Bu! Bu Ilo! Bu! Bu Ilo! Kemana ya? Di dapur gak ada, di belakang juga gak ada, di kamar juga gak ada. Bu! Bu Ilo! Waduh! Pintu di depan terbuka. Pintu kamar gak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu, Bu Ilo.
1: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
0: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah gak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas. Ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
1: Aduh, Beli Keti. Eboh. Gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi. Gak apa-apa, Beli.
0: Kan sudah sering Beli kasih tahu. Kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati. Air juga. Lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
1: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.

khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, ma, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Mepepada Wewalungan. Mepepada Wewalungan merupakan ritual yang digelar sebelum menyambut perayaan hari suci Nyepi. Prosesi Mepepada Wewalungan diawali dengan ngaturang pemukatan, ngayap, pepideh wewalungan, pemuspan, dan puncaknya ngolah wewalungan untuk sarana tawur kesanga. Dalam prosesi ritual pepideh wewalungan, sejumlah wewalungan seperti kebo, sapi, babi, kambing, angsa, itik, dan ayam dituntun untuk mengelilingi catus pate sebanyak 3 kali. Makna Mepepada Wewalungan tidak lain untuk membersihkan dan menyucikan secara niskala sejumlah wewalungan atau hewan kurban sebelum disembelih sebagai sarana upakara saat taur agung kesanga. Sejumlah hewan yang dijadikan sarana upakara ini nantinya bisa menjelma atau numitis untuk lahir kembali menjadi makhluk yang posisinya lebih baik dan

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Wijo. Ngalih legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan.

Setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

untuk itu perhati aku kirlan pasir. Ukir pinaku waktu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun untuk kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

FM 106,4 MHz, Kantor Musikian Riki, Ring Pro 4, RRI Denpasar. Rekalan rai, wawu sampun wesan, iraga sarang samin, kingun carang puja trisandia. Dumugi niki, ngemolehang kerahayuan, sinarang samin, ngeh, memulai hari pun niki, antuk mepuja trisandia. Dan rekalan rai, santukan niki, sampun galah, ngeh, ring jam 6, kaliwat 11 menit, niki rekalan rai. Yering sane mangke niki piar sayang kewentenan obrolan galang kangin. Sane memurda niki disiplin mulai dari diri sendiri. Untuk punika ngiring piar sayang sareng-sareng.

0: ini lewat nih. Aduh, jak bilang pesu.
1: Weh,
0: weh, om sosiasu jip, weh. Kejar ke malam, weh.
1: Iya, iya. Ya, kau mau takut, kemudian ya barang pesu kulitnya nih.
0: Kayaknya, jik, yang kalau mau kuli nih, kayaknya biasa lah. Kayaknya macet itu. Kayak, jak bilang mara pesu lah yang kulang-kul, jik. Kalau nyebrang, kan mau 1 menit. Nyebrang, panggilan nyebrang, lewat, kan mau 1 menit. Mancan bin di jalan macet.
1: Oh,
0: napi ya karena...
1: Tengah lagi ada motor, boh mesti ngira
0: menjalan, cepet. Nge, jak sing pegat-pegat motor, cak aduh, jak ramai.
1: Di bingkel, mana motor pegat-pegat.
0: Dan maksudnya sing sing ada, sing ada mang nih, motor konyang ya dan dilah asin mang dan wendan gitu.
1: Jangan,
0: napi yang karena macet nih kira.
1: Ajak liu.
0: Bah. Halo, kaito jawabne.
1: Negara mendi aja negara motor atau pesu sing macet kini.
0: Ampun jak enten artine penyebab utama ne pun jejak liu napi ngajang jak liu di jalan mangken kaito dak kendang.
1: Mau kejang pesu ngabo motor, ngabo mobil sendiri, atau sendiri gitu kan.
0: Oh, kenten.
1: Bueno. Bo ajak liu, ajak mau kejang, nggak bawa motor pesu. Mau kejang, mesti berpacu dengan waktu.
0: Oh, ubar waktu nih ki. Ali waktu ngubar.
1: Singak durenen.
0: Oh, konyang dot engal engal.
1: Dot engal engal.
0: Oh, saling salep. Kalau nyebrang, sing mang kesempatan. Oh, pangalgo nak pangal masih perlu engal, kan? Dan sambil mungkin
1: kalau bukti mesinnya tu.
0: Napi bukti ne?
1: Bukti taraf hidup pun sebab meningkat.
0: Artinya
1: ekonomi boleh lancar.
0: Oh, yang saming lah mondor mungkin. Artinya luang ekonomi.
1: Luang ekonomi ne.
0: Oh, ngidang nak beli mondor kan ya? Yang pidan kan kayak wah beli mondor.
1: Benar. Rame nak kerurung nggak akan mondor. Ciri bahwa ekonomi lancar ada kena mau belanja.
0: Oh, ada kekaryaan. Oh, nyasan. Oke, dan tadi itu.
1: Benar. Sawireh di zamane Janis gitu tuh.
0: Nggih.
1: Montor itu sudah menjadi kebutuhan primer tentu.
0: Nggih, mangke angin ngalih gaer di montor itu. Modal rago mau karyo mangke.
1: Batis itu.
0: Oh, kenan pun. Yang pidanan rago ngalah montor kan mewah niko.
1: Mewah.
0: Oh, mangke ngalah montor tenan gaer rago ji. Kewah ngalih gaer.
1: Sajo.
0: Mangke men jalan kaki rago ke Bandung kenan mau karyo.
1: Terlambat dan ditinggal pesawat.
0: Oke, dadah, kedake nimpal.
1: Aduh.
0: Jadi kendan
1: bakal numpang gitu. Numpang di angkot di kendaraan umum gitu misalnya. Asa membonceng setimpa gelak.
0: Lah ati nge besesai dan lah ati nge jadi kok. Padahal kadi anu niko cara ape mungkin kan nak ten barang mewah mungkin niko pun.
1: Oh,
0: keperluan rago yang teng lah HP mungkin berapa job yang bisa hilang nih kok?
1: Jauh tuh,
0: nggih.
1: Ben termasuk kebutuhan primer ya itu.
0: Oh, nggih.
1: Ada nih ajang, ada berupa sandangan pengalu,
0: nggih.
1: Ada papan berupa rumah.
0: Rumah, nggih.
1: Harus misi itu mesti.
0: Oh, harus daging apa mungkin? Oh.
1: Montor minimal pasti harus satu.
0: Nih, cara mungkin nak pengarah banyak kan? Bukan dilewat apa mungkin? Dan kesinoman ke rumah-rumah mungkin. Jauh. Jangan lapir lah, kau. Dan memang anu perkembangan, nak kewah mungkin jadi.
1: Jangan pesat gumi ini, maju gumi ini.
0: Maju gumi ya?
1: Pembuktian bahwa maju teknologi itu.
0: Nih, jadi ini kau.
1: Oh, yang maju teknologi ini, canggih teknologi ini harus diimbangi dengan kecanggihan masyarakat itu.
0: Maksudnya kan kecanggihan masyarakat?
1: Bisa nggak don?
0: Oh, tapi nggak HP luang dan bisa nganggu? Belang akun, engkau cara nyelak nih? Terus
1: ada kejadian gini. Dadong nih kan cuma kalena manjus kan cucunya dong banyak pemunyi nape orang lu manjus nah gitu kadernya kan dadong tuh sing angkat.
0: Oh, kadang sing mencet tombol.
1: Iya mencelup, iya kaya, sucone.
0: Bunyi apa?
1: Nak manjos.
0: Aku ngomong tanpa peci apa? Nak manjos, no masih bunyi apa?
1: Bengkong.
0: Aduh, dah dong, ni yang lada dong.
2: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makasih.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Gitu semua alat canggih.
2: Orangnya juga harus canggih. Jadi. Yang kan bisa ngadoong, udah bisa nganggu, mungkin ya canggih alatnya. Dan ya berfungsi kan.
1: Sih ada gaen nih. Batu aja kuping. Kuping harus bisa ningahan bunyi. Pasir kuping sekitar yas.
2: Aduh.
1: Peho itu maksudnya ben mau jubal gitu. Nggak montor tuh.
2: Kendaraan pun.
1: Tapi ada saja oknum-oknum sekitar itu tuh. Nesinya tertib berlalu lintas.
2: Nah, ini kau pun wenten di trotoar ya, meni.
1: Nah, itu mengundang maksudnya itu. Mengundang jelas tuh. Ketertibannya terganggu.
2: Nama bisa macet ji. Mene kalau trotoar men macet mungkin bentuan ya. Macet niko boni Dorianan mau duduk pada dalam semua dore.
1: Dong subuh yoan mau kejang don Marwen. Jadi kayaknya caranya tuh.
2: Nah niko bo caranya. Nggih jadi yang kayaknya caranya kini bingung dia nih. Apa dobang apa mondor kan?
1: Iya pemaluin ya tekau kengen.
2: Artinya yang masuk jam 7 jam 6 berjalan.
1: Dikurangi macet tapi jaben bede.
2: Tadi masih niko. Nyai masih niko.
1: Karena salah satu harus ada yang dikorbankan. Korban misalnya yang jumah iragoman batan negak ngerukan gitu ngopi.
2: Ngopi. Kare wedang numun nggih.
1: Tuh dikurangi di jalan uang lebihan.
2: Wenten itu ngidang ranjik mana harus nyakan nak semang engke carane.
1: Ben pas semangnya kan.
2: Ben bangun semang bar korban nang sirap bendek nah dan nyak nak. Nah ado kan solusi sebenarnya. Rago padu ngali solusi dan jo wenten solusi nyelogodok kan nggih. Rago mikir solusinya engken carane.
1: Benar. Rago masih ngemang setimbang segitu. Jadilah solusi, jangan sebagai polusi.
2: Iya, kalau jadi solusi bisa mengatasi masalah. Yang jadi polusi ngentuk kan. tapi malah mungkin dicoba sehingga atau di lampu stop, nih lampu merah. Merah lampu, no masih berjalan tuh. Kenten buten tertib, yanten rago tertib. Siro menurin tertib bang.
1: Aja. Ya ulang di SD man pelajaran gitu tuh. Rambu-rambu lalu lintas. Lampu merah berhenti. Lampu kuning
2: hati-hati.
1: Lampu hijau.
2: Maro majalan.
1: Di kenyataan terus jani.
2: Kuning lampu ubar bedek pak, becak bedek pandangnya kena merah.
1: Gitu.
2: ya pun merah lampu alar bedek. Alar bedek. Mancan udah di itu menjalan. Kayak.
1: Boy hijau. Bisa ngil.
2: Main apa ya? Nsap kena lampu hijau. Oh bel kena bau di lori. Kena rago dan tertib artinya.
1: Semuanya. Sangkaning manusianya.
2: Ragone ngranang niku permasalahan kan
1: yo. Sekali ponikan awikan-wikan. Yen jelek manusane gumi barang jelek.
2: Yen jelek manuso gumi barang jelek.
1: Yen luwung manusane gumi kalari luwung.
2: Contoh napi
1: ini. Luang kumina secara disiplin. Disiplin berlalu lintas. Disiplin bekerja. Sing damai terasa kuminya.
2: Yang di Bali maro aja disiplin. Luang ada yang kenal. Yang jelek nasang.
1: Ada misalnya keributan, ada kemalingan, kejahatan gitu. Cak apa po? Gumi itu.
2: Gumi itu wok, perkat mia kan, maling, preman gumi,
1: ya, manusia ini gumi kenal,
2: gumi kenal, kenten nyak masih niko, kenten dah dengan je,
1: mak kawer giring je sarang-sarang, gitu, mak usaha gitu malu, yang subuh ada usaha. Peluang untuk sampai itu ada tuh.
2: Oh, artinya yang boleh usaha pasti punya hasil nih kan ya.
1: Oh. Yang boleh ragu tanpa usaha aja diam itu. Singkirkan kanda.
2: Okey, jadi. Artinya patut ragu sana mau usaha yang ten ragu siro malih kan aja. Iya. Ampun king, kira-kira nyebrang, kira-kira nyebrang, ngidang nyebrang pun kira-kira.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Gak capek apa?
0: Ayu, gak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

0: Tradisi Megebeg-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Dharmajati, Tungkak, Mungge, Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketruna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarang utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarang upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekala yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rajang semang rekelan rai, sampai niki nampak renggalah jam pitu nge. Pastikan niki sane medue murid, kentan sampun niki siap siaga pacang berangkat ke sekolah, kentan nge. Talar niki sane mekarya pagi nge, sampun niki siaga pastika. Jangan lupa rekelan rai untuk sarapan nge, utawi niki makte bekal, kentan nge. Kegenah niki mekarya utawi sane kari sekolah niki mangda tetap membawa bekal kentan ye. Air putih tapi malah niki rekelan rai. Mangkin kan sampun sami niki selalu mengingatkan untuk membawa tumbler ye, agar selalu membawa air putih niki rekelan rai. Nah terpantau ring seputaran jalan Hayam Buruk niki rekelan rai. Sampun endak aing ye, sampun tegah niki matan air rekelan rai. Di jalanan niki kanton rame ye. Nanging niki ramenya nih ramai lancar nggih, astung kadang enter-enter macet niki rekelan rai, tapi kendaraan sudah lalu lalang niki rekelan rai nggih, sampun mulai beraktivitas para semeton niki. Dari rekelan rai pastika yeni semang sekali mangke niki paling becik irageng ngedarah niki informasi indek perakiraan cuaca dumun nggih. Santekan niki membuat pisar rekelan rai angin referensi kenten nggih yening niki wenten kegiatan tapi malah rekelan rai pacang wenten kegiatan ring luar ruangan. Nah putri sampun ngerah niki informasi rekelan rai saking bmkg.go.id untuk wilayah Bali niki rekelan rai nggih ring rahina mangke niki nggih ring Buda 13 September 2/16 nggih. Hari terakhir niki penghujung bulan September. Demogi sami rahayu nge. Nah niki perakiraan cuaca wentan ring seputaran wilayah Jembrana. Sane rahinane mangken niki diperkirakan hujan ringan ring suhu 25 kantos 30 derajat Celcius. Wilayah Tabanan rekelan rai niki diperkirakan hujan ringan ring suhu 25 kantos 30 derajat Celcius. Untuk semeton sane wenten ring wilayah Badung niki. Untuk Badung perakiraan cuacanya nih hujan ringan ring suhu 24 kantos 31 derajat Celcius. Semeton Gianyar patah niki guys kadi sane dumunan niki. Semeton Gianyar wilayah Gianyar diperkirakan hujan ringan ring suhu 25 kantos 30 derajat Celcius.

0: Dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
1: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rakyat Rai ngelantur malih niki informasi nginenin indik perakiraan cuaca untuk wilayah Bali niki ya Rakyat Rai. Awas sampun nika wacan titiang wentan wilayah Jembrana, Tabanan, Badung, Sareng Gianyar. Ngelantur niki reng wilayah Klungkung. Sane rahinane mangkin niki Rakyat Rai diperakirakan cerah berawan reng suhu 25 kantos 30 derajat Celcius. Wilayah Bangli hujan ringan ring suhu 21 kantos 26 derajat Celcius. Karangasem miwah buleleng ring rahinane mangkin niki diperkirakan cerah berawan ring suhu 25 kantos 30 derajat Celcius. Kota Denpasar, nah perakiraan cuaca Kota Denpasar niki hujan ringan rekelan rai ring suhu 25 kantos 32 derajat Celcius. Rakyat lain niki mewali malengge hasane wacan putri wawu nika perakiraan cuaca bisa benar-benar terjadi bisa tidak nge niki sebagai referensi rakyat lain mangda presiden niki memperkirakan ngenten nge napi sane patut dipersiapkan untuk beraktivitas napi malih kadi bawasang putri wawu ngenten nge wenter aktivitas ring luar ruangan. Nah tetap siaga nih kira-kiraan rai sekadirin Kota Denpasar santukan perakiraan cuacanya nih hujan ringan yeh. Durung uning nih kiring jam berapa wenten hujan yeh. Utawi hujan ringannya apakah berpengaruh atau tidak ke aktivitas. Nah disiapkan manten. Yang bawa motor disiapkan jas hujannya. Yang bawa mobil disiapkan payung taler yeh. Jadi ingat kata pepatah sedia payung sebelum hujan ya kira-kiraan rai yeh. Nah sampai nampak ringgalah jam pitu rekelan rai ngiring pesanekan dumun aja bos wesan puniki putri mewali malih lan pastikan iki pacang ngiring rekelan rai niki ya ratu idirannya sarang sami jagi nyarengin putri katanya ya malih jebos putri buka lain teleponnya nih mana presiden iki nyarengin untuk mausang topik-topik aktual sane pasti ke pacang ke bausang malih jebos nih.

Rakyat dan Rai Gubernur Wayan Koster kembali mengingatkan pihak-pihak yang belum mematuhi Pergub penggunaan Aksara Bali 9 tahun lalu. Ditegaskan penggunaan Aksara Bali merupakan bagian dari strategi memuliakan kebudayaan sebagai akar lahir dan berkembangnya peradaban Bali Adiluhung, karena negara dengan aksara tersendiri menjadi penanda memiliki peradaban unggul sehingga berkembang menjadi negara maju, berdaya saing dan kuat seperti Cina, India, Jepang, Korea, serta Rusia. Menurut Wayan Koster, Pemprov Bali memberi batas waktu paling lama akhir April 2027 mendatang terhadap papan nama kantor swasta, identitas usaha, toko, warung, nama gedung, dan fasilitas publik lainnya yang belum menggunakan Aksara Bali. Demikian Gatra Bali bersama Putri, dan sampai jumpa.

Rekelan Rai kanton kesarangin untuk putri Ring Rahajeng Bali lain makin iki sampun metemu Ring Galah jam 7 semangge. Rekelan Rai pastikan sampun iki memulai aktivitas demogi sami aktivitasnya berjalan lancar lan semangat selalu pasti Rekelan Rai nggih. Jaga kondisi Ring cuaca sane tidak menentu sekali makin nggih. Tapi malih niki Bali makin iki musim kawin nggih. Niki musim pawiwahan atau nganten ngeten nggih Ring Bali. Pastikan Rekelan Rai disibukkan taler niki anto kekaryan-kekaryan adat nggih. Dari mogi sane medue acara labde karya sareng sami lan iraga sane pinakan iki penguap kenten presiden taler memberikan bantuan kenten nggih Rekelan Rai. Mangda presiden iki sami memargi antar ring dua sesane mangkin. Dari Rekelan Rai mau sang ngenenin inde adua sepawiwahan kenten nggih Ring Bali. Dan iki pastika sampun unding sareng sami nggih yening yen di Bali kenten ring Hindu Bali. Niki pelaksanaan pawiwahan utawi pernikahan nika harus mencari hari baik utawi duase punikanya. Nah beberapa niki pastika tanggal-tanggal tertentu nika menjadi duase utawi hari baik. Dados punika akeh para pasangan niki sane sampun siaga, sampun siap ke jenjang grehasta asrama kenten melaksanakan pawiwahan. Sekadi mangke niki ring akhir September kantos awal Oktober nika kalau tidak salah wenten duase nggih Rekelan Rai. Wentan sematan-sematan sane sampun nguyang ingke niki nggih sekadi tamu resepsi nggih wentan taler sane nguopin kenten nggih ikut terjun niki dalam merayakan hari bahagia dari mempelai nggih wentan taler sane dados keluarga inti niki lebih sibuk lagi berarti nggih atau ternyata sebagai mempelai ring tahun puniki nggih. Nah Rekelan Rai ngenenin ini pawiwahan punika. Menurut Rekelan Rai sekadipun api niki ring musim pawiwahan napikan niki taler dados kebawasang musim rejeki untuk UMKM Ring Bali. Nah santukan kan pawiwahan Ring Bali pasti ke akeh niki rentetannya nenge akeh niki keperluannya nenge dari mulai niki mebat pasti ke perlu ke lakar base nge perlu niki ulam nge kemudian pengantin ngetan pasti ke perlu juga salon perlu tukang jarit minap niki untuk membuat busana utawi sewa busana kenten nggih wenten perlu fotografer sekali mungkin harus foto-foto mungkin dokumentasi nggih Rekelan Rai wenten perlu pastikan sene paling penting niki serana yane banten nggih banten mungkin wenten taler dagang banten sampun maadolan banten nganten nggih. Nah napi keh musim pewiwahan mungkin niki menurut Rekelan Rai dados taler musim rejeki untuk UMKM Ring Bali niki. Nah sane arsa nyarengin niki nggih apa beli kebagan duene niki sarengin putri malih jebol sering lain telepon 0361223361.

0: Lan Rai, sani mangkin iki galanya ne, sani arsa bergabung sarang putri ngering jam itu semang puniki. Arisang bergabung ring 0361223361. Nah wawun nika topiknya ne reka Lan Rai, ring musim pawiwahan sekadi mangkin kentan ke. Nampi kan iki menurut reka Lan Rai menjadi musim rejeki talar untuk para UMKM ring Bali. Sampun wonten sani bergabung niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Iya, aduh, menguing niki.
1: Anak uleng di dapur salah iseng nyetape okay, mencet masuk gitu. Langsung dibuka Pak Putri.
0: Iya, Ibu Eka.
1: Iya, sing semua marah kena ning banten saeban
0: pun. Oke, entane selagen dumun on air nge.
1: Sang sing ngajam ibu jam 7 lebih 10. Ayo pencet ambil besu lek di kamar. Iya, masuk ya.
0: Pas karcis nomor 1 langsung Bu Eka.
1: Ibu dan boleh nyarang men sarang Dayuari
0: gitu. Oke, entane. Oh, malamnya nge.
1: Malamnya nge, Pak Yanarbo man masuk lagi monitor nih. Pak Yanarbo coba kok nge yang ngegal celuluk nyonyone duri yang puto.
0: Jalan paling jalan jen di muka jalan di duri ini bisa nyonyo.
1: Coba nyonyone di duri yang kengkeng ngegal itu puto.
0: Sing soleh dah dene Bu.
1: Itulah justru sekarang yang soleh-soleh itu makin ngetren Bud.
0: Oh iya sih benar juga ya, apalagi ada yang merekam masuk di sosial media.
1: Coba kita bikin yang aneh sekali-sekali loh. Kalau nyonyo di muka itu kan sudah dari dulu ditonton oleh mereka-mereka.
0: Di belakang jadi.
1: Coba jadi ini.
0: Para kebeten bok nih ye ada nyonyo dori. Aduh bisa kan Bu Eka nih no.
1: Nah coba almarhum dam-dam pidan kan ngegel jit nih si tanah stop durin itu. Ya Putri tanah wange
0: tan durung
1: tanah wange balik itu karena Putri nih cenik.
0: Iya
1: almarhum dadam kiyul tuh maron nengok asirah nengnya nengok di leng di kerbang itu leng di langsai itu banyak sakit pasang gede Put.
0: Memang beda auranya nggih kalau pelawak senior nih
1: kok. Oh. Memang luar biasa. Begitu tesen pesu terus jip tim si tanah stop ngigal manuk rawo. Wih,
0: nyanget bungker.
1: Ah ya peningale pesu gede.
0: Iya.
1: Begitulah dulu zaman kesenian kita dulu kita bangang eh karena waktu niko bedik wonten paling wonten
0: hiburan dikit
1: aja Premon. Itu aja yang ada dulu, tidak seperti sekarang.
0: Mungkin akeh, Ibu. Nge.
1: Nge. Nah, topiknya niki, napa niki?
0: Nah, niki kan mungkin musim pewiwahan, Bu. Nge. Ring Bali, Duase. Nah, menurut Ibu, napa kaya musim pewiwahan pun niki taler menjadi musim rejeki, Bu, untuk UMKM Senewenten Ring Bali.
1: Iya, niki di tetangga Ibu, di Gang Garuda, di Gawenten, Benyang, Upekarunya.
0: Oh,
1: jelas Wenten, tapi mawinan. Mungkin kan akeh nak nyewo taring.
0: Nah, betul.
1: Nyewo tenda, nyewo kursi. Nah, niki kan termasuk di kaput nge.
0: Inge, masuk.
1: Mungkin soalnya asane ekonomi, mungkin segalanya diukur dengan uang, mungkin nge.
0: Inge, makanya kadang lebih besar biaya pestanya daripada Bantennya terkadang.
1: Iya, dari biaya Upekarunya. Karo Bantennya gitu nge. Kayaknya makin diukur oleh uang satu, kedua gengsi.
0: Nah,
1: ya itu tinggi sekali gengsinya orang-orang sekarang ya mungkin karena merasa punya uang gitu loh ya. Aragong lapis mana sih kene lati ya mungkin gitu ya Putnya.
0: Ada beberapa yang punya pikiran seperti itu nge. Meskipun ya, tidak semua.
1: Kayaknya ada beberapa punya pemikiran seperti itu. Apa tapi malah nah ibu termasuk jo orang walaupun di desa bertubulan kangen tapi ibu lingkungan ibu ini semua orang-orang pendatang.
0: Nge. Sama-sama perantau nge.
1: Ya sama-sama perantau. Jadinya sistem gotong royong tuh nggak ada sama sekali
0: Bu.
1: Ya, karena Rago kan walaupun satu lingkungan, tapi kita kan anak semua gitu artinya. Tidak ada keluarga gitu. Nah, ini kan pun suka dibawa si Bu Wau tuh, sekarang uang menjadi patokannya sekarang.
0: Yang utama lah ibaratnya.
1: Yang utama nih, uang, yang punya kerjaan, mungkin pun lah uang, segalanya bisa disewa mungkin kan.
0: Itu dah. Dari nol ampun. Nah, kenten.
1: Nggih. Kalau di desa, ibu tetap selalu ngayah gotong royong kalau ada upacara odalan, nganten.
0: Yeah,
1: nah, kalau ada kematian, sekarang udah beli seratinya yang jual mangkin put.
0: Oh, tapi serati langsung dari desa
1: drikeng. Serati desa nge. Kita ngelapur ke desa mau beli mau minta mantan apa udah dilayani.
0: Oh, gitu. Berarti keluarga tinggal menyiapkan uang mantan nge.
1: Yan orang bendik jahil sih itu. Mau payas gede kan gitu.
0: gilean ban orang kenten. Kenten mungkin ya kalau dibilang bagus ya bagus praktis ya, juga nggih, membantu.
1: Tapi rasa gotong royong lama-lama menipis
0: berkurang,
1: itu bisa hilang itu Put.
0: Jadi tetap harus dijaga sebenarnya Ibu.
1: Iya, sebenarnya harus dijaga nih ke tung suaran kukul raga tendun menyamo braye kan gitu. Yang mungkin tung kukul mau payah susu pun.
0: Pun sepanan masang sanggul.
1: Nah, kalau ada kematian langsung nyaksiang nak nyiramin.
0: Oh iya tinggal nyaksiang mantan ye.
1: Nggih, kenten mungkin. Nah, Niko sebenarnya memang banyak nih kengih seperti upacara pernikahan, nak mekarya, makin erat hubungannya dengan tapi oh nih kang UMKM,
0: UMKM
1: UMKM nih erat hubungannya nih ke jadinya ben kembali nak mosen merta mesambah.
0: Nah nih ke balik lagi ke situ nih.
1: Balik lagi ke merta mesambah. Yakti nih kengih. Mungkin menepi mawin dagang tumpeng ampun wenten.
0: Iya, betul. Dari yang paling sederhana Bu, nggih ampun wenten.
1: Paling sederhana mungkin ampun wenten. Bahkan telur dadar untuk Banten.
0: Iya, betul yang kering nih Kang nggih. Sampun crispy telurnya mungkin.
1: Nah, makanya cocok san gendeng ini ke merta mau sambah. Kalau dagang canang kan dari dulu sampun lumrah. Nah, Niko mungkin hal-hal kecil kate sate.
0: Iya, ampun wenten juga.
1: Mungkin ampun wenten nak ngadol.
0: Yeah. Yang bedan kan kenteng ya lanang-lanang deh ngarianin pun katik sate
1: yang klakat nanding Banten Banten mesti nak ngadol dagang Banten kerja sama dengan orang-orang yang bekerja seperti ini kok katik sate klakat gitu nih
0: sampun di supply langsung
1: nih. Nah Niko sampun ibu kembali ben mosen merte mesambah jadinya mesambah jadi merte nih ulian modal tiang kan orang makin tiang mahal meskipun
0: nggih beli tiang nggak lumayan masih makin. Makanya kadang masyarakat memilih ya udah beli yang jadi manten karena sudah praktis
1: jadi di samping Niko selain tidak ada waktu tidak bisa ngambil juga kan. Tapi saat itu yang orang aluh ya nak kewo.
0: Rimbit masih.
1: Niko sampun put nge. Niko makin indik ibu Niko ampun mos niki api ibu ungkul ibu melaib ke tengah. Api ibu di sisi. Kayaknya niki jerum ada Sutirto.
0: Kenten nyolek-nyolek.
1: Chandra pasti nyolek Niko. Niki butut gendri dajan rurung. Semeton ibu em. Dini Ita, Kak Mangku Sedani, Pak Yanarbo. Grup Janbah niki nge. Nah satu niki monitor bu. Pak Komang Pandu malah sikinge. Rajang Pak Mang, itu Bapak ya Narbo yang monitor nge. Kapan-kapan ngigel ngayah-ngayah celulu. Jak di Dori Pak Jang nyonyone.
0: Pang viral Pak Yan.
1: Viral Pak Yan.
0: Yang niki undang itu viral. Inge
1: inge. Oh, menika Bu.
0: Inge Ibu suk semang nge.
1: Rajang put nge riki ring desa batu bulan kangen sampun sakeng dumun nyewo-nyewo taring.
0: Inge. Jadi sangat kenten nge rejeki juga untuk UMKM berpengaruh
1: nge. Sampun nge kene malih tendo kursi apa sang ampun niki put.
0: Nge langsung didekorasinya nika nge.
1: Nge didekorasi langsung oleh mereka kenten. Nge put nge. Aman nika dumun kayaknya sampun merata niki ring Bali put nge. Inge sukadi sampun nika put nge. Inge suk semua put rajang amar yang swadharma bu pamit om santi santi santi om
0: inge om santi santi santi om bu Eka ring batu bulan sampun nyarang yenge kali bawa sang bu Eka wawu niki tapi malih bu Eka niki ring wilayah nika memang pendatang ibu nge sarang akeh rike. Nah jadi memang kaitan sarang rejeki UMKM niki pasti sangat berpengaruh nggih ring musim pawiwahan puniki. Sanelianan sampun api pendapatnya nih atau mungkin wenten wilayahnya nih kantun sami niki ngaryanin kenten nggih wenten pawiwahan dari ndol iki ngaryanin dadosnya nih tidak terlalu terpengaruh oleh UMKM. Nah boleh malih jebos sarangin putri malih nggih ring 0361 223361.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Inggih rekelan rai mawali malih putri niki nyarengin rekelan rai nggih. Kanton reng topi iwawu niki rekelan rai nenen inde musim pawiwahan niki reng Bali. Dan napike musim pawiwahan puniki atalar menjadi musim rejeki untuk UMKM reng Bali. Wawu sampun mentan Bu Eka reng Batu Bulan sane nyarengin. Sane Arsa mungkin nyarengin malih ngiring niki sarengin reng 0361223361. Om Swastiastu. Inggi Rahajeng Semeng. Iya, agak kecil suaranya Niki.
1: Yang gelap, ambil tidur Pak.
0: Oh, centang. Ayy, menguing.
1: Nih
0: ngamuk HP barunya Niki.
1: Ya, Bo jaga yang pengulapan Bo.
0: Centang, adin Bo.
1: Kuang pewahan.
0: Ada. Kuang bayu kan malu ten.
1: Kuang bayu. Enak gak putihnya.
0: Aston cara Pak Tuk.
1: Iyalah, Tuk kenak.
0: Iya, Aston cara.
1: Tapi kan tanah topik.
0: Topiknya Niki ngenenin musim pawiwahan Pak Tut makin ring Bali. Nah Nika,
1: ampun Niki.
0: Inggih iki sira nyolek Nika.
1: Nita teh ya tong.
0: Ah Nini sing sabaran Nini.
1: Durung boleh munggah gane.
0: Durung Nika.
1: Mas Bali.
0: Inggih Pak Tut.
1: Datang lu pun kentara jangan dak dukutan.
0: Dikut gonde. Inggih niki musim pawiwahan Pak Tut nggih mangke. Nah menurut Pak Tut niki menjadi musim rejeki talar untuk UMKM ring Bali Pak Tut kan mangken akeh niki sane serba beli kenten ring pawiwahan.
1: Nggih di jaman mangken jakti jadi kenten-kenten anak pawiwahan dengan ten jakti akehan lu
0: mateng kenten. Sebagian besar nggih.
1: Ya sebagian besar nah kenten teh melejit UMKM mangke kenten. Tentu kan sampun aja pakaian tapi jajahin itu kayak yang riki kayak lawar nah rumah
0: geng yang pun wenten lawar karangan genten makin
1: ke bayu tinggal gagal membayu mantan dan becik kentan kentan makin gagotan sekali dumuna dumuna kentan pewahan itu intern satu minggu persiapannya.
0: Oh iya betul betul
1: dimana kadang ketelun itu wusen asen acara pewahan lepte gampun
0: uang samian pak kene penguapnya pingsan
1: penguap apa willing lah guys gitu. Nah ini segar teman pengen kan atau kan tenaga di sekolah jadi kau megadang megadang itu ini kau makin nanti mental perubahan nanti ngada-ngada
0: penyesuaian
1: nyewa nggak segar atur lagi kau nggak UMKM nih kau nggak itu magi ya kentan tapi ada nih kau pertukaran
0: itu. Nggih, nggih. Perputaran ekonominya jadi lebih meningkat nggih, Pak Tut nggih.
1: Nggih, UKM-nya untung, kirago masih untung dan megadang. Menahan sang yang rambut sedano mantan.
0: Nggih, kadi bawa sang Bu Eka wau nak merta mesambah kenten.
1: Nah, tapi malih pun iko yakti je merta mesambah jenten kirago menataan ten mesti ngidang ngambil.
0: Ajak liu deh ngalih merta ni bersambah ajak liu di jalan masih kenten.
1: Rek dia apa merta ni ke yang dan patut lagi kenyemah nak kan masih.
0: Betul betul juga. Jadi tetap harus berusaha pokoknya.
1: Lah, kayak mana ni pin? Jangan segera hayu ringi dapat tangan.
0: Nanti ya
1: merta bersambah ni ke kepungan tu napi melaksanakan sampai patut.
0: Betul.
1: Eh kenten kentennya. Bagi titiang ini UMKM.
0: Jadi pasti wenten kaitannya Pak Tut nggih, tadi mangkin nggih pasti melejit juga kenten nggih.
1: Maaf malih nih nyewang-nyewang niko. Sepisanan pun nyarianan berkali-kali bisa dipakai.
0: Oh, betul. Jadi modal di awal mantan nggih nggih, sekali tenda, kursi, wau kan nggih kan bisa disimpan.
1: Nah, paling sih 5 tahunan sih dan
0: iya betul juga
1: segede anyangan utawi lawan itu habisan mantan ya harus mesti aneh ngadol itu berusaha ngerah alat-alatnya mungkin jadi ya lah punyanya pasti beli tukang lawan
0: iya beli juga kalau
1: mesti aneh melalui nanggol melalui ulam kalau boleh keciprat
0: jadi banyak kaitannya Pak Tut nge
1: sangka anak nganten mawinan. Yen wonten galah nganten ampun
0: In bos siap jek nganten pandane ya, harus siap.
1: Tiang dan siap-siap mungkin lebang ya
0: ampun dan siap. Iya ampun nang lah ya di macam-macam Pak Tut. Ijo ibu deh niki ijo ibu deh. Lagi nganten Ben.
1: Aduh Bayu nih ale ale aja selenya ge.
0: Berarti normal nih ajain tuh.
1: Ini ampun lah niko.
0: Iya macam anda ge ibu.
1: Ah mungkin enggak ampun kita. Gue kasih sempit nih ampun ge.
0: Dulu buat KBB ni ke?
1: Buat KBB, yang ni ke ketua ni ke?
0: Dia ketua Janba.
1: Dia ketua Janba, kan ketua Janba. Dua fan ni buat kumang, budu.
0: Oh, dia buat kumang.
1: Eh, munggah munggah buat kumang. Salah, benten ibu merah putih siang pun.
0: Durung ni ke durung?
1: Merah putih
0: siang. Ibu merdeka.
1: Minta. Bu, bu mereka durung
0: dalam. Durung juga. Eh, Pak Mang Pandu betul, durung.
1: Betul, men. Bu merah putih itu yang ulian rai mungkin tentang dorang sempat meneh.
0: Bu yang ingke mirip kan kari dua se niki resepsi. Minap ye.
1: Eh, tiaga niki maro puan saya ngatahang cucu
0: nganten. Ah, ye, kan kena juga dua se berarti kan.
1: Eh, nak dua se. Yang boleh patut manut. Jat memargi, juru mangku dia, ampun enggak?
0: Durung nika.
1: Iya, juru mangku berapa nika juru mangku? Kaji datang dan masa.
0: Iya, durung, ada serade, sana durung.
1: Iya, ada durung-durung tiang nomor kudo nika.
0: Nomor dua.
1: Iya, nomor dua.
0: Nak di awal Pak Tut man, dia makannya sama dia menek den.
1: Bulan sibuk, berarti semua semeton entar sibuk yang langsung menek.
0: Ah, sing nak mula berjodoh berarti yang gak putri aluh bawa Pak Tut menek.
1: Eh, padahal tiang sibuk masa wau saja.
0: Ah, entar kesibukan.
1: Wau tiang suut dikit.
0: Suut ngapi?
1: Yang ngelawar nyawan wau.
0: Udah ngelawar nyawan di dalam rangka napi niki.
1: Dalam rangka ngelah nyawan soalnya.
0: Oke, entar. Yakti?
1: Alap ya, ngibi.
0: Oh, yakti Pak Tut berdua nyawan?
1: Yakti serius niki.
0: Oh.
1: Alap yang istri, maan masa lupa bener sirah.
0: Ampun dicium, kasih kecupan nah, manis ya.
1: Berselatan dengan megiat sakit
0: bener. Bisa geriat-geriat perang gedek basangnya.
1: Ya, wau pun yang denam, nah gencar banyaknya panah bawah, ke kengaceng ke kecang.
0: Waduh, sabar-sabar Pak Tut, nanti makannya dengan rasa dendam.
1: Ya, kali gencarnya. Di negara raga aja kita nyawaan itu demen tiang-tiang mula demen gitu.
0: Iya, tapi malah mula punya sendiri kan lebih aman sampun uning kan pasti bersih.
1: Yang talo. Heeh. Madune jeknya saja menjenawan manis. Dan ben kedannya langsung stop ke dan asli soalnya.
0: Mantap mantap nih ke sebagai penyokong stamina nggih untuk menghadapi musim pawiwahan.
1: Ah, nih ke. Inggih atuh ya Putri.
0: Inggih Pak.
1: Apun boleh sida mekriu mungkin tiang lantur kalau mekuling.
0: Inggih, semangat Pak Tut.
1: Atuh semua kerang langkung ngapur rajang tugas Teh Putri. Pamit. Om Santi Santi Santi.
0: Inggih Pak Tut Manjung. Om Santi Santi Santi. Om. Ngelantur malah niki sira sane jagi nyarengin wesana wonten Pak Tut Manjung, Raris niki disusul mantan. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, aguh.
0: Ki sampun yang ditunggu-tunggu.
2: Putri, digek meketek-ketek.
0: Astengkara, kapak tujeng.
2: Jeng puru.
0: Iya pun api gatra Pak Mang.
2: Iya, astengkara, titiang dados kena.
0: Astengkara. Ke
2: Putri telernya.
0: Iya.
2: Patut manceng.
0: Mm-mm, sampun.
2: Kayak berdek lawar Pak Tut.
0: Iya, jek semengan sebab ngelawar nyawan, saget.
2: Iya, yang kan rumah tabuan teler nih
0: gitu. Rumah tabuan.
2: Nih niki wonten tabuan sirah niki ya.
0: Oh, tabuan sirah.
2: Nih.
0: Tabuan sirah niki. Ane poleng-poleng jet nih kah?
2: Nih poleng.
0: Oh. Kan bahaya nih katan Pak Mang kalau sampai di ini.
2: Kan pernah semprot.
0: Oh nggih, makanya wonten nggih semprotan nih kah nggih.
2: Nih.
0: Inggih inggih Pak Mang. Ini
2: kesemprot asap nih ke pangkan.
0: Kan genten mangkin biar aman.
2: Ya nih ke dalam nanti kita ngisi dari kan.
0: Inggih. Oh berarti ini kan tidak mati ya Pak Mang ya kalau disemprot ya?
2: Kan.
0: Oh cuma genten aja genten, pusing.
2: Masih nih ke genten penyeimbang alam
0: genten genten
2: nih bunga kenten seneng buah mereka kan mereka neng renang biasan kenyawan tabuan tamulilingan mereka
0: gitu betul jadi mereka sebenarnya penting juga cuma kadang penting. Salah tempat nih
2: salah tempat tapi nama mati yang
0: berarti dipindahkan mantan sebaiknya
2: ke tempat yang aman mereka
0: betul betul betul Pak Mang Pak Mang mau bertanya Niki mau sang topik Pak Mangge kan mangkin musim pawiwahan Pak Mangge ring Bali biasa mangkin kan akeh Niki semeton sana melaksanakan pawiwahan nah menurut Pak Mang Niki berarti erat kaitannya sareng musim rejeki juga untuk UMKM Niki Pak Mang ring wenten ring Bali
2: pastinya
0: pasti wenten nggih
2: ring dekorasi-dekorasi
0: nah ya Niki
2: kan taler wenten sane sekadi wau nggih sampun kanekang nika ring Pak Tut Ibu Eka
0: nggih
2: Pak Tut Manceng nika Bu Eka Bibi nggih sampun ngodar wau nggih nanti nika yen wenten resepsi nika catering nggih
0: nika juga nggih tukang
2: masaknya kan UMKM
0: nika
2: sane sampun ngemoleh yang rejeki taler Niki kan wenten mungkin jejenuan-jejenuan Nika ngemolehang souvenir.
0: Nah, nge, pesalin sok Nika nge.
2: Pesalin sok Nika kan.
0: UMKM juga.
2: UMKM Nika nge. Besar sekali efeknya Niki terhadap kenten nge. Mangde sami, mangde napi membagi kenten nge.
0: Merta sana wau mesambah Bu Eka Nika dibagi-bagi nge.
2: Nge rezeki mesambah Niki dijel kadain tiang je paling
0: nge tiang no ngalin-ngalin misal Niki malah jebas aja Bu Eka takonin nge
2: dijel Bu Eka nyambah rezeki Bu Eka
0: tiang meluncur
2: ampun sanggah sambah jedog
0: tadi Mas Erika
2: nge nak wantah kenten nak mawasan rezeki mesambah mangde sami yang mau lehang agamon saking mana sana rahayu tekad nika mengemoleh yang nika nih megarang sarang sarang semeton sami mangde kebahagiaan sira sana kentan antang niki ngerah nika sana ngemoleh yang kentan
0: pasti hasil tidak akan mengkhianati usaha kentan nak orangnya Pak Mangge
2: hasil tidak akan mengkhianati usaha
0: ya, jadi tetap berusaha, harus ada usaha
2: kentan terus berusaha pasti kentan jalan pemargi sana betik ngerah mata sana masambah
0: pengkat. Inge.
2: Inge niki Tira sampun munggah nih Bu Vera sampun wau nih.
0: Durung nika wau Bu Eka BB sarang Pak Tut Mancung mantan.
2: Oh dia sarang nomor 3.
0: Inge.
2: Nomor 3 berarti 3 besar.
0: Inge. Empun juara 3.
2: Inge nika sampun wenten kaitannya sarang sarang kenten.
0: Pasti keerat nih kaitannya.
2: Inge. Dumun kan kenten nika gacor-gacor nika nge. Tapi kuri-kuri
0: Nge nge pepayas-payasan nika nge.
2: Tapi ada nika. Dari gabus nika.
0: Nge terbayang tiang tapi lupa namanya.
2: Tiang dumun ngaryanin kenten Om Swastiastu.
0: Oh Pak Emang ngaryanin nika nge.
2: Nge ngaryanin tulisan Om Swastiastu. Mungkin tanpa sedayang gitu ya. Nge ngukir-ngukir nika nge. Nih ngikir-ngikir gabus nih ke
0: angin payas-payasan
2: bunga tunjung pang mekilit di kenten nih ke gayor gayor nih
0: oh gayor
2: nih gayor nih ke pang mekilit
0: oh berarti Pak Mang bisa ngarianin kenten nih kreatif berarti nih ke
2: tempel sampun nih ke pengenah ya mekilit doang nih ke penganyol-nganyol kenten dan tunjung
0: nih ke nggih nggih mangke nika pun ne tren nggih main ampun ngante
2: mangke sampun nemu ulat mangke
0: nggih kenten dah pokoknya harus dihias kenten rumahnya nggih pasti dari depan nika sampun
2: mangke ulat ulatan titian ten bisa
0: lain berarti tekniknya malih
2: nggih mewah lebih rumit nika
0: oh mangke megah-megah saja nggih ulat-ulatannya nika nggih
2: ulatan nika wenten membentuk naga
0: batu ini,
2: membentuk membentuk angsa,
0: wenten penari,
2: nika nih
0: seneng, luar biasa
2: nih, aktivitas-aktivitas nika nika sampun UMKM Reng Bali sampun merambah nih nih, wenten je terbatas, tapi souvenir-souvenir, tapi mohon sampun ring tapi gayor-gayor
0: nih, banyak mungkin cabang-cabang
2: UMKM, wenten seler seneng angin barang-barang bekas nih pagi henti tiang wenten minuman botol minuman-minuman
0: Nggih. Nika dibentuk menjadi gayornya kita nggih hiasan-hiasan nika nggih.
2: Benten seneng angin karas. Hebat nika
0: nggih. Kreativitasnya sudah ini nggih.
2: Kreativitas nika nggih.
0: Nggih Pak Mang.
2: Nggih nika. Nggih kita.
0: Nggih Putri.
2: Putri nggih. Anak enak rahayu nggih. Sarang sami ngiring perempat budaya sene onang niki nggih ngiring riki kenten berbicara nggih sekali bawa Ibu Vera sering nggih nggih
0: belajar wadah
2: niki angen tamu niki nggih
0: ring mana nggih tengkar
2: nggih nggih mana
0: kebiasaan sareng gek Cynthia pasti
2: nggih sesemangat galah yang mau pamit Om Santi Om.
0: Inggih, seksama teler Pak Mang Pandu, Om Santi Om. Dan niki pastika sekali bawa sang wawu nggih makin banyak niki sene bergabung makin banyak niki contoh-contoh sene diberikan nggih rekalan rai yakti kenta namangke niki nintenja terbatas anto catering ke mantan atau dagang Banten ke mantan nggih UMKM-nya niki

0: Tanggap Bencana, Kearifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

Rekalan Rai, sampun nampak niki renggalah jam kutus nggih. Nenten kerasa niki Rekalan Rai. Nek wau sampun nika maosa ngenenin inde aniki musim pawiwahan ring Bali. Sane pinaka niki taler musim rejeki majang ring para UMKM ring Bali. Sampun wau nika wenten sempetan sane bergabung nggih, lan pastikan niki sami menyadari nggih. Niki erat kaitannya untuk musim pawiwahan puniki, nggih, sane pawiwahan sekali mangke niki kan sampun banyak penyesuaian-penyesuaian nggih Rekalan Rai. Untuk punika pastika akeh niki UMKM sane tumbuh baru nggih mengikuti dengan sekadipun api niki persiapan pawiwahan jamane mangkin kenten nggih. Jadi selain wawu kadibawasang kalau zaman dulu kan hanya beberapa segelintir sektor saja yang memerlukan bantuan UMKM. Nah, kalau mangkin semua bisa dibantu astengkara Rekalan Rai nggih. Dan sepunika pastika UMKM lebih meningkat juga niki perekonomiannya nering masan pawiwahan sekali mangkin. Nah, malih jebos Rekalan Rai renggalah jam kutus putri pastika pacang mewali malih niki nyarengin Rekalan Rai ring niki rahajeng Bali ngenenin topik malih jebos ngiring sarengin malih antuk topik sanil lianan ya Rekalan Rai. Mangkin niki ngiring mesanakan duman aja bos niki menuju galah jam kutus semang.

Perwakilan RAI Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhammad Noviandri, mengatakan pihaknya telah mendeportasi 18 WNA hasil dari patroli rutin keimigrasian selama periode 15 hingga 20 September lalu dan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dijelaskan selain terindikasi penyalahgunaan izin tinggal dengan terlibat dalam aktivitas prostitusi, 6 orang di antara WNA tersebut juga overstay. Muhammad Noviandri mengingatkan seluruh WNA agar yang berada di Indonesia, khususnya di wilayah Bali, agar selalu memeriksa masa berlaku izin tinggal dan tidak coba-coba melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan jenis izin tinggal yang dimiliki. Demikian Getra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.